0: Ранні лабор і тукереш.
1: Oke, pendengar 536386, lain telepon yang bisa Anda gunakan dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Tentunya Anda bisa berpartisipasi, bertanya seperti itu ya, terkait layanan umum, fasilitas umum yang Anda temui, seperti apakah ada kendalakah yang Anda alami. Anda boleh bergabung dalam program Halo RRI pagi hari ini. Dan tentunya Halo RRI hadir sebagai solusi untuk menjawab setiap keluhan Anda seperti itu. Dan kami akan mengusahakan untuk langsung ya terhubung bersama pengambil kebijakan, tapi juga kepada dinas-dinas tertentu yang menjadi apa namanya, ketika Anda berkeluh kesah seperti itu ya, tentang apapun itu terkait dengan fasilitas umum ya, dan juga pelayanan umum. Anda boleh bergabung dan kami akan menghadirkan narasumber yang bisa menjawab setiap keluhan Anda. 0967536386, kurang lebih 1 jam ya kebersamaan kita dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Iya, berbicara tentang fasilitas umum, kemudian pelayanan umum yang Anda rasakan ada begitu banyak ya. Apakah itu pelayanan publik itu kesehatan kah, atau jam operasional kah, atau terkait dengan biaya seperti itu ya. Anda boleh bergabung kemudian menyampaikan setiap keluhan-keluhan yang Anda dapatkan di pelayanan langsung kepada masyarakat seperti itu ya. Anda boleh bergabung di 0967536386. Fasilitas pelayanan tentunya kita tahu adalah tempat ataupun sarana ya yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai upaya pelayanan bagi masyarakat ya. Ada pelayanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ya, puskesmas, klinik dan sebagainya. Kemudian juga ada fasilitas pelayanan publik seperti kantor-kantor ya, kantor administrasi atau perizinan. Kemudian juga terkait dengan fasilitas lampu, mungkin jalan seperti itu, atau ketika Anda temui Anda ke salah satu instansi mungkin ya, contohnya Anda ke satu instansi tertentu, kemudian sebenarnya waktunya tidak dibutuhkan lama begitu ya, cuma beberapa menit, bahkan 10, 15, 20 menit sudah kelar itu urusan. Tapi tahu-taunya Anda bisa sampai berjam-jam, itu dia ya, ketika Anda menemui kendala terkait dengan pelayanan umum, fasilitas umum, Anda boleh bergabung. Lain telepon kami dalam program Halo RRI di pagi hari ini di 0967536386. Anda boleh menyampaikan keluhan Anda ya di pagi hari ini. Entah Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, atau Anda yang ada di Kerom ya, Sarmi juga boleh bergabung. Pelayanan seperti apakah yang menjadi keluhan Anda, boleh ya, Anda boleh bergabung di 0967536386. Ya, beberapa waktu lalu juga pernah ada yang menyampaikan ya bahwa salah satu bapak menelpon seperti halnya kalau tadi subuh sekitar jam 3 hujan ya, hujan deras di beberapa tempat, apa namanya, gerimis saja seperti itu, tapi ada hujan deras pagi, tadi sempat sekitar jam 6 juga gitu ya ada gerimis, tapi sekarang cuacanya semakin cerah. Pernah ada satu bapak menanyakan juga terkait misalkan di apa namanya jalan ring road seperti itu ya, kalau hujan nanti ada beberapa tempat, ada beberapa titik begitu ya, airnya tergenang. Sepertinya saluran pembuangannya itu mungkin tersumbat karena sampah, jadi air tergenang di beberapa titik, jadi tidak terbuang langsung itu airnya ke laut begitu ya. Ini menjadi perhatian agar mungkin bisa dibersihkan juga, agar ketika kendaraan lewat tidak apa namanya tidak menemui ada genangan-genakan air di beberapa titik lokasi seperti itu ya, di jalan ring road. Kemudian juga terkait dengan jalan mungkin yang sampai sekarang Anda masih merasa tidak nyaman karena jalan yang rusak atau seperti apa, boleh ya di 536386 dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Iya, dan sambil menantikan Anda yang mau bergabung pagi hari ini menyampaikan keluhan Anda seperti itu, yang pasti terkait dengan fasilitas dan layanan umum ya. Anda boleh bergabung di 536386. Anda mau mengurus KTP mungkin, atau SIM kah, atau surat-surat penting, tapi Anda mengalami hambatan seperti itu, atau ada keluhan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik, boleh ya di 0967536386. Saya sudah terhubung penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Iya, pagi. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Martinus, Pak, Bu.
1: Oke, Pak Martinus di mana, Pak?
2: Dari Koya, Bu.
1: Oke, baik. Silakan Pak Martinus, apa yang mau disampaikan?
2: Mau saya sampaikan, Bu. Ini tadi baru saja disampaikan juga di itu. Masalah yang saya sampaikan dulu sampai sekarang belum ada perubahan, Bu.
1: Oh, masalah apa tuh ya, Pak?
2: Jalannya, jalan yang dari mulai lampu pertigaan ke dinas otonom itu, karena jalannya bergelombang.
1: Oh iya, betul.
2: Menuju terus sampai ke pertigaan sana yang mau ke Sekelan sama mau ke Yotefa sana.
1: Lampu merah itu traffic light ya.
2: Nah, traffic light itu yang di pertigaan sebelah sana samping dinas dinas pertahanan kota itu.
1: Iya.
2: Itu jalannya mau naik ke arah ke pos polisi, mau ke arah ke ring road itu jalannya dari dulu begitu terus bergelombang terus, Bu. Jadi nggak nyaman itu, berapa tahun sudah begitu terus. Tolong itu diperhatikan dong, Bu. Kemudian tadi yang dibilang itu jalan ring road itu pada saat hujan itu kolam banyak mulai dari ujung sampai ke ujung itu. Jadi kalau kita mau jalan itu kalau pada hujan itu waduh, kita mau lari ke tengah mobil kencang-kencang, kita mau lari ke sebelah kiri
1: genangan air,
2: kolam semua.
1: Itu
2: tolong itu sampai sekarang kok waktu tempat sudah pernah juga saya sampaikan ini, sampai sekarang belum ada perubahan semua.
1: Siap.
2: Tolong itu, Bu, yang pertigaan otonom itu, Bu, ya, yang mau ke otonom sampai ke ujung sebelah sana coba dijalani sampai mau ke pasar Yotefa.
1: Iya, itu dia. Kayak kita naik perahu ya, gelombang laut ya.
2: Waduh, motor saja susah deh, motor apalagi itu mobil.
1: Iya.
2: Siap. Bagaimana pihak terkait yang itu, tolong itu nggak usah diperbaiki, dirawat lah, diratakan.
1: Diratakan.
2: Seperti jalan ke Koya sana, yang lubang-lubang itu ditempel-tempel semua. Nah, sekarang sudah bagus. Sudah itu saja. Kalau semua lampu jalan sudah cukup bagus itu ya.
1: Siap. Iya, terima kasih Pak Martinus.
2: Ya.
1: Terima kasih ya pagi hari ini sudah bergabung. Oke, dan pendengar, demikian satu penelpon kita pagi hari ini menyampaikan. Oh, berarti Pak Martinus yang waktu itu sempat menyampaikan juga ya dalam program Halo RRI. Pak Martinus menyampaikan itu kolam-kolam itu ya di Jalan Ring Road, alias ada genangan-genangan air seperti itu, kemudian jalan yang bergelombang. Oke, kami tampung dulu ya di 536386. Saya terima lu, selamat pagi.
3: Halo, RRI, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Bapak siapa, di mana, Kak?
3: Yordan Hamadi.
1: Pak Yordan Hamadi, silakan.
3: Saya mau kasih tahu kepada dinas yang terkait. Cinta dari dinas apa, saya tidak tahu, mereka punya pembagian juga. Itu di Jalan Koti, kalau dari arah pelabuhan ke Kota Jayapura melewati SPBU, nah beberapa meter ke depannya itu ada pertigaan dari Polimat turun ke arah kota gitu. Nah di situ itu entah, saya tidak ingat berapa tahun itu. Di badan jalan itu air tidak pernah kering. Air tidak pernah kering. Entah kenapa itu. Jadi tolong diperhatikan.
1: Oke.
3: Air itu menyeberang dari seberang jalan ke seberang, tidak pernah kering. Jalan itu selalu basah. Dan itu kalau menurut peraturan teknis itu akan melemahkan aspal.
1: Iya.
3: Nah, kalau aspalnya lemah, rusak.
1: Jalannya cepat rusak ya.
3: Akan hancur. Nah, lalu apakah tidak akan membahayakan pengguna jalan, nah, tubuh bahkan nyawa.
1: Iya.
3: Nah, begitu.
1: Oke, okay,
3: jadi
1: okay,
3: tolong diperhatikan itu air itu. Kita sudah berapa tahun, baru kan kemarin saya seminggu lalu hari Jumat saya lewat, ternyata barang ini masih ada,
1: masih basah ya?
3: Iya, masih di situ air menyeberang, tergenang di seberang jalan, pejalan kaki mau jalan di mana?
1: Oke.
3: Di tempatnya ada air, harus mengambil badan jalan yang membahayakan keselamatan pejalan kaki.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi tolong dinas terkait itu memperhatikan hal itu agar air itu tolong dihilangkan atau dilenyapkan dari badan jalan itu.
1: Oke, baik.
3: Karena
1: sih
3: itu sebenarnya sangat lucu itu. Lucu bagaimana? Nah, beberapa meter ke depan ada kali Anapri. Secara logika itu seharusnya air itu akan mengalir ke sana.
1: Kali.
3: Atau beberapa meter ke depan itu ada air laut, teluk Soekarno. Seharusnya air itu akan segera lenyap ke sana. Kenapa mesti dia naik ke atas badan jalan?
1: Oke, baik, siap.
3: Jadi tolong dinas terkait itu perhatikan itu demi kebaikan bersama.
1: Oke, siap, Pak Yordan.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Waktunya, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih Pak Yordan. Ya, waktunya di pagi hari ini juga dalam program Halo RRI di Jalan Koti SPBU situ ya. Situ air tergenang terus. Kenapa air tergenang dari dulu sampai sekarang gitu ya. Oke, ini menjadi catatan juga. Kalau bisa tidak boleh dong nanti akhirnya jalan rusak juga seperti itu ya. Oke, Pak Yordan dari Hamadi, terima kasih. 536386 di belakangnya Pak Yordan ya, dari seputaran Hamadi. Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Iya, pagi. Bapak siapa ya, di mana, Pak?
4: Dengan Pak Ahmad ini lagi di Koya.
1: Di Koya, Pak, siapa izin?
4: Iya, mohon maaf ini saya cuma mau komentari lampu traffic light yang di otonom itu.
1: Ya, iya.
4: Yang dari arah AB ke Jayapura itu. Sampai sekarang itu masih mati, sudah lebih kayaknya sudah berapa bulan. Itu kan mengganggu sekali kami yang dari arah HB mau ke Jayapura atau Bilik Otonom.
1: Iya, betul.
4: Bingung apakah sudah hijau. Itu kok dibiarkan sampai sekarang belum ada.
1: Nggak tahu siap mana yang terkait ya? Berhubung.
4: Iya, satu sisi aja Bu, dari arah AB itu ke atas ke Otonom atau ke arah ke Jayapura.
1: Padahal waktu itu ini ya, patroli udara saya sempat tanya ini juga sama petugas kepolisian, itulah. Tapi katanya udah nyala, padahal belum ya.
4: Saya kurang perhatiin kalau tadi karena saya lewat dari ini.
1: Iya.
4: Cuma masalahnya beberapa hari mengganggu tuh, karena kita selalu yang dari arah AB itu kebingungan. Apakah sudah hijau atau masih merah?
1: Betul. Iya.
4: Kalau malam ini kan bisa ukur-ukur karena masih menyala kelihatan lampu merahnya kan dari atas. Kalau siang itu nggak tahu. Raba-raba.
1: Itu aja. Terima kasih. Siap. Terima kasih.
4: Mudah-mudahan cepat ditanggapi itu.
1: Siap, Pak. Nah,
4: makasih banyak.
1: Terima kasih juga, Pak. Selamat pagi. Apa telepon kita ya? Ini dari seputaran menuju ke Koya kah? Mohon maaf kalau salah ya. Yang sudah bergabung pagi hari ini, traffic light. Ya, pernah dalam patroli udara pagi ya, saya sempat bertanya juga karena memang saya lihat lampunya memang padam dari arah AB menuju ke Skyline dan juga ke Otonom ya. Tapi katanya waktu itu udah nyala sampai, padahal sampai sekarang belum nyala ya. Nanti bisa apa namanya, coba kita menjawab pertanyaan dari Pak penelpon kita tadi ya, traffic light. Halo, selamat pagi.
5: Halo,
1: iya pagi. Ibu siapa, di mana Ibu?
5: Selamat pagi, dengan Gus di Kampung Harapan.
1: Oh, dari Kampung Harapan, luar biasa. Silakan Kakak Yus.
5: Terima kasih yang saya perlu sampaikan di sini terkait dengan lampu jalan.
1: Oke.
5: Dari Neter sampai ke Telaga Maya, lanjut terus sampai di batas kota, kong tinggal dalam kegelapan.
1: Oke, lampu jalannya tidak nyala ya? Iya. Netar sampai batas kota.
5: Iya, di Netar ada satu titik saja. Setelah itu lanjut lagi di Kampung Harapan pas berjalan ke Istema. Setelah itu gelap terus sampai Lageria satu titik. Lanjut lagi gelap terus sampai batas kota.
1: Oke, oke.
5: Ini sudah berapa bulan?
1: Sudah
5: dan tidak harusnya sudah di mana-mana, jadi kita juga takut.
1: Betul, betul, betul. Lampu jalan ya di Kabupaten Jayapura nih. Oke, oke, siap. Itu saja Kakak Yus?
5: Iya, itu saja yang saya perlu sampaikan. Terima kasih Mbak, itu selalu.
1: Iya, terima kasih Kakak Yus dari seputaran Kampung Harapan ya. Dari Kabupaten Jayapura sudah bergabung. Lampu jalan dari Netar, Telaga Maya sampai batas kota nih lampunya tidak nyala begitu ya. Ada satu titik di Netar tadi, kemudian di Telaga Ria satu titik. Jadi sepanjang jalan kenangan lampunya padam tidak nyala begitu ya. Dengan kita lihat tindak kejahatan hari ini tuh semakin luar biasa ya. Ini semoga menjadi perhatian. Terima kasih buat Kakak Yus 536386. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
6: Halo, pagi.
1: Iya, pagi. Bapak siapa di mana, Pak?
6: Ini Bapak Donald dari Sentani.
1: Oke, Pak Donald silakan.
6: Masalahnya saya mau tanya saja, ini kenapa kita ini sopir-opir yang paling setengah mati dengan solar, ha?
1: Oke, siap.
6: Pokoknya semua BBM ini kita masuk pompa ini paling setengah mati. Sampai kadang-kadang kita tidak dapat. Apalagi kalau di Sentani, satu tiga hari tidak dapat.
1: Oh, padahal su antrian ini ya?
6: Antrian, 3 hari sampai mobil saya tinggal sampai 3 hari.
1: Oke.
6: Karena terlalu jalur adat dorang bikin, terus yang tap-tap ini terlalu babi hutan dorang. Kalau pemerintah lihat dulu.
1: Siap, siap, siap, siap.
6: Saya ini sudah masukkan sudah berapa kali, mungkin ada 11 kali kah?
1: Oke.
6: Halo RR ini setiap ada halo RR saya masuk.
1: Siap, siap, Pak.
6: Tolong ditertibkan, kita yang mencari ini angkutan ini setengah mati. Saya sampai kemarin diusir, katanya mobil Star Wagon jangan isi di pompa Hawaii.
1: Itu
6: masalahnya apa sebenarnya?
1: Oke, baik, siap, siap.
6: Terlalu tap-tap ini keluar masuk kita sakit hati. Kita juga cari makan.
1: Betul.
6: Pemerintah tolong perhatikan itu. Kalau memang di ale-ale itu memang sudah bagus, karena dia tertibkan, karena bawa sekali isi barcode dengan sesuai dengan DS. Tapi di Sentani ini tidak ada, sembarang saja.
1: Oh, oke.
6: Okay. Satu hari dia bisa ambil 10 kali. Akhirnya kita yang antre ini korban.
1: Oke, okay, semoga.
6: Tolong pemerintah tertibkan.
1: Siap, siap, siap, siap. Siap, kami tampung ya keluhannya di pagi hari ini, Pak. Semoga bisa terjawab ya.
6: Ya, saya cuma sampaikan itu saja.
1: Siap, siap. Terima kasih. Ada Pak Donald dari seputaran Sentani ya, Kabupaten Jayapura. Kembali sudah bergabung pagi hari ini. Mobil sudah beberapa hari ini tidak jalan karena sudah antri solar 3 hari pun tidak mendapatkan seperti itu ya. Oke, 536386. Kita masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Saya terima. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Bukun pagi. Niar. Iya, selamat pagi, Pak. Bapak siapa di mana, Pak?
7: Dengan Pak Terry.
1: Oke, Pak Terry. Silakan, Pak. Apa yang mau disampaikan?
7: Halo RRI itu biasa nanti disampaikan ke para pejabat atau instansi terkait. Saya tanya, iya tidak?
1: Kami pada saat ini menelpon langsung kami terhubung dengan dinas terkait, pihak-pihak terkait.
7: Oke,
1: seperti
7: baik.
1: Itu
7: iya. Oke baik, oke baik. Terima kasih Bu Penyiar.
1: Oke.
7: Ada satu yang saya mau bilang, khusus di daerah saya tidak bilang ke orang lain tuh, di daerah tempat tinggal saya, Kelurahan Murabeji. Itu seringkali kalau kita keluar ke daerah Paldam situ untuk cari sebatang rokok atau gula atau kopi gitu, pasti ketemu anak-anak. Saya juga pemabuk, saya juga tukang peminum, tapi tidak mabuk, bikin kacau di dalam. Tapi dulu-dulu waktu masih muda-muda. Sekarang sudah ini kita jadi penasihat untuk orang lain. Saya mau sampaikan mungkin dari pihak keamanan, baik itu Polri sendiri atau TNI atau Satpol PP, mereka di mana? aturan dan undang-undang dikeluarkan, kita semua jelas dengar barang siapa yang mabuk di depan jalan, di jalan umum, bikin ribut, ada penangkapan atau dibawa nanti di sana diseleksi. Kalau dia baik, dia bawa pulang. Kalau dia tidak baik atau melanggar aturan, merusak orang punya apa, ya aturan ada di dalam aturan semua. Ini saya ketemu tiap hari, setiap kali keluar.
1: Orang mabuk ini ya?
7: Itu saya jadi korban, kita berantem lagi dengan orang. Bisa tenaga ini bisa banting dua orang jatuh. Satu pukulan lewat, jatuh di bawah, di aspal. Ini yang saya mau bilang untuk kepolisian kah, mungkin bisa disampaikan. Terus seringkali jalan yang lampu, lampu penerangan yang sudah dibikin oleh pemerintah untuk penerangan jalan, orang bisa lalu lalang ke rumah sakit Martin ini dengan bebas jalan kaki kalau malam hari. Itu terganggu, lampu dipadam, dipadam. Mereka ini petugas PLN atau siapa? Saya mau tanya itu dulu.
1: Ini lampu jalan di mana?
7: Lampu jalan dari ujung jembatan Gurabesi sampai dengan posisi pol atau posisi Mandala itu sering dipadam. Sering dipadam. Saya ini keluar, saya kasih naik limit, kasih turun limit, kasih naik. Aduh, sudah biar aja. Kalau saya dimintakan kerjaan boleh, supaya ada uang. Kalau gitu biar aja.
1: Okay.
7: Nah, ini saya mau sampaikan apa namanya, seringkali malam hari itu Hanana kalau minum aturan sopan santun jaga. Terus lampu kalau lampu sudah dibikin oleh pemerintah jalan untuk penerangan jalan, ya dijaga lah, jangan merusak.
1: Oke.
7: Okay. Itu ini bukan diambil atau dikerjakan tanpa dana, ada dana, ada uang.
1: Nah,
7: kita saja sekarang lagi krisis, krisis. Semua uang, semua uang. Itu saja. Terus jalan, terima kasih untuk Pak Asis di Peru Kota. Mungkin dekat hari lagi jalan pengaspalan di daerah Durabesi sampai dengan Martin Lesenya 200 meter. Terima kasih buat pemerintah kota.
1: Sudah ya, mulus ya?
7: Iya, belum. Belum dikerjakan.
1: Okay.
7: Tapi sudah dijanji oleh Kepala Dinas PU Kota, Pak Aset, bahwa akan dikerjakan dalam akhir bulan ini atau nanti Juli. Dananya sudah ada menurut dia. Terima kasih, Pak. Saya sudah dihubungi lagi. Terima kasih.
1: Siap.
7: Lewat RRI, terima kasih buat RRI sebagai pemerhati, Ibu Sofi, selamat pagi, selamat bertugas.
1: Siap.
7: Disertai oleh Yang Maha Kuasa. Dadah.
1: Amin.
7: Selamat pagi dah.
1: Oke, terima kasih Pak Terry ya yang sudah bergabung. Pak Terry pernah menyampaikan juga terkait jalan yang rusak begitu ya di seputaran Jalan Gurabesi seperti itu sampai menuju ke Rumah Sakit Martin Inde ya, dan ada ungkapan terima kasih juga, ini ada janji yang nanti akan semoga terrealisasi, berharap demikian begitu ya di bulan Juli untuk perbaikan jalannya. Dananya sudah ada, disampaikan oleh pihak terkait seperti itu ya. Oke, 536386 saya terima. Halo, selamat pagi.
8: Oke, selamat pagi Patroli Udara.
1: Iya, selamat pagi. Halo RRI.
8: Iya, halo RRI.
1: Patroli Udara tuh pagi tadi. Oke. Siap. Halo, dengan siapa, Bang Dawen?
8: Iya.
1: Oke, silakan.
8: Iya, ini saya ada dua hal yang mungkin ini bukan untuk pelayanan publik tapi faktor keselamatan yang ingin saya sampaikan ke Kapolri.
1: Iya, silakan.
8: Yang pertama ini banyak ini mau apa waktu anak-anak sekolah dari SD masuk SMP.
1: Iya.
8: Anak-anak kecil ini masih ukuran mungkin tidak sampai 1 meter, mereka bawa motor, tidak pakai helm ini.
1: Aduh, iya.
8: Sangat rawan, kalau mereka mau berhenti, mereka lompat turun.
1: Ya ampun.
8: Lompat turun di bagian depan itu, ini sangat berbahaya, baru tolong. Jadi tolong kalau mereka mau masuk sekolah, ya orang-orang tuanya bisa antarlah ke sekolah.
1: Iya, betul, itu harus.
8: Karena mereka mau daftar sekolah, mau masuk SMP ini, saya lihat dengan mata sangat berbahaya untuk mereka.
1: Anak-anak SD kecil-kecil ini?
8: Iya.
1: Okay,
8: itu yang pertama. Jadi ya kan di kampung-kampung di Kerem ini kan ada pelatihan kantinas. Ya kalau bila perlu ya mereka disebat diri di sekolah apa, lalu beri teringat atau apa teguran apa pada mereka atau orang tua mereka supaya anak-anak ini ya tidak jatuhlah segala macam.
1: Betul.
8: Ya itu yang pertama. Yang kedua. Tadi malam ini sampai tabrak sapi di dekat sopir.
1: Sapi?
8: Iya, sapi ini hampir 8 sapi berkeliaran di jalan tanpa tali.
1: Ya ampun nila, sia-sia.
8: Dari mata jalan Suakarsa ke Arsa 2. Saya untungnya tidak kencang, mungkin lari-lari 50 baru sapi itu lewat.
1: Okay.
8: Jam 10 malam. Hampir saya tabrak, baru saya tanya sekitar itu ada kios, saya tanya ini sapi-sapinya siapa?
1: Siapa, iya.
8: Nah ini bapak-bapak polisi punya sapi.
1: Oh.
8: Jadi ya ini untuk faktor keselamatan ya. Mungkin jajaran kepolisian kalau mungkin ada anggota-anggotanya yang punya ternak sapi ya
1: diikat di kandang
8: gitu lah. Iya, supaya untuk keselamatan semua masyarakat. Mungkin itu saja kita sopir.
1: Siap. Oke, baik, terima kasih. Ada Abang Dawen ya dari seputaran Kerom. Kalau bisa ini anak-anak sekolah di tahun ajaran baru ini, kalau bisa di pendaftaran sekolah, karena dilihat ini anak SD saja bawa kendaraan begitu ya, bawa motor ke sekolah, ini menjadi perhatian kalau bisa orang tua seperti itu. Kemudian juga ternak yang tidak dikandangkan atau tidak diikat seperti itu ya, sampai ada di badan jalan seperti itu, ini menjadi catatan di seputaran Kerom ya, seperti itu Suakarsa Arso. Oke, terima kasih Abang Dawen yang sudah bergabung pagi hari ini. Ya, kami catat ya semua masukan Anda seperti yang disampaikan oleh Pak Terry, bahwa setiap apa yang menjadi keluhan Anda kami catat, tetapi juga kenapa ada PA seperti itu ya, atau penggara acara saya seperti pagi hari ini ada rekan Nina Umasugi. Kami langsung ya ketika melihat banyak tanggapan dan yang banyak itu ke arah mana, nanti kami coba memprioritaskan seperti itu ya, mencoba untuk memprioritaskan mana yang akan kami hubungi. Dan ini juga susah-susah gampang begitu ya, ini PA secara luar biasa mencoba untuk langsung ya dengan dinas terkait seperti itu, instansi terkait, untuk bisa menanggapi apa yang Anda sampaikan. Dan terkadang karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, sehingga pada hari, hanya misalkan pada hari Rabu ini tidak bisa terjawab. Ada beberapa keluhan dari Anda, kami akan menampung dan mencoba menjawab di hari berikutnya seperti itu ya. Karena program Halo RRI hadir 3 hari, Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, seperti itu. Oke, dan kami akan terhubung pagi hari ini bersama Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Pak Asep Khalid. Sesaat lagi, terus bersama Pro 1 dalam program Halo RRI.

0: Ya, baik pendengar, pukul 9.29 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masih dalam program Halo RRI pagi hari ini dan ada beberapa masukan ya dari Anda yang menjadi keluhan seperti itu ya. Kami mencatatnya dan ada beberapa yang mungkin tidak sempat kami menjawabnya untuk hari ini karena kami terus berusaha terhubung bersama dinas instansi terkait. Nanti kami akan menjawabnya di program Halo RRI berikutnya. Dan untuk pagi hari ini, saya sudah terhubung bersama Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Pak Asep Khalid. Pak Asep, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Sofi.
0: Iya, pagi, Pak Asep. Iya, terima kasih banyak, Pak, waktunya, aktivitas, kesibukan pagi hari ini dalam program Halo RRI.
1: Siap-siap, seperti biasa, Bu, siap.
0: Oke, baik. Iya, ini dengar informasi juga si kecil lagi sakit ya, tapi bisa punya waktu untuk Halo RRI.
1: Siap, siap.
0: Aduh, semoga cepat sembuh. Anak terkasih ya, Pak Asep ya. Iya, Pak Asep, ini ada beberapa masukan dari masyarakat kita. Ada yang menyampaikan tadi ada ungkapan apresiasi. Ada salah satu, ada beberapa penelpon di Jalan Gurabesi ke apa namanya? Ini nanti jalan ada janji begitu ya bahwa nanti akan diperbaiki jalannya karena memang jalan di situ rusak sekali sampai sekarang. Mungkin update-nya seperti apa, Pak Asep?
1: Baik, terima kasih pemirsa RRI. Ya, kami sampaikan memang tahun ini jalan tersebut akan kami perbaiki secara bertahap. Mm-hmm. Yang pertama mungkin dalam bulan, akhir bulan ini, paling lambat mungkin di awal Juli sudah mulai pekerjaan. Kami bertahap melakukannya, Bu. Insya Allah sampai di atas, sampai di mana, di pokoknya arah ke rumah sakit.
0: Insya Allah sampai menuju ke rumah jalan. Sakit.
1: Siap, siap.
0: Oke, okay, tadi silakan Pak lanjut.
1: Siap, memang beberapa ya masuk kapal laporan dari masyarakat, terus Pak Wali juga perintahkan segera, kami anggarkan segera. Cuman karena keterbatasan data, maka kita bertahap untuk melakukannya.
0: Oke.
1: Yang pasti kita pasti selesaikan, insya Allah.
0: Oke, okay, baik. Iya, tadi ada apresiasi katanya buat Pak Asep dan dari Dinas PUPR Kota Jayapura begitu, apresiasi untuk tahapan demi tahapan. Iya, kemudian
1: siap,
0: ada disampaikan juga ini apa, lampu jalan juga ada padam nih, Pak, di sekitaran situ. Apakah ada kolaborasi dengan PLN seperti apa nih di Gurabesi juga, Pak?
1: Baik, terima kasih untuk laporan masyarakat. Pasti kami akan tanggapi segera karena itu sepertinya lampu jalan memang yang tangani kita di PUPR.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya. Nanti saya kasih tahu teman-teman di lapangan untuk segera di tangani untuk dinyalakan.
0: Oke, okay, baik, siap. Iya, kalau ada satu pertanyaan juga, Pak Asep, ini dari satu pendengar beberapa kali juga sudah menyampaikan kalau berbicara jalan itu, jalan yang agak bergelombang itu ya di seputaran otonom itu termasuk PUPR Kota juga ya dalam pengerjaannya seperti itu, Pak.
1: Otonom yang mana, Bu?
0: Yang dari traffic light ya, yang menuju ke arah otonom ke di sebelah apa namanya BPJS ya, pertanahan kota, ya.
1: Baik, baik. Nanti saya dengan teman-teman segera saya suruh ke lapangan.
0: Oke, okay. Karena situ jalannya gelombang, Pak, sudah bergelombang seperti kita naik perahu. Kemudian juga di sebelah pertanahan kota juga ya, menuju ke Ring Road itu jalannya kurang bagus, Pak. Ada masukan dari pendengar kita.
1: Siap, siap, baik, Bu.
0: Oke. Okay. Ya, kemudian ada yang menyampaikan juga tadi salah satu penelpon di Jalan Koti tadi, Pak, ini ada genangan air, ini sudah lama sekali seperti itu, bahkan sampai sekarang ini masih ada. Nanti akhirnya kan dampaknya jalan rusak juga, Pak, Jalan Koti sebelah dekat SPBU itu, Pak.
1: SPBU
0: di Jalan Koti.
1: Oh, siap, siap. Ibu, nanti terkait kewenangan ruas jalan kami koordinasikan dengan provinsi, karena itu ruas jalan kalau tidak salah milik provinsi.
0: Oke, okay. Gitu. Jalan Koti di situ ya.
1: Siap. Jalan utama itu kan, siap-siap.
0: Oke. Okay. Iya, Pak Asep, mungkin ada program ke depankah atau ada rencana yang luar biasa untuk masyarakat kita di Kota Jayapura dari dinas Bapak?
1: Baik, terima kasih. Yang jelas apa yang menjadi program prioritas Wali Kota yaitu untuk kepentingan masyarakat. Iya. di Dinas PU, terutama terkait dengan infrastruktur jalan maupun lampu jalan, itu kami intens terus untuk mencoba memperbaikinya. Bahkan lampu-lampu kita tahun ini juga dari Bapak Wali Kota perintahkan sudah dari tahun awal bahwa Kota Jayapura harus terang. Oleh sebab itu kami pelan-pelan benahi, makanya agar setiap titik di daerah lokasi yang rawan-rawan itu bisa terang dan masyarakat bisa apa menikmati jalan dengan baik, nyaman saat berkendara maupun saat melakukan aktivitas di lingkungannya.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oke, baik. Pak Asep Khalid, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini, Pak. Sukses untuk kerja. Semoga si kecil cepat sembuh ya, Pak ya.
1: Ya, terima kasih lagi doanya.
0: Oke. Iya, terima kasih Pak Asep Khalid ya bersama kami dalam program Halo RRI. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pendengar, demikian kami terhubung ya bersama Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Pak Asep Khalid, begitu ya, menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa pendengar kita juga. Ini semua menjadi masukan dan akan bertahap begitu ya dalam perbaikan infrastruktur, baik itu jalan, kemudian penerangan juga. Kalau di Gura Besi tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Asep bahwa akhir bulan ini ya, awal bulan Juli seperti itu ya, ini bertahap akan diselesaikan pengerjaan jalannya seperti itu. Oke, dan buat penelpon kita yang sudah bergabung juga tadi dari Kabupaten Jayapura, kami masih coba terus terhubung begitu ya bersama instansi dinas terkait untuk menjawab keluhan Anda, kemudian juga terkait di Jalan Koti juga tadi ya ada koordinasi dari PUPR Kota juga Provinsi seperti itu, nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Untuk lampu jalan traffic light ini nanti kami juga masih terus mencoba ya. Semoga di waktu yang akan datang kami bisa terhubung bersama pihak-pihak terkait seperti itu, maupun di Kabupaten Kerom yang tadi sudah bergabung dan juga Kabupaten Jayapura. Oke, pendengar, saat ini pukul 9:36 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, tentunya semangat pagi untuk Anda semua. Iya, dan program Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumat ya. Tiga hari kami hadir untuk Anda, pukul 9 jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Iya, dan kita cukupkan ya program Halo RRI pagi hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Apa yang menjadi masukan Anda, keluhan-keluhan Anda kami catat ya untuk ditanggapi di lain waktu, tentunya dalam program Halo RRI. Saya Sofi bersama rekan Lina Umasugi, pengarah acara saya untuk pagi hari ini, kami pamit ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi dan salam sukses untuk Anda semua.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pengumuman berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang batas waktu pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026. Isi pengumuman: menindaklanjuti pengumuman KPU Kabupaten Jayapura nomor 99/01.01/PU/9103/2/2026 tentang pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026. Bersama ini disampaikan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Jayapura bahwa batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol akan berakhir dalam 2 hari lagi, yaitu pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Jayapura mengingatkan kembali kepada seluruh partai politik untuk segera memastikan bahwa proses pemutakhiran data telah dilakukan secara lengkap dan tepat waktu, meliputi 1. Kepengurusan partai politik tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. 2. Keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Keanggotaan partai politik. Dan 4. Domisili kantor tetap partai politik pada tingkat kabupaten atau kota. Partai politik agar memastikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan telah diunggah dan diperbaharui melalui Sipol sesuai kewenangan pada masing-masing tingkatan kepengurusan partai politik. KPU Kabupaten Jayapura tetap membuka pelayanan, fasilitasi, dan konsultasi kepada seluruh partai politik terkait pelaksanaan pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: tahu nih.
1: Kece lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
3: Oh, kece lagi saja.
1: Kece mi.
2: Bandnya.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Kita ada di hari Rabu ya, tanggal berapa sekarang? Oke, tanggal 24 ya, 24 Juni 2026. Kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita. Tentunya Anda yang mau bergabung boleh ya dalam dialog interaktif di pagi hari ini, 0967-536-386. Program Halo, kenapa Halo RRI ya, dialog interaktif. Ya, karena tadi sebelumnya kita dalam program Halo RRI masih terbawa ya, masih terbawa sampai dengan sekarang. Iya, dan dalam program dialog interaktif pagi hari ini ada satu topik luar biasa yang akan kita bahas bersama terkait UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran. Itulah topik kita di pagi hari ini. Dan tak kenal maka tak sayang, saya harus memperkenalkan dulu narasumber saya di pagi hari ini. Luar biasa, sudah datang sejak 20 jam yang salah ya. 20 menit, 30 menit yang lalu ya. Ada tiga narasumber bersama saya di pagi hari ini. Saya sapa dulu, ada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, ada Ibu Gayatri Indah P. Selamat pagi Bu Indah, saya panggilnya Bu Indah ya.
2: Boleh.
1: Oke, okay, siap. Pagi, iya. Sofia. Boleh lebih dekat ke mic, Ibu?
2: Selamat pagi Kak Sofia.
1: Siap. Terima kasih waktunya pagi hari ini.
2: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Iya, kemudian narasumber kita yang kedua ada Pak Iswandi, penyuluh pajak ahli muda. Pak Iswandi, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi Kak Sofia. Ya.
1: Pak Iswadi, tidak pakai
3: Iswandi,
1: N ya.
3: Betul.
1: Iswandi. Oke, okay, terima kasih juga Pak waktunya kita ketemu yang kesekian begitu ya.
3: Betul, okay. Betul, betul. Sudah dua kali ini berarti
1: Kak
3: Sofia.
1: Siap. Hmm. Ini kemarin di studio yang lama di atas ya.
3: Betul.
1: Sekarang kita di yang baru ya, studio baru ya.
3: Merasakan lagi nih studio baru.
1: Oke, okay, baik. Mm-mm. Ya, kemudian narasumber kita yang ketiga ada Pak Yayan Bahtiar, penyuluh pajak ahli pertama. Pak Yayan, selamat pagi.
4: Siap, selamat pagi.
1: Iya, ya, terima kasih juga waktunya pagi hari
4: terima
1: ini.
4: Terima kasih kembali.
1: Siap. Iya, kita akan berbicara banyak terkait UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran begitu ya. Jadi kita akan berbicara tentang UMKM-nya, bagaimana dukungannya seperti itu, kemudian juga pajak lebih tepat sasaran. Itulah tema kita ataupun topik kita di pagi hari ini. Nanti Anda boleh bergabung ya, line telepon kami di 0967-536-386. Iya, saya mungkin mengawalinya seperti ini ya. Kedatangan tamu dari DJP yang membawahi urusan penerima negara begitu ya di wilayah timur, yaitu di Papua, Papua Barat dan juga Maluku seperti itu ya.
2: Betul.
1: DJP Papua, Papua Barat dan juga Maluku. UMKM tetap didukung, pajak lebih transparan. Ya, saya mungkin lebih dulu awal mengawali perbincangan kita ya dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Ada yang banyak membahas begitu ya, ada banyak bahasan di masyarakat kita terkait dengan PP nomor 20 tahun 2026 seperti itu ya. Siap. Kalau saya tadi sempat baca-baca juga begitu ya, tapi ada banyak masyarakat yang mau mendengarkan langsung, yang mau baca tapi katanya mau dengarkan langsung dulu, langsung dari DJP di pagi hari ini. Saya ke Ibu Gayatri mungkin ya, Ibu Indah atau Ibu Gayatri ya, berbicara tentang PP nomor 20 tahun 2026 ini berbicara tentang apa nih, silakan.
2: Baik. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kawan pajak dan kawan RRI ya, bahwa baru-baru ini aja nih, pemerintah baru saja menerbitkan peraturan pemerintah baru, yakni PP 20 tahun 2026. Dalam peraturan tersebut diatur lebih lanjut tentang mekanisme terkait penghasilan pajak tentang pelaku usaha UMKM. Nah, jadi dalam peraturan tersebut tetap terstate bahwa tarif yang ada tetap 0,5% loh.
1: Okay.
2: Untuk pelaku usaha UMKM. Mm-mm. Kan isinya kalau di luar yang berkembang kan beraneka rupa ya.
1: Okay.
2: Ya, jadi perlu kami tegaskan bahwa dalam aturan tersebut, dalam peraturan pemerintah itu sudah di state bahwa untuk pelaku usaha UMKM untuk tarifnya tetap 0,5%.
1: Oke, okay, karena memang netizen tuh jahat sekali ya. Jadi banyak yang belum tahu, tetapi pagi hari ini mau dikasih tahu sama DJP begitu ya.
3: Iya,
1: yeah,
3: betul.
1: Oke, okay, jadi ceritanya ini tidak ada kenaikan seperti itu.
2: Tidak ada kenaikan.
1: Oke, okay, yeah. Siap. Ya, saya masih ke Ibu Indah begitu ya. Kita masih terkait dengan tema ataupun topik kita di pagi hari ini, UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran seperti itu. Pertanyaan saya itu seperti ini ya, kalau kita berbicara tentang Papua begitu ya, geliat UMKM di Papua ini sekarang UMKM lagi naik daun seperti itu ya, lagi naik daun. Kemudian juga berbicara tentang urusan pajak, di sini kalau tema kita UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran. Yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana DJP di sini memastikan ya, dalam hal ini sebagai kepala seksi bimbingan pelayanan dan juga konsultasi seperti itu ya, bagaimana memastikan bahwa dukungan terhadap UMKM ini tetap berjalan begitu ya, tapi target penerima negara juga tercapai seperti itu. Apa yang bisa disampaikan?
2: Baik. Jadi melalui peraturan pemerintah tersebut kami memang menegaskan bahwa kami tetap mendukung adanya pertumbuhan dari UMKM, di mana pelaku usaha UMKM merupakan salah satu pelaku yang sangat berpengaruh pada perekonomian kita ya, khususnya di wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku. Sebetulnya kalau nama kantor kami Papua, Papua Barat dan Maluku, tapi wilayah kerja kami sebetulnya adalah seluruh Pulau Papua beserta Maluku untuk Ambon. Ya, jadi kami terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas dalam peraturan pemerintah tersebut. Untuk kita mungkin tarik historinya ke belakang ya Kak ya. Jadi PP 20 tahun 2026 ini sebelumnya ini sudah didahului oleh peraturan-peraturan pemerintah terdahulu. Dimulai pada tahun 2013 ya. Waktu itu ada PP 46, kemudian diperbarui lagi dengan PP 23 pada tahun 2018, kemudian diperbarui lagi dengan PP 55 tahun 2022. Untuk di awal dulu malah sebetulnya tarifnya adalah 1%. Kemudian pada tahun 2018 kita diskon nih, menjadi 0.5%.
1: Oh begitu ya.
2: Dan itu berlangsung sampai dengan sekarang. Dari 2018 sampai dengan 2026 tarifnya sudah kita diskon menjadi 0.5% ya, untuk pelaku usaha UMKM, dan tidak ada kenaikan lagi pada tahun 2026 ini.
1: Baik.
2: Jadi betul. Jadi kami memastikan bahwa pelayanan pajak di seluruh wilayah kerja kami tetap fokus untuk memberikan pelayanan terbaik dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas tersebut kepada pelaku UMKM dengan lebih tepat sasaran.
1: Baik, siap. Ini apa namanya, gambaran awal untuk pendengar kita begitu ya, terkait dengan PP 20 ya tahun 2026. Jadi tenang begitu ya, tidak ada yang naik-naik begitu ya, malah tadi berjalan dari sejarah masa lalu seperti itu, ada diskon malah yang diberikan ya. Kalau tadi berbicara tentang apa namanya, pajak itu pajak UMKM itu naik ataukah tidak, disampaikan bahwa pajak tidak naik begitu ya, kemudian bahkan diberikan diskon juga seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, kalau tadi disampaikan bahwa oleh Ibu Indah ada fasilitas begitu ya, sebenarnya berbicara tentang fasilitas, siapa sih yang menggunakan fasilitas? Pak Iswadi. Boleh, silakan.
3: Kak Sofia, menambahkan ya, siapa sih yang bisa menggunakan fasilitas tarif PP 0.5% ini. Jadi memang diatur dari awal itu, tujuan dari peraturan pemerintah ini tuh untuk mendukung UMKM. UMKM-nya seperti apa tapi kan ya. Nah, jadi dari awal itu memang luas penggunaannya, sehingga mungkin ini perlu diatur lagi agar apa penerapannya bisa lebih tepat sasaran. Kak Sofia tadi kan sesuai dengan tema kita ya, pajak lebih tepat sasaran, siapa sih yang bisa pakai tarif 0.5% ini. Jadi yang bisa pakai tarif 0.5% ini dengan adanya PP 20 ini, itu adalah wajib pajak orang pribadi, lalu ada namanya PT perorangan, Kak Sofia kalau pernah dengar ya, PT perorangan, lalu ada lagi yang koperasi. Nah ini jadi kita persempit, kalau dulu tuh WP badan termasuk PT, firma, bundes itu bisa pakai juga ke Sofia. Cuma nanti dipandang oleh dengan kajian-kajian ini ya menyeluruh, bahwa UMKM yang benar-benar UMKM itu ternyata hanya WP orang pribadi, perorangan sama koperasi ke Sofia. Jadi agar lebih tepat sasaran lagi penggunaannya, kita batasi penggunanya hanya tadi wajib pajak orang pribadi, PT perorangan serta koperasi. Ini yang dianggap sebagai pelaku UMKM yang sebenarnya. Gitu. Lalu apakah ini ya, apakah yang sudah pakai tarif ini termasuk PT, CV itu masih bisa pakai lagi? Sebetulnya tetap bisa pakai, melanjutkan yang kemarin. sampai dengan masa berlakunya habis, Kak Sofia, begitu.
1: Oke, baik. Jadi ini ceritanya masa transisi begitu ya.
3: Betul, Kak Sofia.
1: Oke.
3: Jadi jadi dari DJP juga enggak ini ya, enggak
1: langsung gitu.
3: Enggak langsung. Semua pokoknya cuman orang pribadi saja atau perorangan saja gitu. Tapi dengan adanya kepastian hukum ini diberikanlah masa transisi sehingga bagi wajib pajak badan, PT, CV, firma, BUMDes, BUMDesma, mereka tetap bisa pakai sesuai dengan terdaftarnya mereka. Jadi kalau mereka terdaftarnya di 2025 misalkan ya, untuk PT itu dia bisa pakai sampai dengan 3 tahun. Jadi kalau dia 2025, dia masih bisa pakai sampai dengan tahun 2027. Jadi 2025, 2026, 2027 begitu. Tapi kalau PT-nya terdaftar setelah setelah peraturan ini berlaku, itu mohon maaf, berarti memang belum
2: bisa
3: belum bisa menggunakan yang ini karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Begitu, Kak Sofia.
1: Siap, siap, siap. Ya, itu informasi awalnya seperti itu ya, Pak Iswadi, kemudian Pak Ibu Indah. Nanti kita akan apa namanya berbicara juga bersama Pak Yayan Bahtiar ya, penyuluh pajak ahli pertama seperti itu. Ya, kalau tadi informasi awal sudah disampaikan seperti itu ya, terkait tema kita di hari ini, UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran, karena memang kita berharap segala sesuatu yang dibuat ini tepat sasaran begitu ya, apalagi ditujukan kepada masyarakat ya, untuk UMKM kita yang sedang naik daun juga saat ini. Ya, kalau berbicara saya ke Pak mau saya nyontek lagi ya Pak Ian ya. Oke, kalau berbicara tentang influencer yang kena pajak baru seperti itu, apakah apa namanya ada perbedaan kah, atau apakah semua influencer ini kena pajak baru kah, atau seperti apa nih?
4: Ya, baik Kak Sofia, ini menarik sekali ya. Jadi influencer ini adalah jenis profesi yang tergolong baru ya, tergolong baru, yang dulu sebenarnya sebelum boomingnya era internet, era sosmed, itu kita belum banyak mengenal ya. Dan sebenarnya untuk profesi influencer ini perlu kita luruskan juga ya, bahwasanya banyak informasi yang beredar di masyarakat apabila influencer ini infonya atau isunya itu dikenakan pajak baru seperti itu ya. Mungkin ada isu-isu yang beredar seperti itu, tapi di sini perlu kita luruskan lagi Kak Sofiani, bahwasanya untuk influencer itu tidak kita kenakan pajak baru. Jadi untuk tarif pajaknya tetap adalah kita menggunakan tarif pajak yang lama nih Kak Sofia. Cuman di sini di aturan kita yang terbaru di PP 20 tahun 2026 ini lebih kita pertegas lagi bahwasanya untuk kategori influencer ya, termasuk di dalamnya ada vlogger, selebgram ya, ada konten kreator seperti itu bukan termasuk dalam kategori UMKM. Itu perlu kita pertegas seperti itu.
1: Iya, sekarang lagi beredar luas itu.
4: Iya,
1: ya, pemerintah kok gitu begitu ya. Iya.
4: Jadi dengan tidak kita kategorikan sebagai UMKM, maka untuk perlakuan perpajakannya adalah mengikuti aturan perpajakan secara umum, Kak Sofia. Jadi sebenarnya ini di aturan yang lama pun di PP 55 itu sebenarnya juga untuk influencer ini juga kita sebenarnya tidak kategorikan sebagai UMKM. Cuman di PP 55 itu tidak menyebutkan secara jelas, secara eksplisit ya, menyebutkan bahwa influencer itu tidak termasuk, seperti itu tidak ada frasa seperti itu tidak ada. Kemudian agar tidak menimbulkan, semakin menimbulkan pertanyaan, simpang siur dan segala macam, akhirnya di PP 20 ini kita lebih pertegas lagi, kita masukkan frasa influencer, selebgram, vlogger dan seperti itu dan sejenisnya itu bukan termasuk dalam kategori UMKM.
1: Kenapa beda itu tuh?
4: Bagaimana
1: kenapa sebenarnya berbeda?
4: Iya, kenapa berbeda? Karena kita melihat dari basis atau jenis pekerjaannya ini Kak Sofia ya, karena jenis pekerjaannya adalah dari jenis jasa dan media kreatif ya. Maka dari situ kita simpulkan bahwa untuk kegiatan usaha dari influencer ini tidak termasuk dalam kategori UMKM seperti itu Kak Sofia.
1: Oke, baik. Iya, karena ini saya tiba-tiba baru menyadari begitu ya. Oh, ini PP. Oh, ini yang dimaksud cut begitu ya. Berarti saya termasuk masyarakat awam yang sedang bertanya-tanya begitu ya. Sehingga DJP hadir untuk pagi hari ini memberikan pencerahan seperti itu kepada kita semua. Oh ya, jadi yang influencer dan apa namanya influencer ini tadi ini berbasis jasa dan ke apa namanya keahlian tadi itu ya. Oke, jadi tidak masuk dalam UMKM seperti itu. Oke, jadi sabar ya buat Anda yang konten kreator seperti itu ya dan teman-temannya seperti itu. Ini menjawab pertanyaan Anda juga ya. Oke, kita masih dalam program dialog interaktif. Anda yang mau bergabung boleh ya di 0967536386 pagi hari ini. Kembali saya informasikan dulu narasumber yang sudah hadir bersama saya, ada Ibu Gayatri Indah P, Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi. Kemudian ada Pak Iswadi, penyuluh pajak ahli muda, dan juga ada Pak Yayan Bahtiar, penyuluh pajak ahli pertama ya. UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran. Itulah topik kita di pagi hari ini. Waduh, tim teknik sudah bilang telepon dong, sudah ada yang bergabung begitu ya. Oke, saya terima lu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya.
5: Bapak Ibu narasumber, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
5: Dengan Mas Joko.
1: Mas Joko. Oke. Mas Joko di mana, Mas?
5: Di Entrop.
1: Entrop. Oke, lanjut, Mas.
5: Ya, ini menarik topiknya terkait UMKM dan pajak tempat usaha.
1: Iya.
5: Mau izin mungkin kalau saya salah nih tadi, bisa nggak UMKM tanpa pajak? Ini sekedar masukan ya, nanti sharingnya seperti apa?
1: Oke, siap.
5: Karena berkata berbicara soal UMKM itu kan konstitusi mandatnya jelas.
1: Iya.
5: Memajukan kesejahteraan umum, menyadarkan kehidupan bangsa,
1: menyejahterakan
5: seluruh rakyat Indonesia.
1: Mm-hmm.
5: Jadi terkait pajak memang ya kita ngerti untuk daerah itu PAD-nya ya, kita nggak usah bicara jauh itu Papua induk ini ya. Papua induk PAD terbesar itu dari pajak.
1: Mm-hmm.
5: Sementara setelah DOB itu PAD-nya sangat kecil, tidak ada pak, hampir tidak ada. Mana lagi kalau dikaitkan dengan soal dana transfer dari pusat ke daerah. Jadi coba dicek kalau berbicara Papua keseluruhan, mungkin saya bisa lihat ya kalau Papua Tengah masih bisa, Selatan masih bisa. Tapi kita Papua Induk itu kita berbicara sebetulnya Papua Induk tadi bicaranya kan Papua Maluku dan segala macam. Baru bicara Papua Raya lah. Jadi soal penerapan pajak, saya pikir juga pemerintah juga harus sangat kalau di, ya mohon maaf saya tidak tahu informasinya Pak tadi bilang soal UMKM menggeliat itu. Itu standar ukurannya di mana? Apakah kita di Papua Induk atau di Papua yang lain? Saya tidak tahu. Tapi ketika berbicara untuk di Papua Induk di hari ini sangat-sangat setengah mati, sangat-sangat berisik, apa ya, memilukan kalau mau dibilang. Apalagi standar UMKM. Sayur saja baru-baru ini saja kita nggak usah berbicara tomat sampai hari ini, cabai sampai hari ini. Ya oke, kalau misalnya itu harganya naik, itu kontribusi para petani. Kalau selama ini misalnya harga tomat, harga cabai tidak pernah naik atau naik, itu lebih melihat apa bisa menikmati dari kenaikan.
1: Siap.
5: Tapi daya beli kita harus diperhati, kan harus diperhitungkan. Jadi mungkin ini usul saya, usul coba juga dari BJP atau apa, bisa nggak misalnya atau di nanti bicara dengan pemerintah, Pak kita keberatan ini kalau UMKM pajaknya juga terlalu besar, kalau boleh jangan terlalu pajak deh gitu.
1: Siap.
5: Kira itu untuk sementara, nanti kita diskusi lebih jalan.
1: Baik, siap. Iya, terima kasih Mas Joko ya dari seputaran Entrop. Sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Anda yang lain boleh ya di 0967536386. Kita masih dalam program dialog interaktif pagi hari ini. UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran begitu ya. Iya, ini pertanyaannya UMKM bisa tidak tuh tidak kena pajak begitu ya? Iya, yang menjadi pertanyaan juga ini banyak masyarakat kita, kemudian UMKM kita juga begitu ya. Sebenarnya misalkan saya penjual sayur seperti itu, yang omset saya per tahun itu sebenarnya itu cuma sekian, apakah saya juga kena pajak? Ah itu dia mungkin ya penjelasannya. Ibu Indah silakan.
2: Baik. Jadi mungkin izin mencoba menjelaskan.
1: Boleh, silakan.
2: Untuk kategori UMKM sendiri secara perpajakan itu batasannya adalah sampai dengan 4,8 M.
1: Oke.
2: Nah, namun dalam peraturan-peraturan yang lama dan juga peraturan yang ada saat ini, mm-hmm. diberi ada batasan, okay. bahwa sampai dengan nominal 500 juta, mm-hmm. maka sama sekali tidak dikenakan pajak.
1: Okay.
2: Jadi yang dikenakan setengah persen tadi, tarif mm-hmm. setengah persen adalah dari 500 juta satu rupiah.
1: Iya.
2: Sampai dengan 4,8 M.
1: Oke.
2: Itu baru dikenakan setengah persen. Dan setengah persennya adalah dihitung dari omset.
1: Dihitung dari omset.
2: Betul.
1: Per tahun.
2: Omset per bulan.
1: Oh, per bulan.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dan omset itu sendiri, mm-hmm. yang menghitung adalah masyarakat sendiri atau wajib pajak sendiri.
1: Oke.
2: Jadi kami mempercayakan kepada kawan pajak dan wajib pajak untuk menghitung sendiri mm-hmm. besaran omset tersebut.
1: Oke.
2: Kemudian baru dikali dengan 0,5%.
1: Mm-hmm.
2: Itu pun jika sudah di atas 500 juta tadi.
1: Oke.
2: Iya. Jadi kami tidak mempertanyakan mungkin ya besarnya omset, kami yeah. percaya aja nih yeah. pada wajib pajak nih berapapun yang memang mau diklaim oh. omsetnya gitu okay. atas setengah persennya itu mm. baru dikenakan PPh final yeah. UMKM ini.
1: Oke okay, yeah. baik, jadi tidak ditanyakan begitu ya, Anda tiap bulan atau tiap bulan ya?
2: Iya yeah, tiap bulan.
1: Yeah. Tiap bulan omset Anda tuh berapa tidak ya? Pokoknya saling percaya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. itulah yang nanti diberikan ya. Misalkan di bawah 500 tidak kena pajak,
2: tidak kena pajak.
1: Di atasnya itu sampai 4,8 itulah yang dikenakan pajak 0,5% itu ya.
3: Betul,
1: Kak. Ada yang mau ditambahkan Pak Iswadi atau ya. Pak Yayan?
3: Jadi menambahkan aja Kak Sofia bahwa betul yang sampaikan Bu Atri bahwa mm-hmm. bentuk support pemerintah kepada UMKM tadi yeah. diberikan penghasilan tidak kena pajak. Kalau kita kan sebagai karyawan ada PTKP ya Kak okay. Sofia. Jadi PTKP-nya UMKM itu untuk yang orang pribadi terutama, dia batasannya adalah 500 juta. Mm-hmm. Ketika dia misalkan selama 9 bulan baru 500 juta kurang 1.000 rupiah. Mm-hmm. Nah di bulan ke-10, nah itu baru kelebihannya itulah yang dikenakan pajak Kak Sofia.
1: Oh begitu.
3: Betul. Okay. Jadi memang ini ya support pemerintah tuh nggak main-main Kak Sofia terhadap mm-hmm. UMKM. Jadi bentuknya diberikan tadi kemudahan-kemudahan, fasilitas termasuk dari segi perpajakannya tidak akan dikenakan pajak jika memang belum melampaui batasan 500 juta tersebut.
1: Oke. Okay.
3: Ya.
1: Ya, sekarang kan kita lihat Pak Iswadi mungkin menambahkan ya, sekarang banyak UMKM yang mulai berkembang seperti itu.
3: Betul.
1: Ya,
3: mm-hmm.
1: yang omsetnya misalkan sudah sampai 500 juta dan memang harus terkena juga ya, harus wajib hukumnya begitu ya.
3: Yeah.
1: 0,5% tadi. Ya, ini apakah mungkin ada yang sebagai penyuluh juga atau dari Ibu Indah ada yang merasa bahwa waduh ini sepertinya saya punya usaha ini sedang berkembang ini. Kayaknya pemerintah ini memberatkan saya seperti itu. Ada pernah mendapatkan mungkin dari yang membayar pajak seperti itu? Silakan Pak Iswadi atau Pak Ayan.
3: Jadi gini, bentuk yeah. support kita selain tadi PTKP tadi yang mm-hmm. kita tadi,
1: yeah.
3: kita juga ada namanya BDS Kak Sofia. BDS apa? BDS adalah Business Development Service. Jadi okay. pelayanan kita untuk pengembangan UMKM.
1: Mm-hmm.
3: Kita berikan bantuan bagaimana mereka melakukan pembukuan sederhana, okay. bagaimana mereka mengembangkan usaha.
1: Mm-hmm.
3: Misalkan ada yang ini ya, usahanya di bidang makanan.
1: Yeah.
3: Kita ajarkan food photography ini gimana nih? Mereka bikin video atau bikin foto produk yang bisa dijual.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi kan kita bantu mereka untuk mengembangkan
4: marketingnya.
3: UMKM juga begitu.
4: Yeah.
3: Kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain terkait dengan UMKM begini begitu Kak Sofia.
1: Oke okay, baik. Iya ya. Pendengar Anda nanti boleh ditambahkan Pak Yayan.
4: Iya. Mm-hmm. Jadi sedikit menambahkan apa yeah. yang sudah disampaikan oleh Ibu Gayatri dan juga Pak Iswadi tadi memang mm-hmm. sudah relate ya. Sedikit menambahkan bahwasanya untuk batasan 500 juta tadi ya mm-hmm. dalam setahun yang tidak dikenakan pajak itu kita berikan untuk UMKM orang pribadi Kak Sofia.
1: Oke.
4: Okay. Iya, jadi kan untuk di PP 20 ini kan yang kita kategorikan sebagai UMKM itu kan adalah orang pribadi, PT perorangan dan juga koperasi ya.
1: Okay.
4: Tapi untuk yang 500 juta ini kita berikannya untuk UMKM yang orang pribadi, Kak Sofia,
1: okay,
4: seperti itu.
1: Siap. Yang menjadi catatan adalah UMKM pribadi ini untuk 500 juta tadi,
4: yeah.
1: sedangkan orang pribadi, PT perorangan dan juga koperasi inilah yang masuk ke apa namanya yang membayar pajak itu tadi ya, yang
3: setengah persen
1: 0,5% iya. Itu oke okay, baik ya. Neng mau bertanya boleh ya di 0967536386 dalam program dialog interaktif di pagi hari ini. Ya saya kembali mungkin bertanya nanti siapa yang mau menanggapi boleh ya. Ya ini kalau berbicara tentang apa namanya pajak lebih tepat sasaran, kemudian juga mendukung UMKM ya, UMKM tetap didukung seperti itu. Sekarang kan zamannya jemput bola seperti itu ya, zaman jemput bola, kemudian ada yang mungkin alamatnya juga jauh seperti itu. Dari DJP sendiri mungkin ada ya, sekarang dengan kemajuan digitalisasi seperti itu, apakah memang langsung harus ke kantor untuk apa namanya bayar pajak dan sebagainya? Silakan.
3: Iya, ya, mungkin dari saya yang menambahkan ya, ya, Kak Sofia ya. Jadi untuk akses pajak masyarakat sekarang memang sudah dimudahkan. Kalau kemarin kita bicara tentang Cortex ya Kak Sofia ya. Nah, jadi dengan adanya Cortex itu memudahkan masyarakat untuk melaporkan ininya ya, pajaknya. Untuk pembayaran pajaknya sih tetap ke bank. Kalau di kantor pajak nggak bisa bayar pajaknya
1: okay, siap.
3: Jadi kemudahan itu. Terus dari segi informasi kita juga ada media sosial Kak Sofia. Mungkin nanti buat Bu Indah bisa menambahkan ya Bu Indah ya. Jadi dari situ kita kasih konten-konten edukasi kepada masyarakat yang mudah diakses dari mana saja, bahkan sambil bersantai di rumah juga bisa diakses okay. Kak Sofia.
1: Siap. Iya, yang mau ditambahkan Mbak Ibu Indah? Ya.
2: Jadi memang kalau dari dulu untuk pembayaran pajaknya itu memang tidak dilakukan di kantor pajak. Kita bisa datang ke kantor pos terdekat atau bank yang terdekat. Bahkan dari handphone Kak itu bisa dilakukan pembayaran pajak. Jadi setiap bulan mungkin dengan kode jenis pajaknya untuk PPh 0,5% ini kemudian nanti bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak dari manapun, dari rumah, dari mungkin usahanya berdagang, dari toko, dari warung bisa dilakukan.
1: Di mana tuh dilakukannya, ada aplikasi?
2: Dari bank, bank biasa itu bisa.
1: Begitu.
4: Dari mobile banking.
2: Ada mobile banking.
4: Dari mobile banking bisa.
1: Ketahuan kalau saya belum pernah bayar. Oke. Siap. Ya itu dia ya. Jadi sekarang lebih mempermudah dengan kemajuan teknologi hari ini begitu ya. Ya sambil menantikan Anda yang mau bergabung di 0967536386. Ya mungkin ke pertanyaan berikut ya yang bisa disampaikan untuk pendengar kita yang menjadi pertanyaan juga terkait dengan konten kreator hari ini nih ya. Dari PP 20 tahun 2026 ya. Kita berbicara untuk hari ini banyak konten kreator, karena saya lihat media sosial juga, waduh ini bahasanya sudah tingkat tinggi begitu ya. Ini kenapa begini-gini, oh ini mau cari duit saja kok susah sekali, bayar pajak dan lain sebagainya harus buat apa begitu ya, untuk mendukung apa namanya usaha dan keahliannya seperti itu ya. Yang menjadi pertanyaan juga kalau berbicara tentang UMKM kecil yang masih menggunakan apa namanya yang bisa pakai 0,5% tadi ya, yang bisa pakai 0,5% ini apa namanya, ada syarat-syaratnya kah yang memang harus diketahui oleh wajib pajak kah seperti itu?
4: Ya, terkait dengan syarat UMKM sebenarnya tidak ada syarat ya Kak Sofia ya, asalkan memenuhi kriteria UMKM itu tadi, yaitu melakukan kegiatan jual beli, perdagangan ataupun jasa ya. Kemudian untuk ketentuan berikutnya terkait dengan omset itu tadi yang seperti kita sampaikan, asalkan omsetnya dalam satu tahun itu masih di bawah 4,8 miliar maka itu bisa kita kategorikan sebagai UMKM, jadi bisa menggunakan tarif UMKM yang setengah persen. Iya. Dan satu lagi catatan ya Kak Sofia ya, untuk di PP 20 ini jangka waktu penggunaan tarif UMKM itu kita hapus ya. Jadi untuk aturan sebelumnya kita tetapkan bahwasanya untuk PT penggunaan tarif setengah persen UMKM itu adalah maksimal 3 tahun ya. CV, koperasi, firma itu maksimal 4 tahun dan orang pribadi maksimal 7 tahun. Untuk di PP 20 tahun 2026 ini pembatasan jangka waktu tadi itu kita hapus. Jadi untuk aturan atau tarif UMKM yang setengah persen itu bisa dipakai selamanya Kak Sofia, asalkan masih memenuhi persyaratan sebagai UMKM seperti itu.
1: Oke, tidak ada jeda waktu, ya, jadi bisa dipakai ya.
3: Kecuali
2: panjang.
4: Kecuali untuk yang
3: operasi.
4: Kalau untuk operasi tetap kita batasi 4 tahun. Iya, okay, untuk orang pribadi dan PT orang pribadi, PT OP itu tidak ada lagi batasan waktu, Kak Sofia.
1: Oke. Okay. Iya, ini karena kita berbicara terkait dengan apa namanya? UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran begitu ya. Begitu. Saya ke Ibu Indah begitu ya. Ibu Indah selaku Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi seperti itu ya. Saya mau bertanya terkait ada apa namanya salah satu tantangan bagi pelaku UMKM lokal begitu ya. Kita berbicara untuk kita yang ada di Papua seperti itu. Pemahaman juga terkait dengan pencatatan keuangan, kemudian juga kewajiban perpajakan seperti itu ya. Dari DJP sendiri langkah konkret apa sih yang sudah dilakukan seperti itu dari bidangnya Ibu seperti itu ya, untuk mendampingi secara langsung UMKM kita, UMKM mikro dalam hal ini, silakan.
2: Baik. Jadi mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iswadi ya,
1: okay,
2: bahwa kami ada juga kegiatan Business Development Service ya, BDS, okay, itu kami senantiasa memandu ya teman-teman pelaku UMKM, atau bahkan biasanya juga ada kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang diselenggarakan oleh seluruh KPP-KPP yang di wilayah kerja kami terkait dengan sosialisasi untuk mekanisme pembukuan, pencatatan, atau pelaporan bagi UMKM atau badan usaha lainnya ya. Nah, itu senantiasa kami lakukan. Selain diadakan sosialisasi tadi, bagi warga dan wajib pajak dipersilakan untuk datang ke KPP setiap saat, setiap waktu ya, untuk berkonsultasi secara langsung, karena di sana kami sudah ada petugas penyuluh pajak yang siap standby melayani wajib pajak untuk bertanya dan berkonsultasi tentang apapun.
1: Oh begitu ya. Jadi ketemu si bapak-bapak di sebelah ya.
3: Tentunya tentunya hari kerja dan jam kerja ya, Kak Sofia.
1: Oh begitu. Kalau weekend tidak boleh ya.
3: Kecuali ada layanan khusus di luar kantor, di luar waktu juga.
1: Siap-siap. Di jam kantor nanti akan bertemu dengan Pak Yayan ya, kemudian Pak Iswadi seperti itu. Ya, saya masih ke Mbak Ibu Indah ya, sambil kita menantikan juga pendengar yang akan bergabung bersama kita. Dari pihak DJP sendiri ini kalau berbicara tentang, dan kita menekankan juga begitu ya, komitmen untuk apa namanya mendukung keberlanjutan dari UMKM. Ini kalau berbicara tentang UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara kita seperti itu ya. Dan terkait dengan itu berbicara tentang apa namanya regulasi, kemudian berbicara tentang insentif juga seperti itu, dan perpajakan. Ini kalau berbicara untuk kita yang ada di tanah Papua begitu ya, untuk kita yang ada di bumi cendrawasih seperti itu dengan geografis hari ini. Kalau kita berbicara di Jayapura mungkin okelah. Kalau di daerah pegunungan, daerah yang terpencil, ini seperti apa sih jemput bolanya?
2: Jadi wilayah di kami, di kantor kami ini memiliki KPP-KPP untuk di wilayah Papua ini ada 7 kantor pelayanan pajak,
1: Kak
2: Sofia. Selain itu ada juga perpanjangan, ya ini KP2KP atau di wilayah yang kabupaten-kabupaten yang lebih kecil. Ini kami memiliki 15 KP2KP. Tugas dari teman-teman di KP2KP dan KPP memang senantiasa melakukan jemput bola kepada masyarakat. Jadi jangan khawatir, dimanapun pasti kami hadir. Di sana ada KP2KP perwakilan kami, perpanjangan tangan kami, dan juga ada KPP yang siap untuk membantu wajib pajak dimanapun.
1: Baik. Iya, selama ini kalau dari apa namanya Ibu selaku dari seksi, saya harus nyontek-nyontek terus ya, bimbingan pelayanan dan juga konsultasi ya. Selama ini kerjasama dengan pemerintah seperti apa sih?
2: Kerjasama dengan pemerintah sangat baik, karena memang di wilayah Papua Berhama ini, kalau boleh kita bilang nih, stakeholder utama kami memang instansi pemerintah. Jadi koordinasi dan kerjasama selalu senantiasa kami jalin dengan pemda-pemda, baik kabupaten maupun provinsi.
1: Karena takutnya nanti tumpang tindih begitu ya, bisa saja begitu. Ya, boleh dilanjut, silakan.
2: Bahkan kami juga bekerja sama dengan Bapenda ya, di daerah-daerah ya, untuk sama-sama meningkatkan penghasilan baik di daerah maupun untuk nasional untuk penerimaan pajaknya.
1: Iya, nanti Anda boleh bergabung pendengar ya di 0967536386. Kita masih berbicara tentang UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran. Iya, saya ke penyuluh kita ini ya, ada Pak Yayan dan juga Pak Iswadi. Selama ini perjalanan PP20 tahun 2026, ada kendala di lapangan kah seperti itu? Ada yang datang dan menyampaikan apa gitu? Atau seperti ya, apa nih?
3: Ini ya, terkait dengan aturan baru ini, memang karena tadi tujuan kita tuh agar lebih tepat sasaran ya, Kak Sofia. Tentunya tadi yang pihak-pihak yang sekarang tidak di apa ya, tidak bisa menggunakan, mereka menyampaikan ini protesnya, kok kami tidak bisa lagi nih menggunakan PP 20 ini ya, tarif 0,5%. Jadi memang kita sampaikan juga ke mereka bahwa tarif pajak UMKM ini ditujukan untuk UMKM yang baru mulai berkembang, Kak Sofia. Jadi kita anggap ketika mereka sudah melampaui batasan 4,8 miliar itu, mereka sudah naik kelas. Jadi kan dengan tujuan awalnya peraturan ini membantu UMKM untuk naik kelas, itu akan lebih tercapai jika sasarannya di ini tadi diatur lagi. Tapi kalau PT, CV kan mereka ini ya usaha yang lebih maju, Kak Sofia. Bisa jadi mereka punya beberapa CV, PT gitu ya, yang kalau digabungkan tuh jumlahnya tuh lebih dari 4,8 miliar gitu. Jadi dengan adanya aturan ini, ini akan mendudukkan kembali sasaran dari tarif 0,5% yang UMKM ini, Kak Sofia.
1: Oke. Iya, ini kalau berbicara tadi sedikit menanggapi juga, misalkan akhirnya jatuhnya tidak jujur gitu ya. Jatuhnya kalau tidak jujur, pengawasannya sendiri di lapangan seperti apa tuh?
3: Jadi gini ya, kalau untuk terkait dengan pengawasan, kita juga kerjasama dengan ini ya, penyedia data publik, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan terkait dengan apabila mereka memiliki perusahaan tadi ya, yang mesti ini satu orang doang yang punya ini, ternyata dia punya PT, CV yang banyak gitu, Kak Sofia. Kita bisa tahu nih, oh jadi ternyata tuh omset mereka sudah lebih dari 4,8 miliar. Sehingga seharusnya mereka sudah tidak berhak lagi memakai atau menggunakan tarif PPh final UMKM ini, Kak Sofia.
1: Oke, baik, siap. Iya, adakah pendengar kita yang mau bergabung? Silakan 0967536386. UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran. Iya, dari Pak Yayan ada yang mau ditambahkan, Pak Yayan?
4: Iya. Iya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwasanya untuk PP 20 tahun 2026 ini adalah wujud keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, Kak Sofia. Dalam bentuk apa wujud keberpihakannya, bisa kita lihat bahwasanya kita dari sisi pemerintah kita tetap mempertahankan tarif 0,5% untuk UMKM. Kemudian lebih kita fokuskan lagi ya untuk kategori dari UMKM itu sendiri, lebih kita fokuskan kepada yang memang benar-benar berhak menerima insentif tarif 0,5% UMKM ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah tetap kita pertahankan untuk batasan omset 500 juta untuk UMKM orang pribadi. Ya, ini kita tidak revisi, kita tidak hapus, kita tetap pertahankan itu. Dan yang terakhir adalah bahwasannya untuk jangka waktu penggunaan tarif UMKM ini kita hapus ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, untuk orang pribadi dan PT orang PT perorangan ya. Ini kita hapus jangka waktunya sehingga mereka bisa menggunakan tarif UMKM ini seterusnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai UMKM tadi ya, omset masih di bawah 4,8 miliar, kemudian kegiatan usahanya juga tidak berubah ya kan, seperti itu masih terus bisa menggunakan tarif UMKM ini. Inilah bentuk atau wujud keberpihakan pemerintah kepada UMKM kita ini dalam wujud aturan ini di PP 20 tahun 2026 ini, begitu Kak Sofia.
1: Oke, baik, siap. Ya itu dia ya pendengar yang masih bertanya-tanya juga terkait dengan PP 20 tahun 2026 begitu ya, karena biasanya ada perubahan-perubahan, tetapi ini perubahan yang dilakukan memang ditujukan untuk bagaimana masyarakat kita, UMKM kita lebih tadi naik kelas begitu ya. Betul. Tidak stagnan tapi naik kelas seperti itu ya. Anda boleh bergabung, layan telepon kami di 0967536386. Ya, ini karena berbicara tentang transisi juga ya, dari PP nomor 55 tahun 2022 ya. Kita ada di PP 20 tahun 2026. Ya, nanti Anda yang mau bergabung boleh ya di 5363886. UMKM tetap didukung, pajak lebih tepat sasaran. Saya ke Ibu Indah, nanti bisa ditambahkan juga lalu Pak Iswadi dan juga Pak Yayan, begitu ya. Ya ini kalau berbicara tentang pengawasan begitu ya, berbicara tentang pengawasan, terkadang ini ada oknum pelaku usaha besar begitu ya, pelaku usaha besar ini oknum ya, saya bilang seperti itu, yang menyiasati juga omsetnya ya, yang menyiasati omsetnya agar tidak terlihat bahwa apa namanya seperti UMKM yang mendapatkan fasilitas fasilitas pajak rendah seperti itu. Ya dalam pengawasannya sendiri seperti apa nih agar ini adil begitu ya dan merata dirasakan oleh semua pihak. Silahkan.
2: Baik. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan di awal ya oleh Pak Iswadi bahwa untuk terkait dengan pengawasan itu tentu kami juga terlibat atau bergantung pada pihak-pihak lain penyedia data.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin kerjasama kami dengan pihak-pihak lain apabila kami mendapatkan data, apabila omset yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut ternyata tidak sama dengan data yang kami peroleh dari pihak-pihak ketiga lainnya. Itu tentu akan kami lakukan klarifikasi. Tapi sifatnya masih berupa klarifikasi dan imbauan untuk pembetulan.
1: Klarifikasinya bentuknya seperti apa tuh?
2: Biasanya kami mengirimkan surat ya.
1: Ada surat.
2: Ya, kami kirimkan surat kepada wajib pajak. Kami memperoleh data begini nih, gitu. Apakah menurut saudara betul atau bagaimana atau salah atau mungkin data pihak ketiga yang salah? Itu tidak masalah. Nanti wajib pajak bisa hadir dan konfirmasi kepada kami bahwa menjelaskan terkait data yang kami peroleh itu.
1: Baik.
2: Nah, kemudian dari situ nanti jika memang ternyata memang ada selisih atau mungkin ada yang terlewat dari wajib pajak, karena mungkin kan detail nih ya, mungkin pembukuannya banyak, rekeningnya banyak, karena terlalu banyak gitu kan ya. Bukan karena sengaja mungkin menghindari, tapi mungkin karena terlupa atau apa. Jika memang ada selisih, nanti bisa dari wajib pajak untuk melakukan pembetulan mandiri. Tapi memang jika memang wajib pajak merasa sudah betul yang data yang kami laporkan, tidak masalah, nanti bisa dikirimkan penjelasan. Berdasarkan hasil diskusi dan pertemuan dengan pihak kami di KPP.
1: Baik. Ada yang mau ditambahkan Pak Iswadi?
3: Izin menambahkan dari Bu Indah, Kak Sofia. Jadi pendekatannya DJP ketika ada ini ya, ditemukan data bahwa si wajib pajak ini ternyata mestinya omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Pendekatan pertama betul bahwa kita pendekatannya bukan pendekatan ini ya, langsung penegakan hukum, tidak. Kita pendekatannya humanis dulu. Kita undang ke KPP
4: kan? Persuasif ya.
3: Persuasif. Kita undang ngobrol, kita ajak ngobrol dulu lah. Ini benar nggak nih ada data ini? Dan juga tadi kan disampaikan sama Bu Indah di awal ya, bahwa sistem pajak itu adalah self assessment. Jadi kita tuh percaya Kak Sofia sama apa yang dilaporkan oleh wajib pajak sampai dengan ada data lain. Jadi kalau sudah ternyata berdasarkan data lain ini dari pihak ketiga, ada ternyata ini nih ada omset yang mestinya sekian-sekian gitu kan ya. Nah, kita coba klarifikasi dulu, enggak langsung serta-merta kita periksa gitu ya. Enggak. Jadi kita kirimkan undangan datang ke kantor, atau misalkan berhalangan juga bisa mungkin telepon ke ini ya, ke kantor pajaknya atau hubungin AR-nya masing-masing. AR itu adalah akuntan representatif. Dia bisa konfirmasi via itu tadi, surat resmi, atau mungkin tadi kalau mau datang mau ketemu langsung mungkin lebih ini ya, lebih apa istilahnya, lebih apa namanya, kekeluargaan gitu ya.
1: Iya, betul. Kalau langsung ketemu begitu ya.
3: Iya, betul Kak Sofia.
1: Ada yang mau ditambahkan Pak Yayan?
4: Iya, memang pernah ada yang menyampaikan ke kami ya terkait dengan pasal pidana ya, Mas Iswadi ya.
3: Betul.
4: Ya, maksudnya wajib pajak itu ada satu pasal pidana di undang-undang kami menanyakan apakah kalau memang kita ada pelanggaran atau misalnya ketidaksesuaian data seperti itu, apakah langsung masuk ke ranah pidana seperti itu ya? Ya, waktu itu kemudian memang langsung kita jawab ya Mas Iswadi ya, bahwasanya tidak harus langsung seperti itu ya, karena kita pendekatannya seperti yang disampaikan oleh Mas Iswadi tadi, kita pendekatannya lebih ke persuasif terlebih dahulu ya. Kita sampaikan bahwasanya memang ada selisih atau ketidaksesuaian data dengan data yang kami terima. Nah, itu kita lakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada wajib pajak ya, alih-alih kita langsung larikan kasusnya ke pidana, tidak seperti itu ya. Iya, jadi seperti itu.
1: Jadi misalkan persuasif begitu ya, persuasif ini dilakukan begitu ya. Tapi tahu-tahu dipanggil kok tidak datang juga seperti itu. Selanjutnya seperti apa

0: tetap didukung pajak lebih tepat sasaran. Masih adakah yang mau bergabung di pagi hari ini? Line teleponnya di 0967536386 ya. Saat ini sudah pukul 10.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya masih bersama Pak Iswadi, Pak Yayan dan juga Ibu Indah pagi hari ini. Iya, kalau berbicara tentang sambil menantikan pendengar ya yang mau bergabung bersama kita. UMKM tetap didukung pajak lebih tepat sasaran. Iya, biasanya kalau tema ataupun topik seperti ini diangkat berarti nanti ada pertanyaan yang timbul juga sama di UMKM gitu. Selama ini berarti UMKM tidak didukung atau selama ini berarti pajak itu tidak tepat sasaran seperti itu. Apa yang bisa ditanggapi itu? Silakan Pak Yayan, Pak Iswadi atau Mbak Indah, Ibu Indah.
1: Baik. Boleh. Yang tadi mungkin kita jelaskan di awal ya, histori dari aturan ini.
0: Oke.
1: Jadi memang perlu kita tegaskan lagi bahwa memang selama ini UMKM kami dukung. Dan melalui PP 20 tahun 2026 ini UMKM tetap kami dukung karena kan isunya yang di luar itu kan beraneka rupa ya Kak ya. Jadi kami mau mengklarifikasi dan menegaskan bahwa UMKM nih tetap kami dukung loh gitu ya. Kemudian untuk lebih tepat sasaran memang tadi karena ada penyesuaian-penyesuaian tadi ya terkait siapa sih yang lebih berhak menggunakan fasilitas ini. Mungkin kita lebih ingin agar pemanfaatan fasilitas ini lebih adil dan lebih tepat sasaran.
0: Oke, baik, siap itu dia ya. Ya kalau misalkan untuk sekarang yang lagi berkembang juga untuk apa namanya konten kreator, kemudian yang ada juga yang jualan-jualan gitu ya di medsos dan sebagainya, ya memberikan penguatan kepada mereka juga karena ini menjadi pertanyaan bahkan memang bahasanya di media sosial itu, aduh bahasanya itu sudah kejam sekali begitu ya. Pemerintah kok tidak melihat kita, kita cuma cari 1.000-2.000 kayak gitu ya. Tapi kok sekarang harus buat ini dan itu. Yang bisa di penekanan kepada pendengar kita juga terkait dengan isu profesi tadi ya di PP apa namanya PP 20 tahun 2026 ini agar apa namanya menjadi pemahaman kita bersama agar tidak salah menyalahkan dan DJP hadir meluruskan hal ini begitu. Penekanannya lagi apa yang mau disampaikan nih Pak Iswadi atau Pak Yayan?
2: Jadi terkait ini ya dengan profesi-profesi yang tadi sudah tidak bisa menggunakan tarif 0,5%. Jadi DJP tetap ada ya namanya tarif umum ke Sofia. Jadi untuk yang profesi ini sudah diatur mereka boleh menggunakan namanya norma penghitungan penghasilan neto. Apa itu? Jadi kita kasih persentase dari omset mereka, dari penghasilan mereka yang bisa dijadikan sebagai penghasilan neto yang akan menjadi penghasilan kena pajaknya mereka setelah dikurangin PTKP-nya ke Sofia. Jadi itu bentuk dari dukungan kita dengan adanya NPPN namanya ini ya, norma penghasilan penghitungan neto ini, mereka bisa menghitung maksimal berapa sih yang bisa dijadikan sebagai penghasilan kena pajak gitu. Jadi ya enggak ini ya, enggak yang mereka langsung diarahkan kena tarif besar enggak. Jadi tetap diarahkan mereka menggunakan norma ini sepanjang mereka tadi sesuai ini ya yang Mas Yayan bilang, masih apa namanya KLU-nya ya Mas Yayan ya, kualifikasi lapangan usahanya tetap sama, mereka bisa menggunakan fasilitas yang ini gitu.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan Pak Yayan, silakan.
3: Iya, benar sekali. Jadi untuk kawan-kawan konsep apa konten kreator ya, memang dengan berat apa namanya dengan kita pertegas ini sudah tidak termasuk ke dalam kategori UMKM ya, tetapi untuk terkait dengan penghitungan pajaknya juga tidak langsung kita arahkan untuk menggunakan pembukuan akuntansi seperti wajib pajak pada umumnya ya. Jadi tetap kita berikan fasilitas norma tadi ya seperti yang disampaikan oleh Mas Iswadi, agar apa? Agar para wajib pajak ini tetap merasa tidak terbebani dalam hal administrasi akuntansi maupun perpajakan ya. Kalau misalnya kita langsung atur bahwasanya content creator harus menggunakan pembukuan, maka tentu mereka akan kesulitan ya, karena mereka tentunya harus menghitung berapa omsetnya, berapa biaya-biayanya seperti itu ya. Sementara kalau untuk kita arahkan ke perhitungan secara norma, mereka tidak perlu menghitung biaya-biaya ya, karena sudah kita berikan persentase penghasilan neto yang bisa mereka gunakan sebagai dasar untuk menghitung pajaknya seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini apa namanya UMKM ini tetap didukung, pajak juga lebih transparan begitu ya. Oke. Iya, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita ya di pagi

0: hari ini dalam dialog interaktif saya ke Ibu Indah ya, Ibu Indah kemudian nanti ditambahkan oleh Pak Iswadi dan juga Pak Yayan. Berbicara tentang apa namanya pajak ini, kita berharap bahwa pajak ini ketika kita bayar kembalinya juga ke kita begitu ya, sebagai masyarakat. Yang menjadi pertanyaan juga nanti bisa dijawab oleh Ibu Indah begitu ya, karena kalau kita berbicara tentang Papua ini ada banyak tantangan juga ya, karena bukan berbicara tentang Jayapura saja, tapi geografis yang begitu luar biasa juga di Papua, agar maksud yang didambakan transparansi itu terjadi untuk semua wilayah seperti itu. Ya, ini Ibu Indah yang bisa ditanggapi terkait dengan tema kita di hari ini, berbicara tentang tantangan, kemudian komitmen dari DJP Papua sendiri, Papua Barat dan juga Maluku begitu ya, untuk apa namanya, kita berharap bahwa ada pajak ini itu transparan dan tepat sasaran juga seperti itu ya. Apa yang bisa disampaikan untuk pendengar kita dan khususnya untuk pelaku UMKM seperti itu, silakan.
1: Baik, jadi sebetulnya melalui PP20 ini kami kan mengajak untuk masyarakat meskipun dia UMKM dapat turut berkontribusi dalam pembangunan negara ini ya, melalui pajak yang dibayarkan. Atas pajak yang dibayarkan tersebut juga larinya nih langsung ke nasional. Nah, nanti kemudian didistribusi lagi ke daerah-daerah sehingga akan kembali lagi baik dalam pembangunan maupun fasilitas-fasilitas yang didapatkan seperti adanya sekolah-sekolah. Kalau kita tahu sekolah negeri ini bahkan sampai pelosok ada ya kak ya, di wilayah Papua ini dimanapun itu, itu juga pembiayaannya dari dana pajak yang tadi turut disumbangkan dari UMKM tersebut. Jadi kita mengajak sebetulnya melalui mekanisme ini, peraturan ini, bahwa walaupun kita penghasilnya termasuk UMKM, kita dapat turut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang nanti juga akan berimbas kepada pembangunan di daerah-daerah itu dimanapun itu, walaupun mungkin tempatnya susah dijangkau dan sebagainya ya, tapi pasti ada kita rasakan ya, adanya jalan-jalan yang bisa kita lalui setiap hari dimanapun itu ya, kemudian sekolah-sekolah, kemudian kesehatan ya, fasilitas kesehatan yang gratis itu juga kita rasakan juga ya.
0: Oke, karena biasanya kan bahasa masyarakat hari ini biasanya itu paling cepat juga ya, inilah itulah ditemui di lapangan, saya ini kan bayar pajak begitu ya, tapi bagaimana bayar pajak itu memang betul dan seyogianya memang kita bayar pajak agar ketika pajak itu kita bayar kembalinya juga ke kita ya, dengan fasilitas yang kita dapati seperti itu. Iya, sebelum ke Pak Iswadi dan juga Pak Yayan, terakhir Ibu Indah berbicara tentang tema kita di hari ini, apa pesan dan juga himbauan begitu ya yang mau disampaikan dari DJP Papua, Papua Barat dan juga Maluku kepada pelaku UMKM, tetapi juga kepada tadi ya 0,5% untuk perorangan, kemudian juga apa namanya tadi ada tiga tuh ya, koperasi dan juga
2: wajib pajak orang
0: pribadi,
3: PT perorangan.
0: PT perorangan. Ya. Oke, catatan saya kayaknya agak miring ya. Oke, apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita juga, agar kita berharap kebijakan ini, pengawasan juga tetap dilakukan dan tepat sasaran ini pun terjadi seperti itu. Terakhir Ibu Indah, silakan.
1: Baik. Jadi mungkin perlu kami garis bawahi lagi ya, bahwa peraturan ini adalah peraturan yang menegaskan bahwa pemerintahan tetap konsisten ya, berpihak pada UMKM, pelaku-pelaku UMKM dengan tadi sasarannya lebih tepat sasarannya bagi orang pribadi, tentu kan susah juga harus menghitung pembukuan dan sebagainya. Jadi kita sederhanakan dengan tarif UMKM 0,5% ini dari omset ya. Kemudian juga kami juga mengajak ya seluruh masyarakat umum untuk jangan ragu bertanya dan menggali informasi dari sumber resmi DJP. Jadi kita jangan mudah untuk termakan berita-berita yang ada di mungkin media sosial dan di luar itu. Jadi silakan, kami selalu terbuka untuk kita sama-sama sharing ya, baik di kantor maupun mungkin biasanya kami juga ada layanan hotline ya, melalui WhatsApp atau Telegram yang sudah disediakan oleh kantor pajak yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di wilayah Papua dan Maluku ini. Nah, selain itu juga kami menghimbau untuk seluruh masyarakat ya, wajib pajak, baik UMKM maupun masyarakat pada umumnya, untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. jangan ragu untuk langsung bertanya dan konfirmasi kepada sumber resmi di JP.
0: Oke, baik.
1: Selain itu mungkin sedikit ini ya, silakan ya, follow juga akun-akun medsos kami, Kak.
0: Oke,
1: apa kami tuh? Ada akun Instagram @pajakpapabrama, kemudian akun YouTube juga ada @pajakpapabrama, kemudian Twitter dan TikTok juga ada ya @pajakpapabrama. Jadi jangan lupa untuk follow medsos kami untuk mendapatkan update terbaru dari peraturan-peraturan yang ada.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Bu Indah. Pak Iswadi, terakhir Pak, apa yang mau disampaikan?
2: Ya, jadi sudah diborong sama Bu Indah sebetulnya, cuman ya untuk menambahkan. Jadi betul disampaikan Bu Indah bahwa tidak ada kenaikan tarif Kak Sofia, jadi tetap 0,5% tetap berlaku. Yang diatur adalah bagaimana penggunanya agar kebijakan ini lebih adil dan lebih tepat sasaran, sehingga apa yang kita cita-citakan UMKM naik kelas itu akan tercapai, Kak Sofia.
0: Oke, baik. Siap, itu saja Pak Iswadi?
2: Itu saja, Kak Sofia.
0: Oke, Pak Yayan terakhir silakan Pak.
3: Iya, baik, sedikit menambahkan bahwasanya dengan diundangkannya PP 20 tahun 2026 ini bukan merupakan pajak baru ya, bukan pajak baru, bukan juga kenaikan pajak, tetapi kita lebih fokus untuk mengkategorikan UMKM itu kepada yang memang berhak untuk menerima insentif ini. Dan juga satu lagi terkait dengan pengawasan yang tadi ya, apabila kawan pajak menerima konfirmasi dari kami, itu jangan khawatir ya, jangan khawatir, jangan takut, karena seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita lebih pendekatannya lebih ke persuasif terlebih dahulu ya, kayak jadi kita bisa saling ngobrol terlebih dahulu, kita diskusi terlebih dahulu ya, dari data yang kita terima dengan apa yang sudah disampaikan oleh kawan pajak sekalian. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, intinya seperti itu Kak Sofia. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak, tidak terasa sudah ya 1 jam kebersamaan kita lewat dialog di pagi hari ini. Dan tema yang diangkat ya untuk pagi hari ini yaitu UMKM tetap didukung pajak lebih tepat sasaran ya. Ada sedikit banyak yang saya catat begitu ya. Ya, ini bukan pajak baru seperti itu ya. Ini bukan pajak baru, kemudian juga ini bukan kenaikan tarif seperti itu yang disampaikan. Kemudian bagaimana UMKM ini diperuntukkan tepat sasarannya itu adalah diperuntukkan bagi mereka yang memang harus mendapatkan insentif itu begitu.
3: Betul.
0: Ya. Kemudian juga tadi biasanya kalau ada konfirmasi seperti halnya misalkan kita mau bayar apa terus telat gitu ya, ada konfirmasi itu mau angkat handphone, mau balas saja jadi takut begitu ya. Dari DJP tadi mengingatkan bahwa tidak perlu ketika ada konfirmasi dari DJP tidak perlu takut begitu ya. Iya, kita tidak langsung masuk pidana seperti itu, tapi persuasif dulu seperti itu ya. Secara humanis itu akan dikedepankan seperti itu. Kemudian juga pajak yang kita bayar ini akan kembali juga kepada kita. Betul. Seperti betul. Itu ya. Betul. Jadi ini sebutannya kawan pajak ya. Oke,
3: kawan pajak.
1: Kawan RRI seperti ya kalau.
0: Oh iya, kawan RRI dan juga kawan pajak seperti itu ya. Jangan lupa juga ada medsos yang tadi sudah disampaikan @papabrama. Oke, baik. Pajak @papabrama.
3: @pajakpapabrama.
0: @pajakpapabrama. Oke. Saya ejanya kayak gitu ya. Oke, itu dia, di follow juga agar bisa mengetahui hal-hal baru terkait dengan perpajakan. Oke, saya Mbak Gayatri Indah P begitu ya. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, Mbak Indah, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Waktunya jangan bosan-bosan ya.
1: Siap.
0: Jangan bosan-bosan KRRI.
1: Siap.
0: Oke, baik. Kemudian ada Pak Iswadi, penyuluh pajak ahli muda. Pak Iswadi, terima kasih.
2: Terima kasih Kak Sofia.
0: Ada Pak Yayan Bahtiar, penyuluh pajak ahli pertama. Terima kasih Pak Yayan.
3: Siap, terima kasih kembali Kak Sofia.
0: Oke, baik. Dan teman-teman juga dari DJP yang sudah hadir ya, teman-teman teknik juga yang sudah ada bersama kami di studio pagi hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan, yang pasti pajak yang kita bayarkan akan kembali ke kita juga. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
4: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
5: Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

selamat beraktivitas saja. Untuk pendengar yang masih setia bersama program Masa Itu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, saya Weli temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur, waktu yang panjang dengan program-program kami di Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Selepas tadi hadirkan saya Sofia Number 4 yang tentunya sudah menemani aktivitas Anda dengan rangkaian program-program kami di Jayapura pagi. Baik, berikut tentunya saya tidak sendiri ya, ada rekan-rekan teknik dan juga dari pemberitaan ada Mbak Lina ya, yang akan menyemarakan nuansa aktivitas Anda di hari ini. So, dan kita sudah ada dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, yaitu Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama ini tentunya nanti ada beberapa informasi yang akan dihadirkan dan juga tips-tips kesehatan, makan sehat dan sebagainya nanti akan dihadirkan ya dari pukul 11 ini ya, pukul 11 sampai pukul 13, 2 jam tentunya akan menemani Anda dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk pendengar yang berikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, buat para putri remaja Papua dan juga mama-mama ya, bunda, mami tersayang yang lagi sibuk di garis belakang untuk menyiapkan makan siang seusi rumah ya, selamat siang, selamat beraktivitas dan beraktivitas ya, berkreasi di dapur untuk menu-menu terbaik dari bunda, mami, mama ya tersayang untuk sekeluarga. Baik, berikan saya tunggu Anda di 0967 5363 86.

0: Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Pendengar, di 29 menit lepas dari pukul 11 siang, saya temani terus ya dengan program kami Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih menunggu Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967536386. Baik, saya terima yang sudah bergabung. The time just kept on slipping away. Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Yoma.
0: Iya, selamat siang juga,
1: selamat
0: Mas.
1: Selamat siang, Mbak Weli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Pribadi.
0: Oke, Abang Pribadi, apakah sudah menikmati makan siangnya?
1: Ini lagi sedang masak ini.
0: Oh, masak ya? Lagi berarti
1: iya.
0: Abang Pribadi ini pintar pandai masak.
1: Lagi santai depan rumah, pas kebetulan Mas Air lewat.
0: Oh. Menu hari ini menu apa gitu yang spesial?
1: Mas Air lewat bilang, aduh Pak, Bapak mau makan share apa? Mau share apa? Sama share terong aja sudah.
0: Terong?
1: Iya.
0: Terong itu dibuat apa? Buat balado apa yang lain? Dibakar.
1: Terong di saus.
0: Oh, di saus.
1: Saus kecap sedikit ya.
0: Balado ya, balado kecap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terus baru pakai telur saja biar telurnya digoreng.
0: Luar biasa. Nyami.
1: Lauknya telur saja ya. Ya, biar kita sederhana saja.
0: Jangan lupa bersyukur untuk hari ini.
1: Selamat
0: ya, sudah oke, luar biasa menunya terong iya. Dan juga telur.
1: Oke, itu sudah terlambat.
0: Menu akhir bulan.
1: Iya, itu lagi.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang. Iya, banyak menu-menu yang bisa dieksplor ya. Kalaupun di tengah bulan kayak gini ya, ada menu-menu terbaik ya yang bisa menunda lapar. Baik, saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih punya beberapa tebang-tebang yang akan menyemangati Anda untuk menikmati ya hidangan Anda di hari ini. Anda yang ada di restoran-restoran, di kafe-kafe, di kantin-kantin, atau di warung-warung, selamat siang, selamat menikmati makan siang. Kalau sudah menikmatinya, ya saya undang dong, iya di sini di 0967536386. Yang masih terus beraktivitas, tetap semangat ya sampai dengan selesai aktivitas Anda. Ya, kalau berbicara tentang air, semua makhluk hidup membutuhkan air. Apalagi manusia ya. Tapi banyak tuh yang senang sekali air es atau air hangat ya. Semua tergantung ya. Keduanya sangat bagus ya untuk kesehatan. Dan untuk kesehatan semua baik ya. Dan tidak ada yang lebih unggul karena masing-masing memiliki fungsi spesifik yang bisa disesuaikan dengan kondisi atau tubuh kita ya. Nah, tentunya waktu yang terbaik untuk mengonsumsi air agar manfaatnya optimal bagi tubuh kita tuh seperti apa? Well, iya, sabar dong. Nanti saya akan membagikannya untuk Anda ya. Kapan harus minum air hangat ya? Nah, kalau kita biasa kan bangun pagi tentunya badan itu akan punya suayan ya, suhu badan kita. Pagi hari membantu melancarkan sistem pencernaan dan merangsang. Ya, ini air hangat ya, membantu melancarkan sistem pencernaan dan merangsang pergerakan usus setelah bangun tidur. Tentunya kalau kita tidur juga usus juga tidur ya. Nah, saat yang tidak enak badan ya, meredakan gejala flu dan melegakan hidung tersumbat karena uapnya ya, air hangat itu penting sekali. Dan saat menstruasi buat perempuan efektif sekali ya, memberikan relaksasi dan meredakan kram atau nyeri haid. Untuk memahami ya bahwa tubuh Anda sendiri yang tahu ya. Jadi harus melakukan apa sih ya yang harus dilakukan pagi hari, itu harus minum air hangat, bukan air es ya. Nah, dan juga kapan sih kita harus minum air es ya? Jangan sepanjang hari kita harus minum air es. Kasihan ginjal kita, kasihan tubuh kita. Nah, pendengar, setelah olahraga lebih cepat menurunkan suhu tubuh dan mencegah heat stroke atau serangan panas ya. Itu bagus sekali untuk minum air es, tapi bukan dingin sekali ya. Nah, saat suhu panas atau demam efektif membantu menurunkan suhu tubuh yang sedang demam ya. Kita kompres pakai air es ya. Dan untuk meningkatkan metabolisme, membantu tubuh membakar sedikit lebih banyak kalori saat beraktivitas. Dan tentunya ya, pastikan kebutuhan harian Anda terpenuhi dengan air ya. Nah, pada akhirnya yang terpenting bukan soal suhu airnya ya, melainkan memastikan kebutuhan cairan tubuh harian supaya hidrasi ya terpenuhi dengan baik. Dan tentunya keluhan kesehatan tertentu seperti gangguan pencernaan atau gejala flu itu ya, sebaiknya Anda yang meminum air ya supaya tidak terhidrasi.

0: Baik, di 536386 untuk Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Halo, selamat siang, Mak Syoma.
1: Mak Syoma, selamat siang. Selamat siang, Bawel, dengan Michael di sini, sorry.
0: Oh, Michael di mana nih?
1: Dengan Ivan di sini, Bawel.
0: Ya ampun, suaranya udah beda, Michael.
1: Kan tadi malam di ruang rindu Mbak Wel bilang namanya Michael tuh ganteng-ganteng, jadi kamu pakai nama Michael tapi lawan baca.
0: Iya udah deh.
1: Soalnya tadi malam kan Mbak Cecil ya request lagu Michael Bolton ya, sama masuk juga terabisa itu. Mbak Wel cuma terima 4 nelpon ya sudah.
0: Sudah kak, jangan bikin nanti nama Michael dia bisa tabrak-tabrak tembok sembarang karena kepala besar. Sungguh benar sekali. Van, posisi di mana nih? Berapa derajat Celsius?
1: Untuk saat ini saya berada di seputaran Sentani Jalan Yomake, Mbawel.
0: Yomake.
1: Dan iya, untuk cuaca saat ini memang panas luar biasa.
0: Ya, dari pantauan saya dari celah-celah sini juga bendera dari pengikut kontestan Piala Dunia juga berkibar-kibar dan memang panas sekali.
1: Iya, tapi sapu Argentina menyala atau tidak?
0: Tidak ya. Saking birunya tidak menyala.
1: Sudah ada sejarah baru itu, Abang Messi cetak jadi.
0: Hei, sudah. Messi sah.
1: Messi saja, ada yang belum. Mbak sudah. Ramad semangat itu.
0: Sudah kan, ini pasti dia lagi dengar. Dan saya juga akan menjatuhkan Argentina.
1: Nah itu dia, pokoknya aja mau angkat lagi. Kemungkinan besar.
0: Nah kalau bicara tentang makan siang hari ini, Irfan, apakah ya, pasti ada gorengan?
1: Untuk maka saat ini saya belum makan.
0: Apa dong menunya nanti mau makan?
1: Rencana sekitar jam-jam 1, jam-jam 2 baru makan. Kebetulan teman nih ada bawa bekal, jadi kita makan sebekal berdua, bukan sepiring, sebekal berdua.
0: Ih, asik. Aku juga bawa bekal, tapi udah bagi sama Mbak Sofi.
1: Mbak Sofi
0: biasa bilang MBG. No, aku bukan SPPG lalu membagikan MBG. Soalnya aku nggak dapat uang dari Pak Prabowo gitu loh. Iya.
1: Kalau untuk lauk ini saya nggak tahu nih lauknya apa. Soalnya masih tertutup jadi tersegel lah.
0: Secret is.
1: Jadi ntar bisa ketahuan jamnya itu kalau sudah makan pas jam sekitar jam 1 jam 2 lah. Bro kami.
0: Kenapa sampai you voice tidak terlalu kentara, Ivan? Ada batuk pilek flu?
1: Tidak.
0: Lain sekali suaramu.
1: Iya lain enggak?
0: Lain makanya
1: efek cuaca enggak apa?
0: Makanya saya tadi kaget kok Michael. Udah deh, stop nyamar.
1: Aduh, nah mungkin karena saya juga ini gejala-gejala flu.
0: Kalau Yomake itu di bagian-bagian sebelah mana itu? Di bandara itu atau?
1: Pasar Baru, Mbak Wel.
0: Pasar Baru. Oh.
1: Iya, lampu merah Pasar Baru itu masuk ke dalam itu jalan Yomake sampai ke jalan Keiran ujung.
0: Baiklah.
1: Iya ada taga Keiran di situ. Itu semua sepanjang jalan itu dari ujung lampu merah depan sampai turun ke taga Keiran itu jalan Yomake itu.
0: Oh jalan Yomake.
1: Iya.
0: Yo itu kampung. Make ini apa coba?
1: Kalau itu saya juga tidak tahu. Saya minta maaf yang di area Sentani mungkin mereka bisa menjelaskan dengan.
0: Okay. Segitunya. Jadi ini menu makan siang hari ini secret banget ya.
1: Iya, masih tersegel jadi makanya saya belum bisa ungkapkan.
0: Asik. Ya, begitulah kalau Michael Bolton.
1: Hai. Pokoknya harus 4 set 5 sempurna.
0: Ya, haruslah.
1: Iya. Biar nanti susu belakang.
0: Biar ini panas menjauh.
1: Saya belum bisa bilang-bilang teman-teman yang lain untuk ya jangan lupa makan karena saya juga belum makan, jadi salam hormat saja sudah.
0: Oke.
1: Teman-teman pendengar semua.
0: Sip. Di kopi.
1: Sudah kalau gitu.
0: Minum kopi maksudnya.
1: Kembalikan dulu jalurnya nanti.
0: Oke, okay, terima kasih Van. Selamat menikmati aktivitasnya. Iya, kalau berbicara tentang makan tentunya haruslah ya kita makan ya. Karena dengan makan kita bisa melakukan aktivitas ya. Dengan makan kita akan menambah kekuatan sebelum kita beraktivitas, ada energi gitu ya untuk melakukan aktivitas. Baik, di 536386 untuk Anda yang mau berkutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, saya masih punya beberapa informasi dan tentunya juga saya masih punya beberapa tembang-tembang yang akan menemani suasana siang Anda yang tengah menikmati Makan Siang Ngobrol Bersama.

sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event

Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya. Catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura, pendengar, saya kembali lagi dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Di pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur, masih di 0967536386 dalam Maksioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, pendengar, selamat siang saja untuk pendengar yang masih setia konsen bersama Pro 1 di suasana aktivitas Anda di hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Tentunya beberapa waktu lagi, ya seminggu lagi, ya kita sudah ada masuk di pertengahan tahun bulan Juli, ya. Sisa beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juni ke bulan Juli. Oke, pendengar, saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk itu, Anda bisa bergabung di 0967 536386.

Perkenalkan, Anda masih bersama Pusat RRI Jayapura Kanal Informasi Inspirasi. Kita masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Selamat siang saja untuk Anda semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di suasana siang hari ini di 88,8, di Genyam Serak ya, di 96,5 di Sarmi ya, dan 97,6, 96, ada yang masih terus setia di streaming kami RRI Jayapura. Selamat siang, selamat menikmati makan siang ya di pukul 12, 2 menit waktu Indonesia Timur.

Perkenalkan, nama sih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik, pendengar, sudah 4 menit kita lepas dari pukul 12 siang. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama dengan saya. Kalau ngobrol ya, makan, waduh, enak ya, daripada nonton HP ya. Makan sambil nonton HP, mending makan sambil stay tune di sini ya, di Pro 1 RRI Jayapura dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Oke, saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan ya. Ya, sepertinya akhir-akhir ini ya pasti kita punya masalah paling banyak ya, yaitu masalah mata ya, karena mata hari-hari melihat handphone ya, sehingga mata ini ya menuju ke degradasi. Mata rusak ya. Nah, untuk itu, untuk menjaga kesehatan mata, konsumsilah makanan yang kaya vitamin ya, untuk membantu mata Anda tetap sehat ya, seperti vitamin A, C, E, zinc, lutein, dan asam lemak omega 3. Vitamin yang tadi saya bilang itu, nutrisi itu ya, penting untuk mencegah degenerasi makula, katarak, dan mata kering. Ya, tentunya makanan terbaik untuk kesehatan mata yaitu vitamin-vitamin yang tadi ya, seperti ikan, sayur hijau, terus telur, wortel, tuh, buah jeruk, kacang-kacangan, itu baik untuk kesehatan mata. Nah, pendengar, ikan berlemak ya. Kalau ikan berlemak, kita tahu bahwa ikan salmon, ikan tuna ya, ekor kuning. Ekor kuning, kuah kuning, ikan papeda ya. Ikan salmon, ikan tuna dan sarden ya, kayak asam lemak omega 3 untuk kesehatan retina dan menjaga kelembaban mata. Sayuran hijau juga sangat penting, seperti bayam, brokoli, mengandung tinggi lutein dan zeaxanthin yang melindungi sel mata dari radikal bebas. Telur juga bagus untuk kornea ya. Telur rebus itu bagus untuk kornea mata dan retina karena mengandung vitamin A, zinc, serta antioksidan. Lalu ada ubi jalar ya, petatas atau hipere ya, terus telur wortel. Ini kaya akan beta karoten, bentuk vitamin A-nya yang sangat penting untuk mencegah rabun senja. Lalu ada buah jeruk ya, jeruk, lemon, buah sitrus. Lainnya kaya vitamin C untuk mendukung kesehatan pembuluh darah mata ya. Pembuluh darah di mata itu sangat penting didukung oleh vitamin C. Jangan lupa, kacang-kacangan juga itu sangat bagus untuk mata, ada kacang almond, kacang tanah ya. Ini merupakan sumber vitamin E yang sangat baik untuk menangkal kerusakan jaringan mata. Jadi kacang-kacangan, sayur hijau, buah jeruk, telur, sayuran hijau, ikan yang berlemak itu membantu ya untuk menjaga kesehatan mata Anda.

Pendengar kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih mengundang pendengar yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Dan tentunya saya masih terus menghadirkan informasi-informasi seputar makanan untuk Anda yang tentunya yang tengah menikmati makan siang di rumah, di kafe, di resto, di warung-warung ya. Iya, pendengar, terkait makanan yang baik untuk ginjal ini ya. Ya, sekarang ini ya banyak sekali makanan-makanan yang memicu ginjal kita sakit, jantung kita sakit, badan kita semua sakit ya. Makanan yang baik untuk ginjal umumnya itu rendah natrium atau disebut dengan garam. Jangan suka makan garam terlalu banyak ya. Garam, kalium, fosfor itu makanan-makanan yang baik sekali untuk ginjal ya. Umumnya rendah natrium seperti garam. Garam kalau bisa skip aja. Fokuskan pada asupan seperti putih telur, ikan berlemak, minyak zaitun, kembang kol, bawang putih ya, serta buah-buahan seperti apel, blueberry untuk menjaga fungsi organ tetap optimal. Nah, tentunya seperti yang saya sarankan tadi itu mendukung, itu makanan-makanan yang mendukung fungsi ginjal tanpa membebani kinerja daripada ginjal. Seperti apa ya makanan yang bergizi untuk ginjal? Ya, protein berkualitas tinggi ya, seperti putih telur karena memberikan protein murni dengan kadar fosfor yang sangat rendah. Ikan berlemak seperti salmon atau tuna juga baik karena kaya asam lemak omega 3 yang mengurangi peradangan. Sayuran ramah ginjal yaitu kembang kol ya. Jangan kol ya, itu bahaya sekali karena purinnya banyak sekali dalam kol ya. Kalau kembang kol masih mending. Ini sayuran yang ramah ginjal. Kembang kol ya. Kalau satu lagi ini peteh. Peteh itu mengandung banyak sekali purin ya, sehingga sangat berbahaya untuk yang sedang di ya sakit ginjal ya. Ya, kalau sayuran yang ramah ginjal itu kembang kol adalah pengganti karbohidrat atau sayuran yang sempurna karena rendah kalium, natrium dan fosfor. Kubis dan lobak juga merupakan pilihan yang sangat baik. Bumbu alami pengganti garam, gunakan bawang putih, bawang bombay atau rempah alami lainnya untuk memberikan rasa gurih tanpa harus menambah natrium berlebih atau garam ya. Buah yang kaya antioksidan ya, ya apel ya, buah beri, blueberry atau strawberry dan nanas sangat baik karena kaya serat vitamin C serta rendah kalium. Nanas bahkan mengandung enzim bromelain yang membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Lemak sehat seperti minyak zaitun ya sangat baik sekali, merupakan sumber lemak tak jenuh yang bebas fosfor, rendah kalium, sangat cocok untuk digunakan untuk memasak. Jadi ya sangat membantu ya minyak zaitun ini untuk penderita ginjal ya. Untuk itu ya kita sendiri ya harus mulai menata menu sehat kita ya. Kalau kita memang dinyatakan dokter atau divonis dokter mas ginjal ya, kalau ginjal pasti ya cuci darah ya, mendingan kita harus memperbaiki menu harian kita. Baik, mendengar masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih mengundang Anda. Untuk itu silakan di 0967536386 selepas Looking for Love for You.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di 27 menit kita lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk pendengar yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama langsung ya, saya tunggu di 0967 536386. Ya, silakan di 0967 536386. Sebelum nanti kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional ya. Untuk Anda yang mau ikutan langsung di 0967 536386.

Baiklah, di mana saat ini berada, kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Silakan untuk Anda pendengar yang mengikutan langsung, saya menanti Anda di 0967 5363 86.

0: Baik, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Mark Chalmers, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang.
0: Halo juga orang Sulawesi. Nasrun, sudah makan?
1: Tunggu-tunggu yang nganu menyar ini.
0: Asik. Lagi tunggu-tunggu ya.
1: Baru pulang dari pulang tempat aktivitas kerja. Sampai di rumah pagi. Tunggu-tunggu masakan sayur mandi. Istirahat. Iya, mandi itu sudah.
0: Mantap.
1: Di atas sudah. Namanya hidup, bagi hidup sendiri. saya berapa nama sendiri?
0: Baru sudah makan nih ya?
1: Belum.
0: Oh, kok belum? Biasanya sudah makan. Biasanya.
1: Bah, gak belum bebas. Apa bahasa kepadanya Ubi Tais dari Kuasap.
0: Ih, sandap, mantap ya, sekali.
1: Ikan juga digoreng sudah.
0: Enak ya, banget.
1: Mari makan sama-sama.
0: Iya, sama-sama kita makan. Aduh.
1: Cepat piri menemani.
0: Oh, kembali. Iya,
1: masalah
0: Baik, terima kasih Nasrun sudah bergabung. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Langsung saja untuk Anda yang mengikuti di program Makan Siang Ngobrol Bersama 536386.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pria di mana saat ini anda berada, waktu juga ya yang memisahkan kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Sudah 52 menit lepas dari pukul 12 siang ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, berangkat tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke

Kali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: klub lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
3: It is what it is. We try to break
4: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
3: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pernah Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capek, telah banyak yang paling besar kita capek, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan.

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia.
1: Di setiap individu yang membutuhkan
0: pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka.
1: Kesehatan mental.
0: Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
2: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
3: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengumuman berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang batas waktu pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026. Isi pengumuman: menindaklanjuti pengumuman KPU Kabupaten Jayapura nomor 99/01.01/PU/9103/2/2026 tentang pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026. Bersama ini disampaikan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Jayapura bahwa batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol akan berakhir dalam 2 hari lagi, yaitu pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Jayapura mengingatkan kembali kepada seluruh partai politik untuk segera memastikan bahwa proses pemutakhiran data telah dilakukan secara lengkap dan tepat waktu, meliputi 1. Kepengurusan partai politik tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. 2. Keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Keanggotaan partai politik. Dan 4. Domisili kantor tetap partai politik pada tingkat kabupaten atau kota. Partai politik agar memastikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan telah diunggah dan diperbaharui melalui Sipol sesuai kewenangan pada masing-masing tingkatan kepengurusan partai politik. KPU Kabupaten Jayapura tetap membuka pelayanan, fasilitasi, dan konsultasi kepada seluruh partai politik terkait pelaksanaan pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di 55 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita, dinamika olahraga, dan juga pidato negara dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, pendengar, tentunya Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Pria dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, kita jumpa dalam program Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia banget di pukul 14.13 menit waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang ikutan langsung, saya menanti Anda di 0967 536386. Bukan lagu dangdut, bukan lagu daerah, dan bukan lagu keroncong. Dan tentunya bukan lagu yang seminggu Anda request terus ya. Bukan lagu yang kemarin dan semalam, ataupun lagu kemarin siang. Di 536386 untuk Anda yang ikutan dalam program Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia banget.

0: Pendengar dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, tentunya dalam program Topi Asli saya sudah buka line telepon. Silakan untuk Anda yang sudah bergabung di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo Topi Asli.
1: Topi Asli, selamat siang adikku.
0: Iya, selamat siang.
1: Adikku, cari jalan jawab yang pasti dari Panci Pondang, boleh?
0: Panci Pondang.
1: Ku cari jawab yang pasti.
0: Ku cari jawab?
1: Iya, jawab yang pasti.
0: Ku cari. Ku cari jalan yang pasti, tidak ada nih.
1: Jawab.
0: Jawab. Jawab. Ku cari jawab yang pasti, ku cari jalan yang pasti saja. Ku jawab jalan.
1: Ya, boleh sudah yang mana gitu adik, boleh.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Di belakangnya KKP 536386, di 0967536386, dalam program Topi Asli Terang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Iya, nanti program ini akan berlangsung sampai dengan pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon yang sudah bergabung, Topi Asli, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang,
0: Noel. Siang juga, Ivan.
2: Masih semangat, Noel.
0: Iya.
2: Oke, kita adalah satu.
0: Masa sih?
2: Iya. Kami satu, Tuhan satu.
0: Siapa sih?
2: Kita atau kami semua.
0: Iya, siapa yang
2: pendengar setia. Najima Ben, Alif Bugis.
0: Siapa?
2: Alif Bugis and Najima Ben.
0: Najima?
2: Iya, Najima Ben.
0: Najima, aku adalah Ben. Satu, kita adalah satu, Najima Ben.
2: Iya, itu dia.
0: Alif Bugis ya, lagu nama.
2: Iya.
0: Kita adalah satu.
2: Iya,
0: satu
2: itu
0: adalah
2: dia.
0: Kita.
2: Iya, kita adalah satu, Noel.
0: Satu di situ.
2: Terima kasih.
0: Thank you.
2: Hormat.
0: Langsung dihadirkan Ku Cari Jalan Terbaik ya, versi Panci Pondang Apik dan tentunya untuk Anda.

0: dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Mereka saya kembali lagi dalam program Topik Asli, terpilih senandung lagu Indonesia banget. Untuk pendengar yang mengikutan langsung di 0967 536386. Langsung saya terima di ujung telepon yang sudah bergabung. Topik Asli, selamat siang. Halo Topik Asli, selamat siang. Silakan Topik Asli, selamat siang.
1: Mbak Wel.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Yus di Sentani.
0: Oke, lama sekali ya aku dari tadi halo.
1: Izin tadi pakai headset jadi.
0: Oke, baik, langsung lagunya.
1: Jangan simpan tangismu, Mbak Wel.
0: Aduh, jangan simpan
1: tangismu.
0: Aku enggak nangis.
1: Oh, lagi kejentuk ya, Mbak.
0: Christine Panjaitan.
1: Iya, tapi yang di cover, Mbak.
0: Di cover siapa?
1: Nikita. Oh, Nikita Official.
0: Cover Nikita.
1: Iya.
0: Nikita?
1: Nih, ya, tulisannya Nikita.
0: Nikita. Jangan simpan tangismu di by Nikita. Nikita Official.
1: Iya, benar sekali Mbak.
0: Oke, langsung. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak. Sukses selalu.
0: Amin. Langsung di belakang Mayus 536386, program Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia banget. Pernyataan sudah 30 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang mengikuti dalam program Topi Asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia banget. Langsung di 0967 536386.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, demikian program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Kita jelang penyampaian warta berita lintas tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya pemerintah pusat salurkan insentif Rp64 miliar untuk daerah berprestasi di Papua. Tinjau Rusun Kejati Papua, Dirjen PKP pastikan rusun siap dihuni. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Willy Rontoboy. Perkara bermisa kita awali berita yang pertama. Pemerintah pusat menyalurkan insentif fiskal sebesar Rp64 miliar kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima terbesar dengan total insentif Rp8 miliar. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah pusat menyalurkan dana insentif fiskal sebesar Rp64 miliar kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima insentif terbesar dengan total Rp8 miliar. Dana insentif tersebut diberikan dalam malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Penghargaan diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada sejumlah indikator pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana insentif akan disalurkan langsung ke rekening kas umum daerah. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tito mengatakan program insentif fiskal bertujuan mendorong kompetisi positif antar daerah. Hingga putaran ke-6, total insentif yang telah disalurkan pemerintah mencapai Rp361 miliar. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja. Daerah yang belum memperoleh penghargaan juga diharapkan terpacu untuk berprestasi.
2: Acara ini dilaksanakan, ini yang ke-6 ini ya, untuk putaran pertama. Tujuan kita sekali lagi adalah untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah timbul iklim kompetitif untuk maju antar kepala daerah ya, sekaligus juga ya untuk memberikan gambaran bahwa itu banyak juga kepala daerah yang berprestasi, tidak hanya yang masalah gitu.
1: Kota Jayapura meraih penghargaan terbaik pertama kategori kreatif financing dan pengendalian inflasi. Kota Jayapura juga meraih terbaik kedua kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Dengan capaian tersebut, Kota Jayapura memperoleh insentif fiskal Rp8 miliar. Setiap peringkat pertama menerima Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar. Selain Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua masing-masing menerima insentif Rp6 miliar. Keduanya meraih dua penghargaan terbaik pertama pada kategori berbeda. Kabupaten Mimika menjadi terbaik pertama kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kreatif financing tingkat kabupaten. Sementara Provinsi Papua meraih penghargaan serupa pada tingkat provinsi. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura meraih tiga penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026 dan memperoleh total dana apresiasi sebesar Rp8 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Jayapura Abi Serolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang dinilai telah berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan. Penghargaan pertama diraih pada kategori penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dengan predikat terbaik dua tingkat kota dan memperoleh dana apresiasi sebesar Rp2 miliar. Sementara pada kategori kreatif financing, Kota Jayapura meraih terbaik satu tingkat kota dengan penghargaan dana sebesar Rp3 miliar. Prestasi serupa juga diraih pada kategori pengendalian inflasi dengan predikat terbaik satu tingkat kota dan dana apresiasi sebesar Rp3 miliar. Wali Kota menegaskan capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan di Kota Jayapura. Dana apresiasi sebesar Rp8 miliar tersebut dipastikan akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. tinjau rumah susun Kejati Papua, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP pastikan rusun tersebut siap dihuni. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia bersama Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan peninjauan di rumah susun Kejaksaan Tinggi Papua yang berlokasi di kawasan BSG Kota Jayapura untuk memastikan kesiapan bangunan tersebut sebelum nantinya diserah terimakan secara penuh pada Agustus mendatang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan pada Kementerian PKP Rini Diahmawarti menjelaskan pembangunan rusun Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dan telah rampung pada Februari 2026 di atas lahan seluas 4.392 meter persegi. Pembangunan rumah susun tersebut menelan anggaran sekitar 45 miliar rupiah lebih dan mampu menampung kurang lebih 240 orang yang terbagi dalam 40 unit hunian. Bangunan rusun juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk perabotan dan berbagai peralatan penunjang lainnya. Adapun proses serah terima pertama telah dilakukan pada Februari 2026, sedangkan serah terima akhir direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Meskipun demikian, secara umum bangunan tersebut sudah dapat dihuni oleh para ASN dari Kejaksaan Tinggi Papua.
4: Pelaksanaan pembangunan rusun ini di tahun anggaran 2024-2025 dan selesai pada tahun 2026, Februari 2026. Jadi pelaksanaannya bisa langsung setelah dia selesai, bisa langsung ditempati oleh dari ASN Kejaksaan Tinggi Papua, seperti itu. Jadi dilengkapi, dengan rusun ini dilengkapi dengan mebel, jadi dengan tipe 36 dan kamar 2 unit, kemudian dilengkapi dengan kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Serah terima PHO-nya di bulan Februari 2026 dan rencana serah terima akhir yaitu di Agustus 2026. Jadi bisa langsung meskipun FHO belum dilaksanakan tapi bisa langsung ditempati oleh ASN Kejaksaan Tinggi Papua. Jadi kami juga mengharapkan agar rusun ini dipelihara dengan baik dan dikelola dengan baik supaya tidak terjadi penurunan kualitas. Jadi fungsi rusun itu dapat 100% optimal, seperti itu.
3: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jeferdian, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan melalui pembangunan rumah susun tersebut. Terkait dengan sejumlah fasilitas tambahan yang masih diperlukan, Jeferdian berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Papua, agar kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi secara bertahap.
5: Ini hari ini kita cek sama-sama dari Kementerian PKP. Kita lihat kondisi real rusun ini sudah sangat baik sekali. Kami juga akan dalam waktu dekat akan segera menempati. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kementerian PKP atas pembangunan rusun ini yang merupakan dukungan nyata untuk aparat penegak hukum, bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang untuk melayani hukum di tanah Papua ini.
3: Kejati Papua memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan rusun tersebut, termasuk dalam hal perawatan, agar nantinya rusun Kejati Papua ini bisa terus digunakan dalam jangka panjang, sehingga bisa mendukung produktivitas para ASN di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah meningkatkan target program bedah rumah di tanah Papua tahun 2026 menjadi sekitar 22 ribu unit. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding target sebelumnya yang berada di kisaran 1.600 unit rumah. Program perbaikan rumah tidak layak huni itu akan menjangkau 6 provinsi di Papua termasuk kawasan perbatasan dan wilayah pesisir. Menurut Tito, daerah perbatasan seperti Skou, Kerom, Pegunungan Bintang, Bovendigul hingga Merauke juga masuk dalam sasaran program pemerintah. Selain perbaikan rumah, pemerintah menyiapkan dukungan infrastruktur dasar berupa sanitasi dan penyediaan air bersih guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pendengar pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Tim Unit Reaksi Cepat URC Satgas Pidana Umum Polres Jayapura berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor dan pencurian dengan pemberatan curat di kawasan BTN Indah, Permai 5, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Kasub Satgas Pidum Polres Jayapura AKP Aksel Pangabean mengatakan dua pelaku curanmor berinisial FK dan RK berhasil diamankan setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus. Keduanya mengaku mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang kemudian dijual kepada warga di wilayah Pos 7, Sentani. Polisi turut mengamankan kendaraan hasil curian tersebut sebagai barang bukti. Pada hari yang sama, tim URC juga mengungkap kasus curat yang terjadi saat pemilik rumah sedang melaksanakan ibadah. Pelaku yang beraksi seorang diri masuk ke rumah korban melalui plafon dan membawa sejumlah barang elektronik. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 unit laptop, 1 unit tablet, 1 unit telepon genggam, speaker bluetooth, tas ransel, jaket serta perlengkapan elektronik lainnya. AKP Aksel menegaskan pengungkapan kedua kasus tersebut merupakan komitmen Polres Jayapura dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saat ini para pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Badan Pusat Statistik mengerahkan 5.355 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua. Pendataan dilakukan secara door-to-door guna memperoleh data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mengerahkan 5.355 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua. Pendataan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, sensus ekonomi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data yang akurat untuk perencanaan pembangunan tanpa harus mengeluarkan anggaran khusus.
2: Dengan adanya sensus ekonomi 2026 ini, kesempatan emas buat Bapak Ibu Kepala Daerah mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD. Dan ini tentunya, mari Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini.
1: BPS berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara lebih akurat. Diketahui sensus ekonomi 2026 resmi dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kepala BPS Amalia Widyasanti dan Kepala Daerah Setanah Papua di Jayapura. Pencanangan dilakukan bersama dengan kegiatan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua tahun 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah BAPEDA menggelar sosialisasi inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah sekaligus menyatukan data dan program inovatif yang akan menjadi bahan penilaian pemerintah pusat. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo dalam sambutannya mengajak seluruh peserta mengikuti materi dengan sungguh-sungguh agar mendapat memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas masing-masing OPD dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik. Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi antar OPD agar seluruh inovasi yang terjalankan dapat terdokumentasi secara baik dan didukung data yang akurat. Sementara itu, Kepala BAPEDA Kota Jayapura, Robi Kaawi, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari proses pengumpulan dan penyusunan data inovasi daerah serta memahami mekanismenya agar pengiriman data dapat berjalan efektif. Pemerintah Kota Jayapura berharap penghargaan dari pemerintah pusat dapat menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi di tengah keterbatasan fiskal demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Polda Papua menggelar kegiatan bakti religi di Vihara Arya Dharma, Kota Jayapura. Kegiatan yang melibatkan personil Polda Papua Bhayangkari daerah Papua tersebut dilaksanakan melalui kerja bakti membersihkan lingkungan wihara baik dalam maupun di luar area tempat ibadah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Kombespol Rama Samtana Putra mengatakan kegiatan bakti ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Aksi pembersihan rumah ibadah ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, dan Polri hadir tidak hanya dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan dan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Melalui bakti religi ini, pihaknya ingin memperkuat nilai-nilai persaudaraan, gotong royong, dan toleransi antar umat beragama, dan semangat kebersamaan seperti inilah yang menjadi modal penting dalam menjaga Papua tetap aman, damai, dan harmonis. Sementara itu, Pendeta Majelis Muda Vihara Arya Dharma Arya Damo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polda Papua serta Bhayangkari atas kepedulian yang ditunjukkan melalui kegiatan tersebut. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada pengurus serta jemaat, Polda Papua juga menyerahkan tali kasih yang diberikan langsung oleh Ditreskrimsus Polda Papua didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Papua. Peringkat selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar yang bermisa, Ketua KONI Kabupaten Jayapura Haris Richard Yoko mengaku bangga atas pencapaian prestasi para atlet yang mampu meraih juara umum pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua tahun 2026 yang digelar di Stadion Mandala. Menurutnya, kebanggaan tersebut tak lepas setelah atlet binaan PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Jayapura dengan sukses memperoleh 15 medali emas, 3 medali perak dan 11 medali perunggu. Atas prestasi yang tercapai, para atlet Haris berharap agar para atlet terus meningkatkan prestasi di kancah-kancah yang lebih tinggi, bukan hanya regional maupun bisa meningkat di level nasional, bahkan internasional. Sebagai Ketua KONI Kabupaten Jayapura, Haris berupaya memperhatikan semua atlet di semua cabang olahraga, apalagi cabur unggulan yang dimiliki Kabupaten Jayapura, seperti menembak, atletik, tinju. Lantaran di tengah keterbatasan anggaran yang minim, namun atlet Kabupaten Jayapura mampu membawa dan mengharumkan nama baik olahraga tersebut. Sudah sekian warta berita lintas tanah Papua sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pendengar Pos Indonesia, kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura di 26 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita lintas Tanah Papua. Dan pendengar, tentunya di suasana sore hari ini ada beberapa informasi yang akan dihadirkan dalam Info Jayapura hingga nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Namamu.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Sudah mendengar dan masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sudah pukul 15.54 menit waktu Indonesia Timur. Saya punya beberapa informasi, info Jayapura untuk Anda. Ya, pendengar, bahwa pemerintah Kota Jayapura meraih 3 penghargaan dalam ajang apresiasi

Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua tahun 2006 yang memperoleh total dana apresiasi sebesar 8 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, menyampaikan apresiasi kepada semua jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang dinilai telah berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan. Pendengar, penghargaan pertama diraih pada kategori penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dan predikat terbaik 2 tingkat kota dan memperoleh dana apresiasi sebesar 2 miliar rupiah. Sementara pada kategori creative financing, Kota Jayapura meraih terbaik 1 tingkat kota dengan penghargaan dana sebesar 3 miliar rupiah. Prestasi serupa juga diraih pada kategori pengendalian inflasi dengan predikat terbaik 1 tingkat kota dan dana apresiasi sebesar 3 miliar rupiah. Ketua Umum Wali Kota Jayapura menegaskan capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah di Kota Jayapura. Dana tersebut sebesar 8 miliar rupiah dipastikan akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura.

0: Masih dalam info Jayapura, pendengar, pemerintah meningkatkan target program bedah rumah di tanah Papua pada tahun 2026 menjadi sekitar 22.000 unit. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding target sebelumnya yang berada di kisaran 1.600 unit rumah. Program perbaikan rumah tidak layak huni itu akan menjangkau 6 provinsi di Papua, termasuk kawasan perbatasan dan wilayah pesisir. Menurut Tito Karnavian, daerah perbatasan seperti Skow, Kerom, Pegunungan Bintang, Bovendigul hingga Merauke juga masuk dalam sasaran program pemerintah. Selain perbaikan rumah, pemerintah menyiapkan dukungan infrastruktur dasar berupa sanitasi dan penyediaan air bersih guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar, pukul 16.18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Iya, selamat sore saja untuk semua yang ada di FM 93,3, di 88,8, di 96,5, di 97,6 MHz, bahkan Anda yang masih terus setia bersama kami di streaming, Anda yang ada di luar kota Jayapura. Si Weli masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Berarti kita masih dalam info Jayapura di sore hari ini ya. Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah Bapeda menggelar sosialisasi inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah sekaligus menyatukan data dan program inovatif yang akan menjadi bahan penilaian pemerintah pusat. Ketemu Wali Kota Jayapura, Abiserolo, dalam sambutannya Pace mengajak seluruh peserta mengikuti materi dengan sungguh-sungguh agar dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas masing-masing OPD dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik. Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi antar OPD agar seluruh inovasi yang telah dijalankan dapat terdokumentasi secara baik dan didukung data yang akurat. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robika Awi mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari proses pengumpulan dan penyusunan data inovasi daerah yang memahami mekanisme agar pengiriman data dapat berjalan efektif. Pemerintah Kota Jayapura berharap penghargaan dari pemerintah pusat dapat menjadi inovasi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi di tengah keterbatasan fiskal demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Informasi selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga pendengar. Dan informasi ini merupakan informasi terakhir dalam info Jayapura. Ketua KONI Kabupaten Jayapura Hari Syoko mengaku bangga atas pencapaian prestasi para atlet yang mampu meraih juara umum pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua tahun 2026 yang digelar di Stadion Mandala. Menurutnya kebanggaan tersebut tak lepas setelah atlet binaan PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Jayapura dengan sukses memperoleh 15 medali emas, 3 medali perak dan 11 medali perunggu. Atas prestasi yang dicapai para atlet, Haris berharap para atlet terus meningkatkan prestasi di kancah-kancah yang lebih tinggi, bukan hanya regional namun bisa meningkat di level regional, nasional, bahkan internasional. Sebagai Ketua KONI Kabupaten Jayapura, Haris berupaya memperhatikan semua atlet di semua cabang olahraga, apalagi cabur unggulan yang dimiliki Kabupaten Jayapura seperti menembak, atletik, dan tinju. Lantaran di tengah keterbatasan anggaran yang minim, namun atletik Kabupaten Jayapura mampu membawa dan mengharumkan nama baik olahraga tersebut. Pernah informasi tadi merupakan informasi terakhir dalam info Jayapura untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Tentu di suasana sore Anda, saya punya beberapa tembang-tembang yang akan menemani suasana Anda di sore hari ini sebelum Anda beranjak dari tempat aktivitas Anda pulang setelah Anda beraktivitas dari pagi ya, hingga nanti di pukul 16.30 menit Anda harus meninggalkan tempat aktivitas Anda atau tempat kerja Anda atau kantor Anda. Saya temani dengan beberapa yang tembang-tembang untuk menemani suasana sore Anda yang tengah menikmati secangkir kopi atau teh ya, ngeteh di sore hari. Selamat sore saja untuk semua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara pendengar, pada saat ini berada Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sudah pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Tersangkapura 23 Jayapura. Saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang hingga nanti kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan masih beberapa informasi akan dihadirkan menemani suasana sore Anda hingga nanti di pukul 17.20 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa tembang-tembang religi Islami terkhusus buat kaum muslimin dan muslimah di kota Jayapura dan sekitarnya. Dan nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura jatuh pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti selepas saya, ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya di pukul 18 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, semangat sore saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon.

ruam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar dimana saat ini Anda berada, sudah pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya ada beberapa tembang-tembang dan juga lain masyarakat akan dihadirkan menemani suasana sore Anda hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya nanti pendengar akan ikuti terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa tembang-tembang religi islami akan dihadirkan menemani suasana sore Anda hingga nanti di pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Baik, selamat sore saja untuk semua. Selamat berapa saja untuk Anda yang hari ini menikmati kebersamaan di suasana sore, menikmati secangkir kopi dan teh, dan juga mungkin saat ini Anda baru memasuki aktivitas atau kerja malam. Ya, baik Anda yang ada di toko-toko, mall-mall ya, semuanya selamat malam saja, selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik, pendengar dimana saat ini Anda berada, tentunya azan maghrib telah berkumandang. Ya, hentikan sejenak segala aktivitas duniawi Anda, ya, penuhi panggilan Allah dan segerakan sholat maghrib berjamaah. Ya, tentunya dari Pro 1 Radio Jayapura mengucapkan selamat menunaikan ibadah di waktu maghrib begitu singkat, ya. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita terlambat panggilannya. Sudah bergema, mari bersujud dan menjemput ketenangan. Selamat menaikkan ibadah.

Ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan menemani dan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Wendy, selamat malam.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali selepas rekan Wilhelmina Runtuboy yang sudah temani Anda dari pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dan mulai kini ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Saudara pendengar, di sini saya Rahma yang selanjutnya bertugas menemani Anda. Di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, tersisa 1 jam sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya di depart yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti, siap kembali menemani Anda dengan berbagai rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan terus menghibur Anda. Selamat malam. Selamat untuk semuanya, selamat menikmati suasana santai malam hari ini bersama keluarga tercinta selepas sudah menjalani berbagai rutinitas Anda sejak pagi, siang, bahkan hingga sore tadi. Kini sudah tiba di rumah masing-masing, pastinya tengah menikmati waktu istirahat Anda sebelum nanti menikmati momen menikmati hidangan santap malam bersama keluarga tercinta. Harapannya semoga segala penat, lelah, letih, capek yang dirasakan semoga perlahan hilang semuanya ketika Anda sudah kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Di sini bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beragam informasi, rangkuman informasi Sekorwil 1 Papua dalam penyampaian Warta Berita Berjaringan Gema Papua. Untuk edisi hari ini menemani Anda, edisi siar hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Inilah rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan kembali nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita berjaringan Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, dan nanti sebagai pelaksana kami akan merilainya dari RRI Wamena. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Dan sembari menantikan pukul 19 waktu Indonesia Timur, informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi juga nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam ruang informasi untuk malam hari ini. Jadi tetap setia bersama kami di sini, pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 38 menit kita tinggalkan dari pukul 18 dan satu informasi dalam ruang pengumuman kami sampaikan untuk Anda. Informasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Jayapura disampaikan ataupun diberitahukan ini terkait tentang penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 ini sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Untuk itu diharapkan kepada seluruh wajib pajak segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT atau RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo untuk batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 umumnya jatuh pada tanggal 30 Juni 2026. Untuk itu pastikan setelah menerima SPPT PBB P2 tahun 2026 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Kemudian pemberitahuan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura dari Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Jayapura ini diberitahukan pula bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Jayapura mengingatkan bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, makanan dan atau minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi, yaitu berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapenda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Demikian informasi ini kami sampaikan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Jayapura. Untuk perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Kita jelang mendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan, kami antarkan menemani suasana malam hari Anda.

Pengumuman berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang batas waktu pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026. Isi pengumuman: menindaklanjuti pengumuman KPU Kabupaten Jayapura nomor 99 garing PL.01.1 garis datar PU garing 9103 garing 2 garing 2026 tentang pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026. Bersama ini disampaikan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Jayapura bahwa batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol akan berakhir dalam 2 hari lagi, yaitu pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Jayapura mengingatkan kembali kepada seluruh partai politik untuk segera memastikan bahwa proses pemutakhiran data telah dilakukan secara lengkap dan tepat waktu, meliputi 1. Kepengurusan partai politik tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. 2. Keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Keanggotaan partai politik. Dan 4. Domisili kantor tetap partai politik pada tingkat kabupaten atau kota. Partai politik agar memastikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan telah diunggah dan diperbaharui melalui Sipol sesuai kewenangan pada masing-masing tingkatan kepengurusan partai politik. KPU Kabupaten Jayapura tetap membuka pelayanan, fasilitasi, dan konsultasi kepada seluruh partai politik terkait pelaksanaan pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kini kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang kami rilis bagi pelaksana dari RRI Wamena.
1: Berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Ya, berita pertama kita awali dari Bovendigul, pendengar, di mana BMKG prediksi peluang hujan di Bovendigul masih rendah hingga Agustus. Masyarakat diminta bijak menggunakan air. Berikut laporan dari Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
2: Itu masih di kategori menengah untuk bulan Juni, Juli hingga Agustus ke depan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Bovendigul masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Tanah Merah Tiar Novan Haidar mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan BMKG, di mana curah hujan di Bovendigul pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah.
2: Kondisinya sebagaimana saya sebutkan tadi, itu untuk wilayah Bovendigul ini kan masih ada kondisi lokal ya, di mana kondisi hujan ini cenderung masih ada hujannya, walaupun tadi ada kan hari tanpa hujan, tapi masih ada hujan.
3: Tiar menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat atau sedang. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Bovendigul. Meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita menuju ke Biak Nupur, pendengar, di mana Bulog Biak pastikan stok beras aman untuk Biak Nupur dan Sipiori. Trin Rian melaporkan dari RRI Biak.
4: Kepala Perum Bulog Subdive Biak Armin Banjar mengatakan stok beras Bulog untuk Kabupaten Biak Nupur dan Kabupaten Supiori di saat ini dalam kondisi aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Armin mengungkapkan saat ini stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang tersedia di gudang Bulog Biak mencapai sekitar 1.600 ton dan akan terus bertambah melalui pengiriman berikutnya.
5: Nanti ada rencana masuk juga dari Sulawesi. Mungkin sekitar 250 ton. Jadi kalau sampai stok ini mungkin sampai akhir tahun masih bertahan ya. Karena kita rencana pengeluaran dalam waktu dekat ini rencana ada tambahan bantuan pangan itu sekitar 255 ton per bulan alokasi. Rencana penambahan itu ada sekitar 3 bulan. Jadi dibutuhkan sekitar 700-an ton. Nah, nanti sementara untuk pengeluaran rutin mungkin ada antara 200-an sampai 250. Jadi kalau stok kita masuk semuanya 2.000 lebih sampai akhir tahun biar aman beras.
4: Menurutnya, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap stok dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan serta harga beras di pasaran. Selain menyiapkan cadangan beras pemerintah, Bulog juga menjalankan program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Disebutkan untuk stok minyak kita yang berasal dari skema Domestic Market Obligation atau DMO yang saat ini belum tersedia di gudang Bulog, distribusi terakhir ke pasar tradisional dilakukan pada April 2026 lalu. Meski demikian, Armin menegaskan pasokan minyak kita yang masuk ke Bulog Aceh Biak sepanjang tahun 2026 sebenarnya cukup besar. Sebagian besar stok telah dialokasikan untuk program bantuan pemerintah.

0: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana masyarakat adat suku Kimaima menyatakan tolak program cetak sawah rakyat di Pulau Kimaan. Berikut reporter Jessica Ardana dari RRI Merauke.
1: Kimaima menyatakan penolakan terhadap rencana program strategis nasional atau PSN cetak sawah rakyat yang direncanakan pemerintah di wilayah Pulau Kimam. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar lembaga masyarakat adat suku Kimaima bersama pemerintah Kabupaten Merauke di Aula Dinas Pertanian Merauke. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak program yang dinilai memiliki kemiripan dengan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE yang pernah dijalankan sebelumnya. Mereka menilai program berskala besar tersebut belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat adat dan justru meninggalkan berbagai persoalan lingkungan.
2: Tuntutannya hari ini bahwa masyarakat menolak yang berbau PSN. Karena orang sudah sejak awal dengan adanya MIFE, MIRE, tidak ada hasil. Kalau PSN datang lagi, MIRE maupun MIFE meninggalkan kerusakan masih. Nah, sekarang MIFE datang lagi, PSN datang lagi yang mirip. Dan ini sudah orang trauma. Makanya kalau bicara soal PSN, orang sudah tidak setuju.
1: Masyarakat adat juga mengingatkan bahwa hilangnya hutan dan ruang hidup dapat berdampak pada keberlangsungan masyarakat Papua di masa depan. Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat serta melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Jayapura di mana Pemda berprestasi di Papua terima insentif sebesar 64 miliar rupiah. Di mana Kota Jayapura raih terbanyak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Reski Kurniawan.
1: Pemerintah pusat menyalurkan dana insentif fiskal sebesar 64 miliar kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima insentif terbesar dengan total 8 miliar rupiah. Dana insentif tersebut diberikan dalam malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Penghargaan diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada sejumlah indikator pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana insentif akan disalurkan langsung ke rekening kas umum daerah. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tito mengatakan program insentif fiskal bertujuan mendorong kompetisi positif antar daerah. Hingga putaran ke-6, total insentif yang telah disalurkan pemerintah mencapai 361 miliar. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja. Daerah yang belum memperoleh penghargaan juga diharapkan terpacu untuk berprestasi.
2: Acara ini dilaksanakan, ini yang ke-6 ini ya, untuk putaran pertama. Tujuan kita sekali lagi adalah untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah, timbul iklim kompetitif untuk maju antar kepala daerah, ya. Sekaligus juga ya untuk memberikan gambaran bahwa itu banyak juga kepala daerah yang berprestasi, tidak hanya yang masalah.
1: Kota Jayapura meraih penghargaan terbaik pertama kategori kreatif financing dan pengendalian inflasi. Kota Jayapura juga meraih terbaik kedua kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Dengan capaian tersebut, Kota Jayapura memperoleh insentif fiskal 8 miliar. Setiap peringkat pertama menerima 3 miliar, peringkat kedua 2 miliar, dan peringkat ketiga 1 miliar. Selain Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua masing-masing menerima insentif 6 miliar. Keduanya meraih dua penghargaan terbaik pertama pada kategori berbeda. Kabupaten Mimika menjadi terbaik pertama kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kreatif financing tingkat kabupaten. Sementara Provinsi Papua meraih penghargaan serupa pada tingkat provinsi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1 dari RRI Wamena. Baik, kita menuju ke Kota Seribu Bakau di mana antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Tabina Rumpaidos dengan laporan selengkapnya.
3: Home Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen, melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart organisasi maju dan perempuan berjaya sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos dalam menutup kegiatan tersebut menuturkan antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
4: Antusias yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian, diskusi yang hidup, serta semangat berbagi pengalaman yang sangat inspiratif. Kita semua di sini sepakat bahwa peningkatan kepemimpinan perempuan bukan lagi sekedar isu kesetaraan, melainkan sebuah kebutuhan strategi untuk kemajuan organisasi, bangsa, dan masyarakat.
3: Dikatakan melalui materi dan diskusi, gabungan organisasi wanita diingatkan pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik dan pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, namun tentang pengaruh serta inspirasi yang diberikan kepada orang lain.
4: Melalui materi dan diskusi yang telah kita lalui bersama, kita diingatkan kembali bahwa pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik, empati yang kuat, ketahanan dalam menghadapi krisis, serta kemampuan kolaborasi yang inklusif. Pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, melainkan tentang pendapat, pengaruh, dan inspirasi yang kita beri kepada orang lain.
3: Ketua DPRK Waropen Yeneke Dipan berharap seluruh pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang didapat selama kegiatan tersebut berlangsung tidak terhenti. Namun setelah kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan berakhir, GW dapat menjadi agen perubahan pada lingkungan masing-masing serta praktekkan ilmu yang didapat. Tetap saling mendukung sesama perempuan dan teruslah berani mengambil ruang untuk memimpin. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Kita menuju ke Provinsi Papua Tengah, tepatnya dari Kota Nabire, pendengar, di mana peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Robi Vanindi.
5: Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan selama 4 hari. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Teknis Meki Tenoye Eshut dalam keterangannya Selasa 23 Juni 2024 menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung Senin 22 Juni hingga Kamis 25 Juni 2026 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Menurutnya, perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian di daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
6: Kegiatan dari pelatihan ini, khusus dari bidang perdagangan, terkait pelatihan teknis, tujuan kami yang pertama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota,

0: Ya, kita menuju ke Papua Pegunungan, pendengar, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Ilham Kadiran Dicori dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi momentum pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan bersama dinas terkait, pemerintah distrik, dan para perajin lokal. Persiapan meliputi kesiapan lokasi, akomodasi, ketersediaan produk noken dan kopi yang akan dipamerkan hingga aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Noken Cendrawasih merupakan produk kerajinan unggulan yang memadukan keaslian rajutan noken tradisional dengan motif dan filosofi burung cendrawasih. Produk tersebut diharapkan menjadi identitas budaya sekaligus memiliki nilai ekonomi yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Idawati juga menjelaskan bahwa pemilihan distrik Yalengga sebagai lokasi peluncuran merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah distrik. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi juga hingga ke kampung-kampung. Selain mengangkat kerajinan noken, Dekranasda juga mendorong pengembangan komoditas kopi lokal melalui program Kopi Agroforestry. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya mama-mama perajin dan petani kopi di wilayah Yalengga. Peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry dijadwalkan dihadiri unsur Forkopimda Jayawijaya, pimpinan OPD, pelaku UMKM, serta tokoh adat. Kegiatan ini juga akan diramaikan dengan pameran kerajinan tangan dan pasar murah sebagai bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Ya, laporan dari reporter RRI Wamena tadi, Ilham Kadiran Dicori, sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari Kota Dingin, Lembah Balem, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Subagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini dengan rangkaian program-program siaran kami yang masih akan terus kami persembahkan menemani apapun aktivitas Anda di suasana malam hari ini di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam edisi siar hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan kebersamaan kita sudah diawali untuk rangkaian program-program siaran kami di day part yang terakhir. Sudah kami hadirkan beragam informasi juga untuk Anda dalam penyampaian warta berita berjaringan Sekorwil 1 Papua, dalam warta berita Gema Papua sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Dan Anda bisa simak kembali rangkuman berita dari Korwil 1 Papua setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar agama Buddha malam hari ini yang nanti akan disampaikan bersama Pika Wira Dharma SPDB dengan tema yaitu Tina Mida atau Kemalasan. Mengawalinya satu persembahan tembang religi Buddha. Kami hantarkan dulu ke ruang dengar Anda bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Selamat malam, dan inilah mimbar agama Buddha kami hantarkan ke ruang dengar Anda.

Namo Buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui siaran agama Buddha. Teriring doa, semoga selalu sehat, dalam keadaan tenang, damai, sejahtera dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji ke hadapan Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, atas segala anugerah dan lindungannya kepada kita semua. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pada siaran agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tentang tinamida atau kemalasan. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pikiran jahat berasal dari sikap hidup masa bodoh atau ketidaktahuan atau awija atau moha, acuh tak acuh, tak pedulikan akan keadaan orang lain dan diri sendiri. Induk memang sikap masa bodoh adalah kemalasan. Jadi malas adalah biang keladi kejahatan. Malas membuat kehidupan menjadi lemah, egois, keji dan jorok. Setiap orang harus membuang pikiran jahat itu. Kemalasan akan membawa pada kecenderungan membiarkan pikiran lemah, mudah tergoncang, tidak kuat, sehingga memungkinkan mudah dihinggapi kemauan jahat dari pikiran yang tak terkontrol. Maka langkah pertama, tidak boleh malas. Malas berarti memelihara kejahatan dan dalam pikiran sendiri, dan akan menulari kejahatan bagi yang lainnya. Bangun pagi adalah obat yang penting untuk melawan kemalasan. Sinar matahari adalah sumber kekuatan pikiran, dengan sendiri akan membangunkan kekuatan fisik. Perbaikan hidup harus dimulai dari bangun pagi, kemudian lakukanlah doa dan meditasi. Bangun pagi harus dijadikan kebiasaan dan sikap dan pola hidup untuk kebaikan pikiran. Ia yang tak biasa bangun pagi, jangan harap dapat mengalahkan kemalasan. Malas akan bertumpuk-tumpuk, tertimbun seperti sampah dalam dirinya bagi yang tidak bisa bangun pagi dan berkehendak untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Ia orang yang pengecut jika tak bisa mengalahkan diri sendiri. Kemalasan adalah sumber kejahatan. Hadapilah, perangilah kelemahan tersebut dengan sungguh-sungguh. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, dalam kitab suci Tripitaka bagian Sutta Pitaka Kuda Nikaya, yaitu Dhammapada bab 1 ayat 7 yang berbunyi, seseorang yang hidupnya hanya ditunjukkan pada hal-hal yang menyenangkan, inderanya tidak terkendali, maka tak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah atau sifat yang tidak baik akan menguasai dirinya bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Saudara, tak mungkin menjadi manusia beruntung jika menjadi budak waktu dan budak uang. Waktu dan uang harus berada di bawah telapak kaki saudara. Ingat, saudara bekerja bukan diatur oleh uang dan waktu semata-mata, tetapi oleh prinsip hidup yang bercita-cita, semangat pada kemanusiaan, sehingga lambat laun meningkat ke arah cinta kasih ketuhanan. Untuk menjadi manusia sosial, tak harus saudara mesti bergaul dengan manusia-manusia yang sosial. Tidak berdekatan atau bergaul dengan elemen-elemen negatif bukan berarti Anda seorang yang baik. Bercampur gaul dengan kelompok orang-orang yang malas akan menambah kelemahan saudara sendiri. Dan ini bukan berarti cinta kasih. Cinta kasih kepada mereka berarti membawa mereka keluar dari kesengsaraan. Tetapi diri Anda sendiri yang masih lemah, bagaimana mampu untuk menolong mereka? Saudara pendengar sedama yang berbahagia, perbaikilah diri sendiri dahulu, maka kelak saudara akan mampu menolong, mengangkat saudara mereka keluar dari kesusahannya. Jauhkan dahulu dari mereka, atur kehidupan yang baik dan berdisiplin diri. Merubah diri sendiri, Anda akan membantu perbaikan masyarakat dan alam sekitarnya. Waktu untuk hidup tak penting panjang,
atau pendek tetapi kualitas yang baik dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas moral hidup manusia harus dapat membatasi keinginan-keinginan atau tanha tanpa kemauan untuk menghentikan kejahatan. Kita akan sulit memperbaiki diri. Mengendalikan diri atau kebiasaan yang tidak baik harus mau hidup sederhana, sedikit kebutuhannya, menambah jasa-jasa kebajikan dan kemampuannya. Pikiran harus terbuka, bersedia membantu meringankan kesengsaraan orang-orang lain, bersimpati atau mudita, bermurah hati, berdana, maka lambat laun akan menambah kekuatan dan kebajikan diri sendiri. Bergembira dalam membuat jasa dan menolong sesama manusia. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, membersihkan diri berarti membersihkan pikiran yang kotor. Jangan membesar-besarkan kejahatan dan kebencian. Sebaliknya, diisi pikiran dengan rasa indah penuh cinta kasih, kasih sayang, dan hormat kepada alam dan sekitarnya. Ia yang tak mau menghormat dan menghindari sesama manusia lainnya tak dapat menghormati dirinya sendiri. Buta akan keindahan jiwanya sendiri. Jangan membuang waktu dan energi dengan merenungkan kesalahan dan kejahatan orang lain, karena perbuatan tersebut hanya akan menambah kekotoran diri dan bertambah bingung pikiran. Pengalaman membuat kita mengerti dan bertindak. Pendidikan tanpa pengalaman tidak berguna. Pengetahuan yang kita tahu baik harus dibuktikan dalam pengalaman, sehingga membuat kita yakin pengetahuan saja belum berarti jika tiada pengalaman. Maka pengetahuan itu harus diterapkan. Belajarlah hidup dari pengalaman. Ini lebih penting. Tak usah takut jatuh selama kita masih bisa berdiri. Meskipun 10 kali jatuh, saudara harus bangun untuk ke-11 kalinya. Jangan berputus asa. Kekuatan akan bertambah dan pengetahuan saudara pun akan meningkat dari pengalaman tersebut. Dari pengalaman saudara akan tahu siapa yang harus didekati dan siapa yang harus dijauhi. Seseorang yang tidak berpengetahuan adalah galak, tetapi orang yang berpengetahuan jahat adalah berbahaya. Kecerdasan yang sesaat terbit dari hati yang patah dan hati yang kecewa merubah pandangan hidup dalam dunianya. Dia akan terjoblos dalam pikiran kejahatan dan menuju ke arah perusakan-perusakan saja. Seseorang itu adalah jujur selama kita belum mengetahui kesalahan dan tidak ada kesempatan dalam pikiran kita untuk menganggap yang lain. Karena kejahatan dimulai dari pikiran sendiri. Bila kita tak mengizinkan ia ternoda, maka tak akan mungkin ada pandangan buruk terhadap dunianya. Dunia ini adalah objek dari pikiran yang di

akan gagal pula menolong yang lainnya. Dia yang mengindahi disiplin diri, tidak mengerti kebenaran, dan tak ada yang berharga dapat ia capai. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, selagi kita masih punya kesempatan untuk melakukan, berusahalah, jangan malas, jangan lengah, karena orang yang malas akan membuat penderitanya sendiri dan orang lain serta sekitarnya. Bangun dan bangkitlah dari penderitaan duka di dunia ini. Bawalah kemajuan dalam batinmu seperti apa yang ditujukan oleh Sang Buddha. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, demikianlah siaran agama Buddha kali ini. Semoga Dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Selamat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, dan bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada, juga sudah kami hantarkan mimbar agama Buddha yang kami rangkaikan dengan persembahan tembang-tembang religi Buddha. Dan untuk selanjutnya kebersamaan kita, lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda. Selain dari Belantika Musik Indonesia, ada persembahan lagu-lagu terbaik dari mancanegara sampai kita jelang bersama nanti, saudara pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kini kami mohon perhatian Anda sejenak untuk kami sampaikan satu informasi berita duka yang baru saja kami terima di meja siar kami malam hari ini. Saudara pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka yang baru saja kami terima di meja siar kami malam hari ini. Ditujukan berita duka ini kepada keluarga besar Sosir di Sorong dan di Raja Ampat, keluarga besar Wolf di Biak, keluarga besar Lewerisa di Merauke, keluarga besar Dulan Lebit di Manokwari, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia Ibu Tirsa Marta Reni Sosir. Telah meninggal dunia Ibu terkasih Ibu Tirsa Marta Reni Sosir, meninggal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 11.05 waktu Indonesia Timur, pukul 11.05 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura karena sakit. Informasi ibadah pelepasan dan pemakaman almarhumah akan dilaksanakan pada besok hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Sekali lagi, ibadah pelepasan dan pemakaman almarhumah akan dilaksanakan pada besok hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang, bertempat di Rumah Duka Kompleks Perum DPR Kota Raja Luar, Kelurahan Wahno, Kota Jayapura. Saudara pendengar, demikian satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan malam hari ini, yang baru saja kami terima di meja siar kami. Untuk perhatian Anda, dan bagi Anda yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar, atas nama keluarga yang berduka, menyampaikan terima kasih.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda di suasana malam hari ini dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang semoga saja dapat senantiasa berkenan dan berkesan di setiap hati Anda, pendengar setia kami, dimanapun Anda berada, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun yang mendengarnya melalui radio streaming yang dapat Anda akses pula melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana yang jauh lebih tenang di malam hari ini bersama orang-orang yang Anda cintai. Rutinitas malam yang biasanya Anda lakukan sebelum Anda beristirahat ya, ini dapat menjadi sesuatu yang bisa membuat pikiran Anda jauh lebih tenang setelah Anda menjalani berbagai aktivitas Anda sepanjang hari ini. Tentunya semakin malam suasananya Mbak Rahma semakin tenang rasa-rasanya ya kan, tubuh dan pikiran kita ini memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk nanti bisa tidur dengan nyenyak dan juga berkualitas. Bahkan ada di antara kita yang mungkin punya rutinitas sederhana yang biasanya dilakukan sebelum beristirahat malam hari ini, seperti ya mungkin harus merapikan kamar dulu, mungkin harus membersihkan diri dulu, atau mungkin ya mengambil waktu sebentar untuk sekedar melakukan refleksi singkat atas setiap aktivitas, segala hal yang sudah Anda lakukan sepanjang hari ini. Dan tentu rutinitas sederhana tersebut bisa membantu mengurangi stres sekaligus juga membuat dan menciptakan perasaan Anda yang semoga saja jauh lebih nyaman sebelum nanti Anda benar-benar memejamkan mata untuk beristirahat malam hari ini. Jangan lupa kami ingatkan juga, jika sudah ingin beristirahat nanti ya kan, jangan lupa untuk mengurangi penggunaan gadget Anda menjelang tidur. Ini juga menjadi langkah yang baik ya untuk menjaga kualitas istirahat Anda, karena cahaya dari layar ponsel ini dapat mengganggu hormon melatonin, yang mana hormon ini berperan ya dalam mengatur siklus tidur kita setiap malam. Oke deh, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Semoga berbagai rutinitas sederhana yang biasanya Anda lakukan bisa membawa ketenangan tersendiri sebelum nanti Anda benar-benar beristirahat bersama keluarga yang begitu Anda cintai. Kita jelang saudara pendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan kembali beragam informasi dalam warta berita. Kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagu dari punyanya Bunga Citra Lestari, lagu Tersanjung. Siapa yang kemudian jadi ingat dengan sinetron legendaris dengan judul yang sama, Tersanjung ya. Masih ingat pasti ya, di era 90-an hingga awal 2000-an ya. Ini sinetron Tersanjung, kalau boleh kita bilang sinetron legendaris ya. Yang selama bertahun-tahun itu menghiasi layar kaca. Anda juga mungkin ya pernah merasakan memori ataupun kenangan bagaimana harus terus mengikuti jalan cerita dari sinetron legendaris Tersanjung. Dan lagunya ini diciptakan oleh Cosi Pratama, dan untuk versi aslinya ini dinyanyikan oleh Retno Susanti ya. Dan pada tahun 2021, saudara pendengar, lagu Tersanjung ini dinyanyikan kembali atau dinyanyikan ulang oleh BCL atau Bunga Citra Lestari sebagai soundtrack serial baru juga yang bertajuk Tersanjung The Series ya. Pasti ya punya kenangan tersendiri bagaimana kisah cinta indah Bobby dan tokoh-tokoh lainnya ya dalam sinetron Tersanjung. Anda umur berapa waktu itu? Mbak Rahma lupa deh. Tapi memang pernah mengikuti juga ya, sempat lirik-lirik sedikit lah ya ketika sinetron itu ditayangkan pada era 90-an hingga 2000-an. Kayaknya kalau enggak SMP, SMA deh. Berapa lupa ya, lupa-lupa ingat atau pura-pura lupa. Oke deh. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, tetapi kami tidak pura-pura lupa untuk selalu menghadirkan yang terbaik dari siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, kami ajak Anda untuk kembali bernostalgia di zaman SMA. Kali ini dari punyanya Paramita Rusadi, Nostalgia.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Paramita Rusadi, yang mengajak kita bernostalgia di zaman putih abu-abu dulu. Zaman SMA, Mbak Rahma katanya. Oke deh, lagu ini kami spesialkan untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan siaran kami sejak siaran kami mengudara, bahkan dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga saat ini sudah pukul 20.37 menit waktu Indonesia Timur, dan masih akan terus berlanjut hingga nanti tugas kami selesai menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dan selain mengajak Anda terus menikmati lagu-lagu hiburan pilihan, baik itu dari Blantika Musik Indonesia maupun tembang-tembang nostalgia dari mancanegara, kami juga nanti akan sisipkan beberapa informasi untuk Anda. Di antaranya ini untuk menghadapi pertandingan selanjutnya dan memasuki pekan ketiga yang merupakan minggu terakhir fase grup berlangsung, beberapa tim nasional termasuk tuan rumah turnamen Piala Dunia yaitu Amerika Serikat dan Meksiko ini telah dipastikan ya melangkah ke babak 32 besar. Kendati demikian, kejutan dari Brasil ini masih harus melewati satu laga lagi untuk dapat melangkah ke babak selanjutnya. Nah, bagaimana kans dari skuad asuhan Carlo Ancelotti ini? Nanti informasi lengkapnya dihadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura masih terus setia menemani Anda yang berdinas malam hari ini, Mbak Rahma bareng Bung Okto. Untuk edisi siar hari Rabu, hari ke-24 di bulan Juni 2026. Dan untuk Anda yang ingin menyesuaikan waktu dengan studio kami, saat ini waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 20.43 menit waktu Indonesia Timur. Kita mengukur dulu bagaimana Kans berhasil, tetapi bukan Mbak Rahma atau mungkin ya Anda yang kemudian mengukurnya. Ini kita berbicara tentang Kans berhasil, berarti ada pengamat sepak bola yang kemudian ingin menganalisa bagaimana sampai sejauh ini penampilan dari tim Brasil ya, karena beberapa negara ini sudah memastikan diri untuk lanjut ke babak 32 besar. Katakanlah yang punya tempat atau sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia 2026, katakanlah Amerika Serikat dan Meksiko, ini telah dipastikan melangkah ke babak 32 besar. Lantas bagaimana kans atau peluang dari tim nasional Brasil yang merupakan skuad asuhan Carlo Ancelotti, pelatih dari Italia. Nah, saudara pendengar, pengamat sepak bola Alif Syahfiar ini menilai, saudara pendengar, Brasil di Piala Dunia tahun ini telah melakukan sebuah revolusi besar, dan menurutnya kehadiran Carlo Ancelotti dari Italia ini menjadi bukti tim negeri Samba tersebut berani tampil unik. Mengapa kita bahas Kans dari Brasil? Karena nanti esok pagi akan bermain melawan Skotlandia pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berarti kita di sini pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan Anda bisa mendengarkan laporan pandangan mata jalannya laga Skotlandia versus Brasil yang nanti akan disiarkan melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura di FM 90,1 MHz. Kita lanjut, saudara pendengar, pengamat sepak bola Alif Syahfiar ini menilai Brasil di Piala Dunia tahun ini telah melakukan revolusi besar, dan menurutnya ya Brasil sebagai negara pemegang gelar juara Piala Dunia untuk pertama kalinya ini berani untuk open-minded ya, kemudian berani juga untuk membuka diri, kemudian menarik pelatih asing. Dan pelatih asing yang dicari ini juga menurutnya adalah pelatih yang tepat. Alif bahkan juga menyebut meski Brasil sempat bermain kurang meyakinkan di pertandingan pembuka, perubahan yang dibawa Ancelotti ini katanya sudah mulai terlihat. Di mana Brasil di Piala Dunia 2026 ini memang sedikit terlihat gamang ya, tetapi pelatih Ancelotti ini sudah terlihat ingin membawa Brasil untuk tampil berbeda. Permainan sederhana mereka ditunjukkan tanpa menghilangkan jati diri Brasil yang terkenal bermain cepat ya. Ini kalau boleh kita bilang juga menjadi poin tambahan yang dibawa oleh seorang Ancelotti, di mana Brasil bermain lebih pragmatis, mereka bermain lebih cepat, mereka bermain lebih simple, dan yang terpenting juga mereka bermain fokus untuk membuat gol. Sementara melihat rekor head to head untuk gelaran pertandingan esok pagi, Skotlandia versus Brasil, ini disebutkan bahwa Brasil mendominasi Skotlandia dengan tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan Piala Dunia sebelumnya, yaitu mereka menang 3 kali dan mencatatkan seri 1 kali ya. Meski demikian, Bung Alif ini menilai bahwa catatan tersebut kadang harus kita akui tidak selalu relevan dengan Piala Dunia. Pertemuan terakhir Brasil dengan Skotlandia di Piala Dunia yaitu pada tahun 1998, dan saat ini bertemu lagi di tahun 2026. Jadi pasti ya saudara pendengar, situasinya sudah sangat berbeda, dan dirinya melihat Brasil juga sudah punya persiapan pasti sebelumnya untuk melawan Skotlandia, dan tentu mereka juga ingin ya membuat sejarah. Menurut Bung Alif, hal tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya untuk Brasil nanti di bawah binaan Carlo Ancelotti. Terlebih lagi di Piala Dunia 2026 ini banyak tim nasional yang dipandang sebelah mata, seperti Tanjung Verde katakanlah, ini ternyata mereka juga menunjukkan penampilan yang luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan pertandingan nanti akan berlangsung sengit ya, dan kemenangan atas Skotlandia kalaupun ya ini nanti akan terwujud, ini juga disebut-sebut menjadi pembuktian atas kepemimpinan yang dibawa oleh Ancelotti ke Brasil. Kita lihat saja nanti bagaimana suguhan pertandingan yang menarik yang nanti akan kita bisa dengarkan melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Anda bisa mendengarkannya melalui FM 90,1 MHz. Esok

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Piala Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion.

Sudah tahu mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan dulu sementara persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Dan sudah pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Kini seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya Warta Berita. Pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad
2: membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat pendirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari
0: ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Xioming melaporkan.
5: Bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
6: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
7: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
5: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
3: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
8: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
3: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Penguatan lini lapangan...
10: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
9: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
10: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
11: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
10: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
12: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
10: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
12: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
10: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
13: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
10: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
16: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
15: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
18: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
17: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
19: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
17: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
20: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
21: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
20: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. jadi perpres mengenai pelatnas multi years.
21: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
21: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 21 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, seperti biasanya setiap hari Rabu malam, kami akan merilai siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk edisi malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, siaran berjaringan nasional Ruang Rindu akan menghadirkan bintang tamu Dino Kantora, dan nanti akan dipandu bersama rekan host seperti biasanya ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Bung Yudi Ismail. Nanti siarannya kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, pada pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan kembali kami hantarkan, menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Dan kita jelang bersama tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Timur.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan kini kita segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kami turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti dipandu bersama rekan host ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Bung Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Dino Kantor dan kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai nanti tutup siaran ya pukul 12 waktu Indonesia Timur malam ini. Dan segera kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kita dengarkan bersama perbincangan menarik bersama bintang tamu Dino Kantora dalam Ruang Rindu Berjaringan Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Langsung kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh udah ya. Kok aku tadi gak denger ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah gak sabar lagi. Di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya
2: di
1: keren.
2: Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di Kendil Mas.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Iya, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik-baik mah banyak job.
1: Bisa aja oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak ya, Wak.
2: Ke-8.
0: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak
1: kita
0: Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, tuh luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Ya maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya maksudnya okay. Bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya, oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Ya, ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Joe.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Salam
4: kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Yang Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat itu Mas ya, Dino.
2: Betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara.
5: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan ya. Pertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya,
1: tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, ya, Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak luar biasa. Darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh,
5: silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Mbak Ita pengawasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oke.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari ini.
0: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
6: namanya? Saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Silakan Mbak Yanti.
2: Salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
6: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
0: show
6: di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
6: dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap.
6: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
0: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak sempat yang baik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Berkah, kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
0: Oke. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan? Terjaga
7: itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
0: Masih
7: bisa gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena gitu merindu itu saya.
1: Betul.
7: Masya Allah. Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada. untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
7: Kita
0: siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Gitu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Hasanuddin Dibo.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
0: Masih gimana di... ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
0: Mas gimana Dino? Gimana Bang gimana, Dino? Bang Dino.
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
1: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus bener, betul kan Meca ya.
0: Ya ya ya ya. Ya.
1: Itu sudah gitu.
0: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
0: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Okay. Ya. Ingat.
2: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Mantap kalau begitu.
1: Mantap. Sudah
0: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
0: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya
0: gudangnya. Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Ya. Yang Lulus, ke yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, ya, yang pap, Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
0: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal
1: selain
0: mungkin
1: vokal,
0: ya.
2: Bandnya berarti G-band.
0: G-band
2: itu band Geronimo Band.
1: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti formasi.
0: Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
0: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja
2: gitu nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar show-nya. Biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak Ita ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama ya. Masih mampu.
2: Selama Hayu. Masih mampu. Ya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: luar, tahun. Jager, staminanya luar biasa.
0: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon?
0: Apa
1: kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi bukan Kantora Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
0: Ini ada Tetsu Taejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh gitu.
2: Gimana tuh?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul, Dino mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya kan, benar. Benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama Sarah.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ini halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya.
2: Iya. Duet, pasti misalkan duet
3: sama
2: gitu kan.
3: Rosa, apa karena kualitas suaranya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Di
0: ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya.
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya, selain sebagai.
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya.
0: Siap, Ayu.
2: Kita kesana
3: ya, Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benijo, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkwali
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh, Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada malam, Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang itu ya, yang menjahit bendera.
6: Iya, betul. ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
1: Kopinya
6: bukan aslinya. Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung.
1: Boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh Polsek RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Teteh Dinda.
0: Halo, teman. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Teteh belum ngomong apa-apa, udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Happy Teteh.
1: Happy Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang
2: Dino. Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
0: Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, di Jawa Barat
8: ya,
0: asli.
8: Jawa Barat. Oh, ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino. Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya Rangga, tetap ya, ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar pinisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
1: Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudi Ismail, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Jember. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, terima kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya.

0: Iya, Mas Wahyu Dinus.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
2: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
0: Tadi pertanyaan dari
2: Mbak Ayu.
0: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Suaranya yang powerful.
3: Iya.
0: Lagunya bagus-bagus.
3: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
0: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
2: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
0: Sampai aniku anu emang.
2: Sampai aniku apa?
0: Jadi
2: terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
0: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
2: Punya kontrakan.
0: Mantap sini. Itu investasi bagus.
2: Bener loh, banget sini. Ya
3: tapi
2: kan?
3: Baru dikit.
2: Baru berapa? 50 pintu.
0: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
2: Oke.
0: Okay.
3: Belum nyampe.
2: Jadi itu ya.
0: Artinya bisnis kontrakan.
2: Kontrakan ya. Oke.
0: Macam guyu.
2: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
3: Maksudnya perjanjian dengan
2: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
0: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya ada ya, nggak terikat ya. Siap.
3: Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
2: Oke,
3: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
0: Ya, sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
0: Garing, Mas, garing.com.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
0: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
0: Aku
3: yang collab sama
2: Hari Mukti.
3: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku sungguh remaja.
0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya.
3: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Rilis lagi ya.
2: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Ya.
0: Lengkap loh ya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus. Ditunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama
2: Bang Dino.
0: Kenapa?
2: Aku WA enggak dibales-bales.
0: Kesian deh.
2: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
3: Ke skip ke bawah.
2: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
3: Mohon maaf ya.
2: Aman loh.
0: Kesian deh.
2: Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka mungkin banyak sukanya.
0: Banyak sukanya
3: karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
3: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
0: Nah, enak banget kan?
2: Oh iya, ta melok kok. Wah, gure.
3: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
3: Mas. Bukan Anton, apa ya? Disiplin
0: sebagai
3: banget.
0: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
3: Iya, disiplin
0: itu
3: banget.
0: Yang benar.
2: Tapi
3: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi
0: betul.
3: Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oke.
0: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
3: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam. Gitu.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya kan. kan tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
3: full koreo.

0: Alah.
1: Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil kantor Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
1: Kantor Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke kantor Geronimo.
2: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
1: Satu itu, satu sekolahan vokal.
2: Oh satu sekolahan vokal, Geronimo itu ya?
1: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, itu sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
1: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya?
1: Iya, ditawarin.
2: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
1: Senang, dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
2: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai jadi produser yo.
2: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya.
2: Nggak sih? Oke.
0: Kita akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
1: maju,
2: tantangan?
1: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren.
1: Tren era sekarang.
0: Trennya sekarang.
2: Oke.
1: Gen Z.
0: Gen Z. Betul. Jadi dengan yang kekinian.
1: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya masih Gen Z itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kesian deh lu, Mas.
2: Gak percaya.
1: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
0: musisi muda
1: masih
0: ya.
1: Di bawah 30-an.
2: Oh iya, sama-sama.
0: Kita harus kolaps dengan yang
2: sama-sama
0: muda-muda.
2: Sama-sama kita,
0: Mbak. Iya toh?
2: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an, akhir 80-an
1: akhir
0: ya?
1: Akhir 80-an, iya.
2: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau
0: album.
2: Masuknya juga?
1: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
0: Kompilasi.
1: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
1: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
0: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, kompilasi.
2: Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
1: Di denganmu lah kawan. Itu ya?
2: Kayaknya ya.
1: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
2: Di dada kita ya.
1: Di atas pundakmu.
2: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
0: Segera di dada
2: berikut
0: kita.
2: Ini. Kantora Paramita
0: Geronimo.
1: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, gua kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung
2: Mas Gilang gemilang.
3: Iya Mas Dino, makasih. Ini ya saya mau tanya ini, karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Betul Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu ini Mas itu juga Mas Bedi
0: siap oke okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya
0: siap
3: oke okay. Pamit assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa
1: kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio selamat malam
1: Mas Dang Rio. Halo
0: halo
3: halo salam iya. Kenal Mas Mbak Ding Mbak I halo salam kenal iya. Mbak Ita Mas Yudi
1: iya Mas Rio iya, Mas Rio,
3: Mas Dino
1: Mas Dino ya, ya.
2: Halo,
1: Mas Rio silakan
2: Mas Rio
3: iya langsung ke Mas Dino ya, ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya kalau tadi ada kantora Geronimo ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group itu bedanya apa ya
0: oke okay, nanti dijawab ya
3: siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya
0: siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD.
1: Kaset atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Iya. Luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Apa sih kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Cutyanti.
2: Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga. Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu itu.
0: Oh, oke.
2: Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang rindu,
6: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
2: Kantora.
6: Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Kali baru rilis ya?
2: Iya
6: baru
2: betul. Rilis,
1: betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih di, sama, diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa gitu semua udah.
1: Tapi
2: tuh.
1: Tapi Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kayak begitu nanti saya
1: undang nanti ya saya Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, kota Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi. Sama-sama. Yudi
6: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
6: dan
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: ya, lewat udara.
7: Aku iya, agak flu ini, Mbak.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin.
0: Masuk angin.
1: Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo,
7: iya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
7: Iya, 1, 2, 3, 1.
1: Boleh, boleh. Silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Yang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
1: Inje.
7: Thank you, Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni, ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow.
1: Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah, aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke. Okay.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu
2: bawa pulang
1: ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus tadi
1: Kalimantan.
0: Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, Andes ya. Oke. Okay. Kita ini, pengen saya pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh,
2: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: iya,
1: ini ya.
0: Udah ngantuk Mas
1: Dino
0: ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya.
1: Gen Z musik Gen Z, yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar ya. Kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, di Spotify itu, ya,
2: YouTube ya. Di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD
2: sempet,
0: ya.
2: Sempat di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah
2: ternyata
1: ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan? Curah 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya, iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jeronimo juga loh.
0: Benar. Oh, selain kantornya ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino, iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada mat malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
1: Selamat malam dan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Iya, ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong tuh
0: Kalimantan. Ya.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur. Timur.
0: Kalimantan Timur. Ya. Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksarunding.
0: Oh, di Laksarunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora
3: ya, silakan. Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak, bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10
1: malam.
0: Lupa,
1: bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja?
3: Ya, salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Okay. Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga
2: terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa hadir satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang nanti rindu.
2: Ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku suka kamu suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
4: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk edisi malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Nantikan kembali ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu setiap hari Rabu malam pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar, sudah pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya sampai di sini pula rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18

terkunci dengan baik. Dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Semoga mimpinya mimpi yang indah malam hari ini, esok bangun pagi dengan tubuh yang segar dan juga tetap sehat dan bugar. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas malam hari ini, saya Rahmadan, standby rekan teknik Bung Okto. Kami berdua pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oh,

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka! Merdeka!

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Willy Rentubuaya.

Dan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya temani pendengar dengan serangkaian program-program kami di Jayapura Pagi. Di antaranya ada Renungan Pagi, Mutiara Pagi Kristen Katolik dengan topik Tetap Setia Kepada Tuhan di Tengah Masa Sulit, yang terambil dari kitab Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17 yang akan disampaikan oleh Ibu Hijriya S.Ag, penyuluh agama Katolik. Dan tentunya kita akan mendengarkan dan mengikuti penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Dan tentunya kita akan juga update beberapa informasi, informasi terkait arus lalu lintas dalam patroli udara, dan juga kita akan update informasi dari nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan tentunya ada beberapa informasi-informasi, baik itu berita duka dan himbauan-himbauan dan juga pengumuman yang akan dihadirkan menemani pagi Anda. Dan juga kita akan perbarui informasi mengenai perakiran cuaca untuk wilayah kota Jayapura, Papua seluruhnya. Untuk itu pendengar, kami akan temani pendengar di sepanjang Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pagi ini kita akan awali aktivitas kita semua dengan renungan pagi sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di hari Kamis ya. Kami juga menghadirkan informasi-informasi, berbagai informasi yang akan kami hadirkan melalui portal resmi kami, yaitu rri.co.id. Hingga di sepanjang hari ini kami akan temani pendengar dengan berbagai informasi. Kami akan awali renungan pagi ini dengan Mutiara Pagi Kristen Katolik dengan judul yaitu Tetap Setia Kepada Tuhan di Tengah Masa Sulit, yang terambil dari kitab suci 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Katolik Ibu Hijriya S.Ag. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati.

Salve, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan damai Tuhan senantiasa menyertai hidup Anda dan keluarga. Dengan penuh syukur, kita kembali dipertemukan dalam Renungan Katolik hari ini. Marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran, meninggalkan segala kesibukan yang sedang kita jalani, dan membuka diri terhadap sabda Tuhan yang akan kita dengarkan. Semoga sabdanya menjadi terang yang membimbing langkah hidup kita. Marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai harapan. Ada saat-saat ketika kita mengalami kegagalan, kehilangan, penderitaan, dan berbagai kesulitan yang membuat hati kita bertanya, mengapa ini terjadi? Bacaan Kitab Suci hari ini mengisahkan masa yang sangat sulit bagi bangsa Yehuda. Yerusalem jatuh ke tangan Babel, raja dan rakyat dibuang dari tanah mereka, dan banyak harta benda kerajaan dirampas. Situasi ini menjadi pengalaman pahit yang harus mereka hadapi. Namun di balik peristiwa yang menyedihkan itu, Tuhan tetap berkarya. Tuhan mengingatkan umat-Nya untuk kembali kepada-Nya dan belajar dari pengalaman hidup yang mereka alami. Melalui renungan ini, kita diajak untuk menemukan harapan dan makna iman di tengah berbagai tantangan kehidupan. Sebelum kita masuk dalam permenungan sabda Tuhan, marilah kita menenangkan hati dan membuka diri dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami pesan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Kuatkanlah iman kami, terutama ketika kami menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Semoga sabda-Mu menjadi sumber penghiburan, harapan, dan kekuatan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehushta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah pegawai-pegawai Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, sehingga kota itu terkepung. Lalu datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke kota itu, sementara pegawai-pegawainya mengepungnya. Kemudian Yoyakin Raja Yehuda menyerahkan diri kepada Raja Babel bersama ibunya, pegawai-pegawainya dan para pembesarnya dan sida-sidanya. Raja Babel menawan dia pada tahun ke-8 pemerintahannya. Raja Babel mengangkut segala harta benda dari rumah Tuhan dan dari istana raja. Ia merusakkan segala perkakas emas yang dibuat Salomo bagi bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua pembesar, semua pahlawan yang gagah perkasa, para tukang dan pandai besi, tidak ada yang tinggal kecuali rakyat jelata negeri itu. Raja Babel mengangkat matanya. Paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan mengubah namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan.
bersyukur kepada Allah. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu tetap setia kepada Tuhan di tengah masa sulit. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, bacaan hari ini menggambarkan salah satu masa paling kelam dalam sejarah bangsa Yehuda. Yerusalem jatuh, raja ditawan, harta benda bait Allah dirampas, rakyat dibuang ke negeri asing. Bila kita membayangkan peristiwa itu, tentu kita dapat merasakan kesedihan yang mendalam. Bagi bangsa Yehuda, Yerusalem bukan hanya sebuah kota. Yerusalem adalah lambang identitas, kebanggaan, dan juga iman mereka. Ketika kota itu jatuh, seolah-olah harapan mereka juga ikut runtuh. Mengapa hal itu terjadi? Kitab suci menjelaskan bahwa bangsa Yehuda berulang kali menjauh dari Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada Tuhan. Mereka mengabaikan peringatan para nabi dan memilih jalan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Akibatnya, mereka harus menanggung konsekuensi dari pilihan mereka. Saudara-saudari, dari bacaan ini kita belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Ia juga menghargai kebebasan manusia. Ketika manusia terus-menerus menolak jalan Tuhan, maka ia harus menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Namun kisah ini bukan hanya tentang hukuman. Lebih dari itu, kisah ini berbicara tentang kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di tengah kehancuran Yerusalem, Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan pembaruan bagi umat-Nya. Masa pembuangan menjadi masa pembelajaran iman. Mereka belajar kembali untuk mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatan duniawi. Bukankah pengalaman seperti ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Kadang-kadang kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, konflik dalam keluarga, kehilangan orang yang kita kasihi, atau berbagai kesulitan yang membuat hidup terasa berat. Saat itu juga kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan? Namun justru dalam saat-saat sulit itulah Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan agar kita semakin dewasa dalam iman. Bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, pembuangan bangsa Yehuda mengajarkan bahwa harapan tidak pernah hilang selama Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Meskipun mereka kehilangan tanah air, mereka tidak kehilangan Tuhan. Meskipun bait Allah dirusak, kasih Tuhan tidak pernah dirusakkan. Meskipun mereka hidup di negeri asing, penyertaan Tuhan tetap menyertai kita, menyertai mereka. Pesan ini sangat relevan bagi kita saat ini. Banyak orang merasa kehilangan harapan karena masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun persoalan keluarga. Namun sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ketika segala sesuatu tampak runtuh, Tuhan masih bekerja. Ketika pintu yang satu tertutup, Tuhan dapat membuka jalan yang baru. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan sesungguhnya berjalan bersama kita. Karena itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kehilangan iman. Jadikan setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Marilah kita belajar dari pengalaman bangsa Yehuda untuk selalu setia kepada Tuhan, mendengarkan sabda-Nya,
dan hidup sesuai kehendak-Nya. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Semoga melalui bacaan hari ini, kita semakin yakin bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu hadir, bahkan di tengah masa-masa paling sulit dalam hidup kita. Amin. Semoga demikian. Menutup renungan agama Katolik hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, bantulah kami untuk tetap percaya kepada penyertaan-Mu. Jangan biarkan kami kehilangan harapan ketika menghadapi kegagalan, penderitaan, atau berbagai persoalan hidup. Kuatkanlah iman kami agar senantiasa setia kepada-Mu. Bentuklah hati kami menjadi hati yang rendah hati, penuh pengharapan, dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala keadaan. Berkatilah para pendengar RRI beserta keluarga mereka. Limpahkan kesehatan, kedamaian, dan sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dari segala yang jahat, menguatkan iman kita dalam setiap pergumulan hidup, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Renungan Katolik hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi sumber kekuatan dan harapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dalam Renungan Katolik berikutnya.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian kita telah ikuti dan menyimak mutiara pagi renungan Katolik dengan topik tetap setia kepada Tuhan di tengah masa sulit yang terambil dari ayat Alkitab suci 2 Raja-Raja 24 ayat 8-17 yang sudah disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Ibu Hijriah SAG. Baik, mudah-mudahan sudah pukul 5.27 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan temani dan juga menyemarakan pagi Anda hingga nanti kita jelang pukul 6. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur kita akan menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua. Baik, selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 5.52 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan saja tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda hari Kamis 25 Juni 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi Kamis 25 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, diantaranya Wamendagri dorong percepatan legalitas UMKM Papua agar tembus pasar nasional. Harga bahan pokok di Jayapura terus naik, bawang merah tembus Rp90.000 per kilogram. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya. Saya Welly Runtuboy. Pendengar pemirsa, kita awali berita yang pertama. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menilai produk UMKM Papua memiliki daya saing yang baik, namun masih menghadapi kendala legalitas usaha. Kita simak laporan Reski Kurniawan.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta pemerintah daerah mempercepat pengurusan legalitas UMKM di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pasar produk lokal. Menurut Ripka, banyak produk UMKM Papua memiliki kualitas baik dan bahan baku asli daerah. Namun sebagian pelaku usaha masih terkendala perizinan dan sertifikasi produk. Ripka menilai legalitas menjadi syarat penting agar produk UMKM dapat masuk ke pasar modern maupun dipasarkan ke luar daerah. Karena itu pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pelatihan produksi tetapi juga pendampingan perizinan.
3: Ini yang tadi saya sampaikan ke Pak Sekda itu harus diurus. Kemudian belum online juga ya. Pelatihan online. Jadi mereka itu buat UMKM kalau ada momentum saja. Nah, ini yang harus kita dorong. Pemerintah harus dorong. Supaya betul-betul kita pembinaan harus disertai dengan itu izin, supaya kalau kita misalnya penjual, jadi tidak semua harus datang dari luar, tapi ketika kita juga jadi pemasok pasar di misalnya di pertokoan misalnya, atau kita bisa jual keluar gitu, di Jakarta kemana-mana orang semua mau, karena asli yang dari sini kan ori semua masih asli, tapi tentunya harus halalnya harus kita sertakan, kemudian itu harus ada.
2: Selain itu, Ripka mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang produk lokal Papua menjangkau pasar nasional hingga internasional. Ripka berharap produk UMKM Papua dapat semakin kompetitif dan mampu memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, usaha masyarakat tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas. Reski Kurniawan.

0: melaporkan.
1: Dinas Sosial menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat Kota Jayapura. Bantuan itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian ekonomi warga. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian ekonomi warga. Bantuan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Jayapura Abisai Rolo kepada para penerima manfaat yang berlangsung di Jayapura Rabu kemarin. Dikatakan program bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung masyarakat yang memiliki usaha agar dapat berkembang dan meningkatkan taraf hidup keluarga.
3: Tidak dilihat dari nilainya, tetapi itulah pemerintah membantu masyarakat. Sehingga apa yang dibantu, diberikan, masyarakat yang penerima bisa menggunakan itu dengan baik, membantu mereka usaha-usaha mereka supaya lebih kembali dengan baik. Kalau mereka sudah usaha dan mendapatkan hasil, terus dikembangkan supaya selanjutnya akan berkembang dengan baik. Usaha dari mama-mama dan para penerima bantuan dari pemerintah Kota Jayapura lewat Dinas Sosial. Jadi terima kasih Pak Kepala Dinas Sosial yang terus aktif untuk mengatur di setiap tahun bahwa kita membagi bantuan-bantuan kepada masyarakat Kota Jayapura yang layak dan patut untuk kita bantu dan mereka menerima untuk kelanjutan hidup mereka.
2: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bantuan usaha ekonomi produktif tahun ini diberikan kepada 44 penerima yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jayapura. Menurutnya penyerahan bantuan ini diperuntukkan bagi orang asli Papua dalam bentuk paket usaha sesuai kebutuhan penerima untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha produktif.
4: Artinya usaha ini akan berlanjut, dengan harapan bahwa bukan dari Dinas Sosial saja yang melakukan bantuan, tetapi dari instansi lain juga bisa memberikan bantuan seperti apa yang kami berikan. Dari jumlah yang ada 44 penerima yang tersebar dari mulai Distrik Muara Tami, Heram, dan Abepura, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan. Tadi air ini yang diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota di dua lokasi. Tapi sebelumnya ya kami sudah menyerahkan di empat distrik yang lain di Kota Jayapura.
2: Diharapkan melalui program usaha ekonomi produktif ini, masyarakat penerima bantuan mampu membangun usaha yang mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal melalui pemberdayaan yang berkelanjutan. Naldi Saulia melaporkan.
1: Harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Berikut laporan Ani Karlina.
5: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
6: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik, cabai itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90. Bawang merah 70, Surabaya kadang 80. Cabai Padang keriting sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga tuh. Sepi sekarang kan, Mbak. Gak menurun juga. Yang maunya stabil saja, Mbak. Gak usah mahal-mahal, gak usah terlalu murah gitu toh. Biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu toh. Gak beratan gitu toh. Kalau terlalu mahal juga kasihan. Tapi barang kering-kering semua naik semuanya sama saja.
5: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
7: Karena naik semua barang, kayak cabai, bawang merah itu yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80. Kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55 Gua naik mbak biar minyak goreng apa naik semua. Kasihan tuh, maksudnya kalau mau kasih naik segini nanti orang nggak beli lagi, gitu loh. Kayak bisa kayak semula harga-harga gitu tuh, nggak melonjak tuh. Terus, kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
5: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
1: Direktorat Intelijen Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtibmas di Papua. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
0: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedur Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
8: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah. Apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua khususnya Kota Jayapura ini bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
0: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtibmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
9: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampaklah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
0: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia menegaskan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
10: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita tarik itu berarti bagaimana kiat kita untuk bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting di situ. Kalau semuanya bisa kita galakkan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah, tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
0: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, kebijakan yang baik harus didukung data yang akurat. Tito mengatakan sensus ekonomi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data tanpa harus mengeluarkan anggaran sendiri. Data tersebut dapat digunakan untuk menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
3: Itu akan sangat berguna untuk pengambilan kebijakan para bupati, wali kota, gubernur ya. Nah, kalau dilakukan ini oleh teman-teman kepala daerah melalui APBD, berat, biayanya mahal, perlu tenaga, skill yang ngerti tentang statistik, dan ia membutuhkan waktu yang tidak mudah. Nah, jadi bahasanya bukan kita dukung, kalau saya sampaikan bahasanya bukan kita mendukung sensus oleh BPS, bukan. Mari kita tunggangi sensus BPS untuk ambil datanya buat kita gratis, gitu.
2: Mendagri Tito menjelaskan hasil sensus akan memuat berbagai informasi penting, diantaranya kondisi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, potensi ekonomi wilayah, hingga perkembangan sektor usaha. Menurut Tito, pengumpulan data ekonomi membutuhkan biaya besar dan tenaga yang memiliki kemampuan statistik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan data yang disediakan BPS. Rizky Kurniawan melaporkan.
1: Jelang Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Papua menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kusuma, Trikora, Waena, Kota Jayapura. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan ziarah dan tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan ziarah ini juga menjadi tradisi yang memiliki makna mendalam bagi institusi Polri dalam mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara sekaligus untuk mengenang dan meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Menurut Wakapolda, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Pendengar pemirsa, sejumlah tenaga kesehatan dari RSUD Kabupaten Nduga menjalani program magang di RSUD Mimika dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan. Berikut laporan Indriani Paruri dari Mimika.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mimika menjadi lokasi magang bagi tenaga kesehatan dari RSUD Elfrida Sara Kabupaten Nduga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan. Direktur RSUD Elfrida Sara Kabupaten Nduga, Dr. Nathan Hadi, Rabu kemarin 24 Juni 2026 mengatakan program magang ini dilaksanakan selama 3 bulan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 10 tenaga kesehatan mengikuti magang di berbagai unit pelayanan RSUD Mimika, mulai dari dokter, perawat, bidang, tenaga farmasi, rekam medis, hingga gizi. Selain itu, RSUD Elfrida Sara juga menyiapkan dokter-dokter asli Nduga untuk melanjutkan pendidikan spesialis setelah menjalani magang di RSUD Mimika.
5: RSUD Kabupaten Mimika adalah RSUD tipe C dengan jumlah spesialis yang cukup banyak dan juga jumlah layanan poliklinik yang cukup banyak, cukup lengkap, dan RSUD Kabupaten Mimika telah lulus paripurna akreditasi rumah sakitnya selama dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini sudah 2 kali lulus paripurna. Sehingga RSUD Kabupaten Mimika menjadi tempat di mana kami melakukan magang bagi tenaga kesehatan maupun non-kesehatan kami, itu sangat tepat. Karena dari segi akreditasi, RSUD Kabupaten Mimika telah lulus paripurna sebanyak 2 kali.
4: Sementara itu, Asisten 2 Setda Nduga, Inagui Jangge berharap para peserta dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama magang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerahnya. Direktur RSUD Mimika, Dr. Leni Burda mengatakan, kesiapan pihaknya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta magang guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nduga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Karom menggelar jalan santai, senam sehat, panggung hiburan, serta berbagai perlombaan yang melibatkan personel Polri, Bayangkari, dan masyarakat di lapangan Setia Mapolres Karom, Distrik Arso, Kabupaten Karom. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang menempuh rute sekitar wilayah Arso. Kemudian dilanjutkan senam sehat bersama yang dipandu Sanggar Dinda Kota Raja. Berbagai perlombaan dan pembagian door prize terus memeriahkan suasana peringatan Hari Kebayangkara ke-80. Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kerom. Melalui kegiatan olahraga bersama, jalan santai, dan berbagai perlombaan ini, pihaknya ingin mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun semangat kebersamaan antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kerom. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Kejuaraan menembak Kapolda Papua Cup 2026 dipastikan akan berlangsung meriah dengan keikutsertaan ratusan atlet dan penembak dari berbagai daerah di Papua serta unsur TNI dan Polri. Kejuaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 itu akan digelar di lapangan tembak Perbakin Papua, Kota Raja, Abepura. Ketua Panitia Kapolda Papua Cup 2026, Supoyono, mengatakan antusiasme para peserta tahun ini sangat tinggi, melibatkan atlet Perbakin, TNI, Polri, serta pengcap Perbakin dari berbagai daerah seperti Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Timika, Nabire, bahkan Perbakin Papua Selatan. Perbakin Papua akan memanfaatkan kejuaraan ini untuk memetakan kemampuan atlet khususnya pada nomor bench press 25 meter yang menjadi salah satu nomor unggulan dalam pembinaan atlet daerah. Dikatakan kejuaraan ini akan dilakukan seleksi di mana atlet yang menempati peringkat 1 hingga 5 akan menjadi lapis pertama atlet Papua. Sedangkan peringkat 6 hingga 10 akan menjadi lapis kedua untuk menjadi bagian dari persiapan menghadapi PON mendatang.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Sudah sekian warta berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca melalui seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana pagi hari ini. Pukul 6.33 menit waktu Indonesia Timur, selepas kita menyimak penyampaian warta berita Kema, maksud kami Fajar Papua pagi ini. Dan pendengar, tentunya kita akan dalam update informasi dari jalan ya, kita akan mengikuti informasi terkait siaran patroli udara. Kita akan mendengarkan laporan-laporan untuk arus lalu lintas di Kota Jayapura pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Baik, selamat pagi saja, semangat pagi saja untuk semua yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura, baik Anda di 88,8, di 96,5, di 96, 97,6 MHz, bahkan Anda di luar Papua ya, yang ada di luar Jayapura, tengah streaming RRI Jayapura. Selamat pagi, semangat pagi, selamat beraktivitas saja, selamat mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di pagi ini.

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura, patroli udara bekerja bergetar terlaporkan. Pendengar, jumpa lagi dalam program patroli udara. Pendengar, kita akan ikuti laporan-laporan dari polisi dan juga poluan-poluan dari Polda Papua yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di kota Jayapura dan sekitarnya dari setiap pos-pos pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dan saya tidak sendiri, saya Willy, dan tidak sendiri pagi ini saya didampingi oleh poluan-poluan yang cantik. Silakan.
1: Saya Brigpol Vero.
0: Brigpol Vero, iya.
1: Saya Bripto Sylvia.
0: Oke, Vero dan Sylvia. Iya, dan pagi ini ada berapa pos yang akan kita dengarkan laporannya? Silakan.
1: Iya, di pagi hari ini akan ada 6 pos yang akan kita panggil. Di antaranya yang pertama ada pos Ramayana atau pos di wilayah Adipura.
0: Oke.
1: Yang kedua ada pos SMP YPPK Kota Jayapura.
0: YPPK Kota Jayapura.
1: Siap. Lalu yang ketiga ada pos Yasmin, itu nanti dari anggota Polresta.
0: Oke.
1: Kemudian yang keempat ada Polres Sentani.
0: Oh ya, Kabupaten Jayapura ya.
1: Siap. Lalu kemudian yang kelima ada Polres Army.
0: Oke.
1: Dan yang terakhir ada Polres Kerom.
0: Oke. Jadi ada 2-3 ya, 3 kabupaten. Siap. Dan kota. Kita akan dengarkan bersama ya laporan-laporan dari setiap pos, baik itu Kerom dan juga Sarmi yang akan melaporkan arus lalu lintas untuk hari ini. Dan tentunya pendengar ya, untuk Anda yang saat ini stay tune bersama Pro 1 RRI di Jayapura, tentunya sebelum Anda akan beraktivitas hari ini, sebaiknya Anda juga harus memantau ya perkembangan arus lalu lintas di Kota Jayapura. Baik, di ujung telepon ya, kita masih menantikan laporan. Langsung saja ya, kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi patroli udara.
2: Selamat pagi, patroli udara.
0: Iya. Bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
2: Pagi ini bersama saya, Bribda Asmi dari Satuan Lalu Lintas Polres Kerom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas Polres sepanjang Jalan Trans Papua dari batas kota sampai dengan pertigaan Sokar Saluar masih terpantau landai dan lancar. Giat masyarakat juga sama, landai dan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini cerah. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, salam presisi, bekerja,
0: terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Iya, pendengar, Kerom pagi ini ya cuacanya baik dan tentunya arus lalu lintas juga sangat aman dan lancar. Bisa dari Kota Jayapura menuju Kabupaten Kerom ya, untuk Anda baik itu yang bekerja di kantor-kantor swasta maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kerom. Baik, kami masih menantikan laporan-laporan dari setiap pos yang akan melaporkan. Ada pos Ramayana, ada pos YPPK Kota Jayapura, ada pos Yasmin Kabupaten Jayapura, dan juga Sarmi Kerom sudah melaporkan arus lalu lintas. Baik, kita terima lagi di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi patroli udara.
3: Patroli udara.
0: Bekerja, pagi, bergetar, terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
3: Mohon izin, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya Brita Jane Sernai dari Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura Kota. Izin melaporkan giat strong point pagi di wilayah Kota Jayapura, lebih tepatnya di pos Yasmin. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jalan Percetakan dan dari arah Jalan Girian sampai Jalan Dr. Samratulangi terpantau ramai namun lancar. Untuk giat masyarakat pada pagi hari ini mulai ramai dan untuk cuaca pada pagi hari ini cukup cerah. Demikian dapat kami laporkan dari Pos Yasmin. Terima kasih, salam presisi.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya. Bekerja, bergetar, terlaporkan. Terima kasih buat laporan. Berarti Kota Jayapura aman terkendali ya, kalau dari sini di Imbi dan tentunya di ruas Jalan Irian dan yang menuju ke kantor gubernur tentunya sangat lancar. Baik, kita terima lagi di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi patroli udara.
2: Selamat pagi.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
2: Laporkan.
0: Silahkan dengan laporannya.
2: Saya Bida Wali melaporkan dari depan pos Ramayana. Saat ini di depan pos Ramayana terpantau sepi namun lancar. Untuk
4: kendaraan arus kendaraannya. Untuk cuacanya saat ini cerah. Untuk hal-hal menonjol tidak ada. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya agar selalu tertib dalam berlalu lintas, selalu menggunakan helm dan menggunakan safety belt. Mungkin demikian yang dapat saya laporkan.
0: Oke, terima kasih untuk laporannya. Bekerja bergetar terlaporkan. Iya, jadi di wilayah Kota Raja juga untuk Anda yang menuju ke arah Kota Jayapura maupun Kota Raja AB tentunya aman-aman saja, dan tentunya di hari ini cuaca juga cerah ya, secara poluan-poluan dan juga polisi yang lagi bertugas di lapangan. Baik, kami masih menantikan laporan selanjutnya dari setiap pos yang akan melaporkan arus lalu lintas. Langsung saja, halo patroli udara.
5: Selamat pagi.
0: Salam presisi. Bekerja bergetar terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
5: Baik, kami Ibda Rodin melaporkan dari wilayah Sentani. Saat ini kami berada di persimpangan menuju bandara, tepatnya di traffic light menuju bandara. Untuk situasi arus lalu lintas yang ke arah bandara, ke arah Jayapura, ke arah Sentani, saat ini masih dalam keadaan sangat lancar itu. Untuk arus lalin masih satu-satu lengang. Untuk aktivitas masyarakat juga masih sepi. Anak-anak sekolah juga libur. Untuk cuaca di seputaran Sentani sangat cerah. Demikian kami melaporkan dari wilayah Sentani.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya. Bekerja bergetar. Baik, terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Wah, luar biasa hari ini Papua, terkhusus untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan juga Kerom, cuacanya sungguh luar biasa pagi ini, cerah ya, secara polisi dan juga poluan yang lagi bertugas untuk mengawasi ya, jalannya arus lalu lintas di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom. Kami masih menantikan laporan-laporan selanjutnya. Untuk itu kepada Brigpol atau Bribda? Brigpol Vero ya?
6: Iya,
0: Brigpol Vero dan juga Bribda
6: Bribtu
0: Selvia. Oke, Bribtu Selvia, silakan. Mungkin ada himbauan-himbauan terkhusus untuk hari ini, mungkin ada kapal masuk atau pengalian arus lalu lintas untuk hari ini, silakan. Sambil menantikan laporan-laporan selanjutnya dari lapangan, silakan.
6: Iya, kami untuk pengalian arus lalu lintas untuk hari ini tidak ada ya.
0: Oke.
6: Kami mengingatkan lagi kepada masyarakat Kota Jayapura yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya.
0: Iya, tidak putus-putusnya.
6: Iya, betul sekali. Jadi untuk pembayaran pajak, untuk pembebasan denda pajak atau yang diskon 10% dan 15% masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni.
0: Oh, 30 iya. Juni ya, iya. Tapi tanggal bulan ini ya. Iya, bulan ini. Aduh, sedikit lagi nih, saya belum bayar.
6: 5 hari lagi berarti.
0: 5 hari lagi, aduh. Mengingatkan kita untuk semua, saya juga belum bayar pajak nih, aduh.
6: Iya, jadi sekarang bukan hanya penghapusan denda pajak, namun ada yang bayar tepat waktu kena 15% dan terlambat pun kena diskon 10%.
0: Wah, asik. Jadi dua-duanya tepat dan tidak juga tetap dia akan dihargai dengan diskon ya.
6: Iya.
0: Oke, baik. Kami masih menantikan laporan-laporan selanjutnya dari pos yang akan melaporkan. Langsung saja kita terima di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi patroli udara.
7: Selamat pagi, salam presisi, salam Papua.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Silakan ya laporannya.
7: Saya dengan Brigpol Siti Memuna dari Satuan Lalu Lintas Polres Army laporkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 sekira pukul 6. Saat ini berada di jalan 1. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jayapura kami aman dan lancar. Mengimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, salam Papua.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Langsung dari Sarmi ya. Wow, pada hari ini mungkin seluruh Papua cerah, cerah-cerah ceria ya, ya untuk iklim dan juga cuaca ya. Maksud kami cuaca yang sangat bagus untuk Kota Jayapura dan juga Kabupaten Kerom dan juga Kabupaten Sarmi yang begitu iya sangat bagus hari ini cuacanya, supaya pendengar juga bisa beraktivitas bebas ya sedia kala. Dan kami masih menantikan satu pos terakhir ya, pos Yasmin yang akan melaporkan arus lalu lintas di pos Kota Jayapura. Atau sudah?
1: Iya, sudah. Ada satu lagi dari SMP YPPK.
0: SMP YPPK ya.
1: Kelima bawah.
0: Kami masih menantikan laporan yang terakhir dari SMP YPPK SMP ya, untuk kelima bawah ya. Untuk melaporkan arus lalu lintas di sana ya, kami masih menantikan laporannya. Dan tentunya jarumnya di studio kami sudah menunjukkan pukul 6.53 menit waktu Indonesia Timur. 7 menit ke depan kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta ya, Bripto Sylvia dan juga Brigpol Vero ya. Ada himbauan-himbauan lagi terkait arus lalu lintas hari ini, mungkin ada jalan yang mungkin dialihkan terkait mungkin ada pembangunan-pembangunan, silakan.
1: Baik, siap. Mungkin saya menambahkan saja. Mengingat kegiatan mungkin di Kota Jayapura mungkin agak padat karena kami dari Polda ada melaksanakan lomba Yosim Pancar atau Yospan.
0: Iya, kan nanti ada mau ulang tahun ya.
1: Iya, betul. Menyongsong ulang tahun Polri yang ke-80
0: tanggal 1 ya.
1: Tanggal 1 Juli.
0: Wah. Siap.
1: Jadi dari Polda ada melakukan beberapa kegiatan seperti bakti sosial. Kemudian kemarin juga melaksanakan upacara di Makam Pahlawan.
0: Ya, tabur bunga ya.
1: Dan juga tabur bunga di dermaga Polair. Kemudian juga ada tenis lapangan, tapi tenis sudah lapangan selesai. Kemudian sekarang yang sedang berlangsung ada lomba Yosim Pancar itu di Taman Imbi.
0: Oh, kapan tuh diadakan?
1: Kemarin hari pertama.
0: Hari pertama,
1: iya,
0: sudah ya?
1: Sudah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat boleh datang untuk menonton, meramaikan kegiatan bersama, karena itu penarinya bukan saja dari Kota Jayapura tapi ada juga dari Serui, dari Biak.
0: Oh, dari kabupaten-kabupaten
1: iya,
0: ya.
1: Jadi para kabupaten-kabupaten mereka juga
0: untuk
1: datang
0: memeriahkan,
1: untuk memeriahkan.
0: Memang jadi Polda ya, dan langsung dari kabupaten-kabupaten di
1: datang ke kota untuk ikut
0: perlombaan. Iya, Polri yang ke-80 ya tentunya.
1: Iya, betul, tanggal 1 Juli.
0: Baik, kita masih menantikan satu laporan lagi sebelum nanti kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Iya, Brigpol Vero dan juga Sylvie, ada yang terakhir mungkin ada himbauan kepada pendengar untuk arus lalu lintas pada hari ini, silakan.
1: Baik, saya mungkin mau menghimbau, mengingat ini sekarang waktu libur anak sekolah.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali juga kami dapati di jalan bahwa karena mungkin dia tidak sekolah.
0: Libur ya?
1: Iya, libur. Jadi
0: ini dia nih.
1: Pagi-pagi sudah bawa motor, mungkin pergi.
0: Luar biasa.
1: Saya juga tidak tahu itu olahraga pagi atau bawa motor pagi, juga tidak mengerti.
0: Belajar ya?
1: Iya, betul. Jadi bonceng 3, tidak pakai helm. Balap-balap di jalan. Sangat disayangkan sekali waktu liburnya dipakai untuk hal-hal yang mungkin menurut kami itu tidak baik untuk dia. Jadi
0: menurut
1: kami mengingatkan
0: baik, iya, tapi betul, orang lain
1: dia
0: tidak,
1: mungkin
0: ya,
1: keren-kerenan ya. Tapi kami mengingatkan lagi kepada, mungkin kembali lagi ke orang tua, mungkin bisa lebih dipantau lagi anak-anaknya, mengingat di jalan raya itu tempat yang sangat berbahaya.
0: Aduh, rawan sekali.
1: Siap, betul.
0: Dan terakhir untuk euforia pendukung negara-negara yang lagi berlaga di Piala Dunia, silakan untuk ada himbauan-himbauan terkait euforia ini supaya mungkin anak-anakannya bagaimana, silakan.
1: Iya, betul. Jadi kami juga mengingatkan kembali untuk warga, khusus warga Kota Jayapura, kami juga semua mendukung negara kita masing-masing ya, dengan
0: euforia
1: euforianya kita di Indonesia Timur.
0: Tapi harus
1: ini
0: teratur, ya?
1: Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman kalau akan melaksanakan, mereka biasa bilang pawai bola,
0: pawai
1: itu, betul. Itu mungkin boleh diizin dulu ke Polres Jayapura untuk melaksanakan dia tersebut.
0: Izin keramaian ya.
1: Izin keramaian, betul.
0: Benar.
1: Kemudian jadi selama teman-teman nanti akan melaksanakan pawai itu akan dikawal oleh petugas kami dari Polresta Kota Jayapura. Benar. Agar apa? Agar tertib, agar tidak mengganggu juga pengguna jalan yang lain.
0: Benar, iya. Kadang-kadang kita juga kesel, betul, ya. Betul. Mau buru-buru mau pergi, akhirnya padahal dipele jalannya.
1: Betul. Terus mereka kadang kan bukan cuma satu jalur, jalur sebelah juga diambil.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Jadi itulah, ayo kita gunakan fasilitas yang ada disediakan oleh negara. Boleh minta surat izin keramaian di Polresta agar dikawal supaya hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan, mungkin seperti kita tidak inginkan atau seperti laka begitu, bisa dihindarkan karena sudah ada pengawalan ini.
0: Jadi tertib ya kalau dikawal, ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, pendengar demikian program Patroli Udara. Saya Weli.
6: Dan saya Brigpol Vero.
1: Dan saya Bribtu Selvia.
0: Nanti kita jumpa lagi pada Patroli Udara. Bekerja, bergetar, terlaporkan.

Baik, sudah berada di mana saat ini berada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Ya baik pendengar, di mana saat ini berada? Pukul 7.02 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti siaran Piala Dunia 2026.
1: Tadi dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia. Umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya di sana, ada Lucas Paqueta. Dari sisi kanan pertahanan sendiri mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta. Dari sektor tengah serang dari Brazil umpankan saja alirkan ke sektor kiri, di sana ada Santos umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John, memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga

0: juga tidak ingin dikurung oleh Brazil karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan kaki kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke 3 dan 36 detik. 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini, dan memasuki menit keempat tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
1: Ya, perkara kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil, dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magalhães, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Magalhães, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini, Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magalhães. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola, 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang. Dia ada Casemiro di situ, melakukan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia. Ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana. Melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Angus Gunn, kemudian ada Scott McKenna kembali. Dibayang-bayang oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Angus Gunn, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia, berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
2: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum ini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan, dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Angus Gunn sang penjaga gawang Skotlandia. dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya tuk ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Englas Gun. Hati-hati Englas Gun, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan. Tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos, sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia Jack Henry lagi, mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Hunya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang ala arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekilip mundur di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya di sana Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gan mencoba untuk menghasil bola umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta, pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri, di sana ada nomor punggung 16, ada Santos, kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah, di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro, Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel, Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gan arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, di sana ada nomor punggung 13 sampai Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Gannon tadi, Ben Gannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
1: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos bergeser dia sedikit kepada Danilo, nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães, balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan, kembali lagi ke kiri Gabriel, melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia, kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia, ke tengah kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brasil dalam kotak penalti. Terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4, Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson. Langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan, namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan. Sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brasil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimarães di sektor kanan. Brasil berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brasil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung. Masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi. Mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan, nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Tadi kan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson. Bayangin oleh pemain Brazil, namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun Brazil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri. Pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri Gabriel, main nomor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
0: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke arah kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu di bola Vinicius, masuk ke dalam, Vinicius ke gawang, masuk. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Brace dari Vinicius pada babak awal babak yang pertama ini. Tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
2: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui dua kesalahan dari lini belakang dan sempat menguasai bola di awal pertandingan. Tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
0: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR akan mengecek seperti apa. Apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
1: Henry.
0: Henry ya. Kita masih melihat apakah memang kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
2: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
0: Ya. Kita masih menanti.
2: Dan benar, gol.
0: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
2: No goal ya.
0: Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
2: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini dan gangguannya pun saat ini dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda ini.
2: Betul.
0: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24 tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
1: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
2: Nah,
1: sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
2: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya
1: yeah.
2: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
2: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya, lihat di babak pertama tadi, di awal pertama koordinasi ini mereka belakang mereka sangat payah ya.
1: Ya.
2: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
1: Ya.
2: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya. Tanda kutip dianulir oleh VAR dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
1: Yeah.
2: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil.
1: Tapi yeah,
2: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
1: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
2: Betul, lagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bolanya.
1: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Di pada kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Main nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang tujuh, ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini. Sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia, balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor.
3: Baik, pendengar di mana saat ini berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah ikuti Piala Dunia, sepak bola Piala Dunia antara Brasil melawan Skotlandia dengan skor 1-0, masih diunggul oleh Brasil. Baik, berikut di pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana pagi Anda yang tengah beraktivitas tentunya pagi ini ya, karena mungkin Brasil ya sedang bermain sehingga ruas-ruas jalan semua pada sepi ya. Untuk itu peringat saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi, baik itu berita duka, dan nanti kita akan juga update informasi perakhiran cuaca dan juga Papua Actuality Papua. Dan nanti pendengar bisa ikuti dialog interaktif Polisi Menyapa. Dan topik kita pagi ini yaitu jaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia 2026. Dengan narasumber ada Kapolresta Jayapura Kota. Nanti akan dipandu oleh rekan-rekan dari pemberitaan. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringatan masuk dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua yang masih setia bersama program Satu di pagi hari ini. Pukul 7.41 menit waktu Indonesia Timur. Peringat, kita akan sama-sama menyimak, kita akan update informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan update perkiraan cuaca di pagi hari ini. Dan kami sudah terhubung dengan perkirawan BMKG, ya, langsung saja. Selamat pagi, Ripsi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ripsi, perkirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan memberikan informasi perkiraan cuaca harian pada Kamis 25 Juni 2026. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 72 hingga 100%. Selanjutnya, untuk arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di Kabupaten Sarmi, Mambra Muraya, dan Waropen. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambra Muraya, Supiori, Kepulnyapen, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Mambra Muraya, dan Waropen. Untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi terjadi pada siang hari. Selanjutnya, untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut air laut akan terjadi surut pada pukul 10 pagi nanti dengan kedalaman 0,5 meter, kemudian akan terjadi pasang pada pukul 5 sore nanti dengan ketinggian 0,9 meter, dan akan kembali surut pada pukul 10 malam dengan kedalaman 0,8 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca berlanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial kami di @infobmkgpapua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Baik, Ripsi, kita tahu cuaca sedang terik sekali ya beberapa hari ini. Apakah ini pola cuaca biasa atau fenomena khusus yang mempengaruhinya? Dan apakah ada fenomena alam lain yang menyertai kondisi cuaca di Kota Jayapura seperti ini?
1: Baik, untuk kondisi cuaca di Kota Jayapura sendiri, secara umum memang pola hujannya adalah hujan sepanjang tahun. Kemudian untuk musim sudah mulai memasuki musim peralihan, di mana berdasarkan data ENSO sudah mulai memasuki La Nina.
0: La Nina ya?
1: Salah, El Nino.
0: El Nino, iya.
1: Iya, betul. Akan, dan di wilayah Papua terutama berpotensi terjadi musim kemarau jangka panjang.
0: Oh, musim kemarau jangka panjang ya. Oke, baik. Terima kasih Ripsi untuk laporannya. Selamat pagi, selamat kembali bekerja. Pria demikian tadi laporan langsung bersama perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura bersama perakirawan Ripsi. Tentunya kita tahu bersama bahwa ada fenomena El Nino sehingga teriknya cuaca terik di Kota Jayapura panas dan minimnya hujan beberapa waktu ini. Baik, berikut di pukul 7.48 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan update beberapa informasi dalam Papua Actuality. Sebelum nanti kita akan menyimak dialog interaktif Polisi Menyapa dengan topik kita pagi ini, yaitu jaga Kamtipmas di tengah euforia Piala Dunia 2026 bersama Kapolres Jayapura Kota.

Demikian perkiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rekan Mas Dan kawasan Tasangkabura 23 Jayapura, pagi ini kita akan update beberapa informasi dalam Papua Actuality. Apa yang menjadi aktual di pagi hari ini di Papua? Di antaranya jelang Hari Raya Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ya, mendengar jelang Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Papua menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kusuma Trikora Waena Kota Jayapura. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan ziarah dan tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan ziarah ini juga menjadi tradisi yang memiliki makna mendalam bagi institusi Polri dalam mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara sekaligus juga mengenang dan meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Menurut Wakapolda, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh personil Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Sementara itu pendengar, masih dalam Hari Bayangkara, sambut Hari Raya Bayangkara ke-80, Polres Karo menggelar jalan santai, senam sehat, panggung hiburan, serta berbagai perlombaan yang melibatkan personel Polri, Bayangkari, dan masyarakat di lapangan Setia Mapolres Karo, Distrik Arso, Kabupaten Karo. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang menempuh rute sekitar wilayah Arso, kemudian melanjutkan senam sehat bersama yang dipandu Sanggar Tenda Kota Raja. Berbagai perlombaan dan pembagian door prize turut memeriahkan suasana peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Karom AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Karom. Ia berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, memperkuat kolaborasi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Karom.

Kemudian informasi selanjutnya, kejuaraan menembak Kapolda Papua Cup 2026 dipastikan akan berlangsung meriah dengan keikutsertaan ratusan atlet dan penembak dari berbagai daerah di Papua serta unsur TNI dan Polri. Kejuaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 itu akan digelar di lapangan tembak Perbakin Papua, Kota Raja Papua, Abipura. Ketua Panitia Kapolda Cup 2026 Sopoyono mengatakan antusiasme peserta tahun ini sangat tinggi, melibatkan atlet Perbakin, TNI, Polri serta pencap Perbakin dari berbagai daerah seperti Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Timika, Nabire, bahkan Perbakin Papua Selatan. Perbakin Papua akan memanfaatkan kejuaraan ini untuk memetakan kemampuan atlet khususnya pada nomor bench press 25 meter yang menjadi salah satu nomor unggulan dalam pembinaan atlet daerah. Dikatakan kejuaraan ini akan dilakukan seleksi di mana atlet yang menempati peringkat 1 hingga 5 akan menjadi lapis pertama atlet Papua, sedangkan peringkat 6 hingga 10 akan menjadi lapis kedua untuk menjadi bagian dari persiapan menghadapi PON mendatang.

Baik, mendengar demikian tadi beberapa informasi dalam Papua Aktualiti pagi hari ini. Dan sudah mengantarkan kita di pukul 7.54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saya untuk semua. Dan berikut nanti selepas ini kita akan sama-sama mengikuti dialog interaktif Polisi Menyapa, tentunya dengan topik masih seputar Piala Dunia, yaitu menjaga kabut mas di tengah euforia Piala Dunia 2026. Dan nanti akan ada Kapolres Jayapura. Untuk itu tetap bersama Pro 1, nanti bisa berinteraksi juga di 0967536386. Kita dalam program dialog interaktif. Untuk itu selamat pagi saja buat semua yang masih setia bersama Pro 1 di pagi hari ini.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, pukul 7.57 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka berikut ini.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatian untuk satu informasi berita duka berasal dari keluarga Sosir. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Sosir di Sorong dan Raja Ampat, keluarga besar Wolf di Biak, keluarga besar Lewarisa di Merauke, Papua Selatan, keluarga besar Dulan Lebit di Manokwari, Papua Barat. Isi berita duka telah meninggal dunia almarhumah Ibu Tirsa Marta Reni Sosir, meninggal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 pukul 11.05 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura karena sakit. Rencana pemakaman, ibadah pelepasan dan pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2006 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Dan jenazah saat ini tengah bersemayam di rumah duka Kompleks Perum DPR Kota Raja Luar, Kelurahan Wahno, Kota Jayapura. Demikian berita satu informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Pukul 8, 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua. Ya, tentunya masih setia konsen bersama Pro 1 di edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Baik, mulai selanjutnya kita akan ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa dengan topik Jaga Kamtipmas di Tengah Euforia Piala Dunia 2026 dengan narasumber Kapolres Jayapura Kota dan dipandu oleh rekan Ade Irfan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Adi Irfan dengan program Dialog Interaktif Polisi Menyapa edisi Kamis 25 Juni 2026. Ya, dengan topik kita pagi ini saudara pendengar, yaitu jaga Kamtipmas di tengah euforia Piala Dunia tahun 2026. Untuk saat ini sudah ada narasumber di samping saya bersama Kapolres Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, sementara narasumber selanjutnya Wali Kota Jayapura yang sementara dalam perjalanan menuju RRI Jayapura. Sementara selain itu, para pendengar juga bisa berinteraksi langsung dengan narasumber di studio saat ini di line telepon 0967536386 atau bisa melalui YouTube channel di RRI Official. Ya, saya langsung saja ke narasumber saya saat ini, yaitu Pak Kapolresta Jayapura Kota. Yaitu di tengah euforia Piala Dunia saat ini, bagaimana situasi Kamtipmas di Kota Jayapura sendiri, Pak Kapolresta?
2: Ya baik, terima kasih untuk RRI dan juga pemirsa RRI. Untuk saat ini situasi Kamtipmas di Kota Jayapura secara umum aman terkendali, walaupun ada memang riak-riak ataupun dinamika masyarakat yang terjadi di Kota Jayapura. Terkait dengan saat ini juga berlangsungnya Piala Dunia yang dilaksanakan di Benua Amerika, tentunya punya dampak juga kepada kami yang ada di Kota Jayapura, terutama para fans-fans peserta daripada Piala Dunia sendiri. Nah, tentunya pada kesempatan ini juga kami juga berharap, memohon, menghimbau ke

0: kepada fans-fans ataupun simpatisan daripada para pendukung timnas-timnas yang bertanding di Piala Dunia, bahwa situasi saat ini Kota Jayapura aman terkendali. Hanya memang ada beberapa aktivitas masyarakat yang menyambut Piala Dunia itu dengan melaksanakan konvoi. Nah, ini menjadi catatan bagi kami, sehingga kami berharap untuk masing-masing pihak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di Kota Jayapura. Ya, kita bersyukur hingga saat ini belum ada hal-hal yang menonjol terkait dengan euforia Piala Dunia sendiri. Tapi kalau kita melihat di beberapa tempat sudah banyak makan korban. Nah, ini tentu menjadi catatan untuk kita ya, jangan sampai terjadi di Kota Jayapura.
1: Ya, Pak Kapolres, secara umum potensi gangguan keamanan dan ketertiban seperti apa yang kerap terjadi nih?
0: Yang pasti di sini adalah gangguan keamanan dan kenyamanan ya, terutama di keamanan dan kelancaran lalu lintas itu sendiri. Ketiga, ada konvoi yang pasti pengguna jalan lainnya terganggu, dan juga masyarakat di seputaran jalan pun juga terganggu. Konvoi mungkin pada prinsipnya silakan, tapi tidak usah sampai yang membuat kegaduan ataupun keributan. Ribut dalam arti kebisingan. Nah, ini yang mungkin kami harus bisa menyikapi ke depan, karena ambang bising kan sudah sebenarnya sudah melalui batas ambang itu. Nah, tentunya kami berharap juga Kota Jayapura ke depan juga sudah punya ambang batas kebisingan, sehingga menjadi indikator yang bisa kita pakai dalam melakukan penindakan itu. Yang pertama, yang kedua, ya kita berharap juga untuk konvoi tidak akan dilaksanakan pada malam hari, sangat mengganggu orang yang istirahat. Nah, prinsipnya kami akan mengamankan semua aktivitas masyarakat, tetapi sampai sejauh mana aktivitas masyarakat itu, karena kita lihat memang beberapa konvoi memang ada yang dalam pengawalan kepolisian, tetapi yang kita inginkan juga ya, para fans-fans juga harus bisa tertib lalu lintas. Jangan karena dikawal terus tidak pakai helm. Nah, ini kita sangat sangat sayangkan. Dan juga mungkin dalam konvoi itu juga harus memperhatikan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Karena juga sudah ada beberapa kejadian kelalaian sendiri mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian juga. Ini yang sangat disayangkan.
1: Nah, pengamanan konvoi ini apakah ada waktu yang ditentukan, berapa jam atau lokasi di sebelah mana?
0: Kalau konvoi ini kan tergantung masing-masing tim. Kadang-kadang ada yang hanya dalam kota, ada yang lintas kota. Nah, ini yang kalau lintas kota tentunya kita akan koordinasi dengan Polda maupun dari pihak Polresta Polres Sentani. Bagaimana, karena ini yang awal-awalnya memang ada lintas kota. Nah, kita berharap mereka pun juga euforia ini jangan sampai mengganggu masyarakat. Fanatik boleh, tapi fanatik yang produktif. Nah, ini yang kita sangat harapkan. Pola-pola ini kan sebenarnya berulang dari tahun ke tahun. Kalau memang bisa pola dalam mensukseskan mendukung timnas ini dengan pola atau cara yang lain, itu kan sangat kita harapkan. Tentunya dengan pola yang lain itu ya, paling tidak dia bisa membantu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Nah, memang saat ini himbauan untuk melakukan nonton bareng sudah ada. Tinggal nanti berapa titik yang nanti akan disepakati saja. Karena memang kalau kita melihat kan waktu pertandingan itu kan lebih kepada malam hari dan subuh. Itu yang waktu-waktu sangat riskan juga untuk seseorang. Ya mungkin yang fanatik sekali dia bisa nonton, tapi kalau yang hanya sekedar juga kan tidak akan nonton. Karena masih ada punya pekerjaan lainnya. Nanti mungkin kita berharap ya, para penanggung jawab korlap-korlap ini bisa mengatur kegiatan yang lebih produktif untuk menonton atau menyambut pertandingan oleh timnya masing-masing.
1: Ya, ya, saudara pendengar, kita akan mengundang di line telepon 0967536386 atau di YouTube channel kami di RRI Official Jayapura, yang dengan topik kita pada pagi ini yaitu jaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia tahun 2026. Tentu dengan Pak Kapolres yang sudah ada menjadi narasumber di pagi hari ini. Ya, sebelum itu Pak, kerjasama apa saja yang dibangun dengan unsur-unsur lain seperti tokoh agama atau tokoh adat dan masyarakat hingga berjalan menyeluruh untuk euforia ini tetap terjaga Kamtibmasnya Pak?
0: secara umum seperti biasa ya, mungkin dalam kegiatan Babin Kamtikmas, kegiatan sosialisasi nanti akan disisip situ terkait dengan euforia Piala Dunia. Namun kalau secara spesifiknya itu ya mereka yang memberikan pemberitahuan ataupun minta izin kepada kepolisian, di situ sudah kita melakukan apa himbauan secara rinci terkait dengan apa-apa saja yang harus diperhatikan sehingga keselamatan pun harus diutamakan dalam kegiatan ini. Yang kita ya sangat diharapkan itu ya pengertian semua. Tentunya peran serta keluarga dan orang tua itu sangat penting. Iya. Karena di dalam euforia ini kan tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga ada. Nah ini yang kami sangat harapkan peran serta masyarakat, peran serta orang tua dan lingkungan juga harus bisa membatasi, mengontrol pelaksanaan euforia ini. Konvoi boleh konvoi, tapi konvoi yang bagaimana? Kita lihat ya, ini kan jadi kendala juga, apa menjadi catatan juga, karena pada saat Piala Dunia ini kan sudah mulai musim libur. Nah ini menjadi catatan juga sehingga anak-anak itu yang sekolah terutama ya bisa memanfaatkan waktu libur ini dengan baik. Jangan sampai nanti waktu libur ini tidak memanfaatkan dengan baik, yang nanti akan merugikan diri sendiri. Nah ini yang kita berharap harus ada kegiatan-kegiatan yang positif lain sehingga ada waktu-waktu yang tidak kosong sehingga anak-anak ini bisa menikmati liburnya dengan baik tanpa harus merugikan diri sendiri, terutama dalam konvoi-konvoi ini. Ini yang kita sangat berharap. Orang tua, lingkungan juga harus bisa ada kontrol sehingga aktivitas semua masyarakat bisa berjalan dengan baik tanpa ada merasa diganggu. Walaupun memang banyak terganggu dengan kebisingan itu, tapi ini kan sampai saat ini masih ada toleransi. Ini kita sangat positif juga, tetapi ya bukan harus begitu terus gitu.
1: Oke. Ya, kita mengundang satu penelpon di 0967536386. Ya, halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, RRI. Selamat pagi, Bapak narasumber. Ya,
1: dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Joko di seputaran Entro.
1: Ya, silakan Pak Joko.
2: Setuju, sangat setuju seperti apa yang dihimbaukan oleh Bapak Kapolresta Jayapura Kota. Ya, konvoi kita bereporia boleh. Sangat setuju, saya juga fanatik salah satu tim yang berkonsentrasi di Piala Dunia ini. Jadi dengan seperti yang dihimbau oleh Pak Kapolres, walaupun itu dikawal oleh aparat kepolisian, di depan, di belakang ke sana itu sudah enggak beraturan. Jalan sesama pemakai jalan sudah tidak dianggap, menggunakan knalpot brong dan segala macam. Seperti Pak Kapolres juga tadi bilang tidak menggunakan helm. Ya, secara aturan berlalu lintas ini kan sudah ya termasuk pelanggaran. Tapi intinya himbauan dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolresta. Ya bukan tidak boleh berkonvoi, tidak boleh bereforia, tapi mungkin lebih tertib lah gitu. Sama-sama kita ini supaya tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi, Pak.
1: Oke. Selamat pagi Pak Joko. Ya, di belakang Pak Joko lagi di 0967536386. Ya, Pak Kapolresta, tentu ini juga terjadi di sekitaran saat konvoi ini. Terkadang sudah dikawal di depan, tapi ada oknum-oknum yang kurang tertib saat euforia konvoi tersebut. Bagaimana Pak pengamanannya sendiri?
0: Kalau bicara konteks pengamanan sendiri, ya memang kita kembali kepada masing-masing peserta konvoi. Kalau sudah konvoi itu kan sudah dalam konteks yang berbeda, karena di situ kan bukan kita bicara satu dua kepala, tapi berbagai macam kepala yang ada dalam satu rangkaian kegiatan itu. Nah ini yang sangat kita harapkan peran serta daripada korlap-korlap itu bisa memberikan edukasi kepada pendukungnya. Nah, sehingga pada saat konvoi itu, ya ini kan wujud ekspresi ya. Mengekspresikan diri, tapi kalau tidak tepat kan tidak baik juga. Nah ini menunjukkan bahwa ini loh kita, orang Jayapura, ini loh kita, kota Jayapura. Sebuah kota itu tertib, sebuah kota itu aman, itu indikator utamanya di lalu lintas. Ketika lalu lintas itu tertib, secara umum masyarakat pun tertib. Nah ini kan menunjukkan bagaimana kondisi dan manusia yang tinggal di Kota Jayapura. Itu yang penting, yang tadi saya memang himbauan tetap kita jalankan, tetap tidak akan henti kita memberikan himbauan, tidak akan bosan kita memberikan himbauan. Tapi yang sangat diharapkan yaitu kesadaran dari masing-masing pribadi dan masing-masing kelompok. Tentunya kita punya harapan juga, mungkin ada dari, mungkin kalau nanti ada pemerintah, mungkin dibuat sebuah kegiatan yang menginspirasi atau mungkin kegiatan yang produktif, misalnya mungkin ya lomba bagaimana menyambut Piala Dunia. Kota Jayapura terutama di beberapa titik itu kan sudah punya nama di internasional terkait dengan kampung Piala Dunia. Nah, coba kalau saat ini kita buat sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih produktif. Satu sisi pun juga kalau itu dia baik, dia kan mengangkat nama kota ini, dia mengangkat Kota Jayapura ini. Artinya dengan misalnya contoh kayak tahun-tahun sebelumnya Piala Dunia, kampung Piala Dunia itu diliput sama media nasional. Nah, tentunya orang di luar pun melihat Kota Jayapura bagaimana menyambut kota Piala Dunia itu dengan hal yang positif. Nah, coba kita buat dengan hal yang baik, yang baru lagi, yang terbarukan kelompok-kelompok ini. Atau memang masing-masing kontestasi Piala Dunia ini dia menunjukkan hal-hal yang baik gitu. Tidak harus dengan konvoy. Tidak harus dengan konvoy. Apa arti sebuah konvoy tapi berujung di rumah sakit? Nah, karena kan Piala Dunia yang nanti yang para peserta Piala Dunia itu kan tidak akan mungkin dilihat kita yang sakit. Ya, tidak mungkin tuh pemain bola di belasungkawa kan tidak juga sebenarnya. Artinya fanatik tapi jangan sampai yang berlebihan. Perhatikan diri sendiri dan juga lingkungan. Apa yang kita rayakan di sini belum tentu para negara konsistensi itu dia melihat itu. Kalaupun nanti ada musibah, sejauh mana kontribusi dia terkait euforia kita yang laksanakan di tempat ini?
1: Iya, terkadang kita sudah waspada tapi ada di sekitar kita yang kurang waspada untuk hal itu. Nah, sejauh ini Pak Kapolresta, apakah dari di Kota Jayapura sini sudah ada kasus-kasus yang terkait euforia ini mengalami dampak-dampak kecelakaan atau seperti apa?
0: Secara umum kalau bilang berdampak, sangat berdampak. Yaitu mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan musibah, ya kita mohon jangan sampai terjadi ya. Hingga saat ini belum ada dan kami berharap tidak ada. Dan kalaupun ke depan juga ya mungkin nanti akan berkurang jumlah euforianya itu.
1: Ya, ya, saya mengundang lagi di line telepon 0967536386 dengan topik kita jaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia tahun 2026. Ya, Pak Kapolresta, kita melihat situasi Kamtibmas saat ini bagaimana sih kepolisian menyikapi konvoy yang mengganggu ketertiban umum atas nama perayaan kemenangan tim favorit tersebut?
0: Ya, kita dalam menyikapi ya tim yang bertanding dan tim yang menang ya, tentunya perlibatan penempatan personil lalu lintas itu kita utamakan di simpul-simpul jalan untuk mengantisipasi arus lalu lintas. Nah, ini yang tadi saya katakan ada periode waktu ya. Kalau saat ini Piala Dunia bersamaan dengan libur, tentunya itu menguntungkan juga sih satu sisi. Nah, tapi juga kita harus bisa memperhatikan sisi lain, karena waktu libur ini anak-anak sekolah ini dia diisi dengan apa. Nah, tapi kalau untuk menyikapi dinamika konvoy yang pasti penempatan personil pada simpul-simpul jalan dan juga meningkatkan patroli yang sudah sementara sudah sedang berjalan selama ini.
1: Oke, ya, kita menerima satu telepon dulu. Ya, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Oke, dengan Pak Wali di Netar.
1: Ya, Pak Wali di Netar. Ya, selamat pagi Pak Wali. Silakan Pak Wali.
3: Iya. Selamat pagi Bapak Kapolresta.
0: Selamat pagi Bapak Pondo.
3: Ya?
0: Selamat pagi Bapak.
3: Ini di acara apa ini?
1: Dengan dialog interaktif polisi menyapa jaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia. Iya. Bagaimana nih Bapak?
3: Saya mau sampaikan ini yang euforia ini kan sekarang. Ya, yang kita lihat ini sekarang ini konvoy-konvoy itu itu sampai jam berapa itu menjelang subuh itu sangat bikin ribut sekali, sangat bikin ribut karena
1: ya
3: sangat bikin ribut sekali karena ada knalpot brong yang keluarkan itu bunyi seperti tembakan yang terus apa menggema terus dari sepanjang jalan itu. Kami yang tidur setnya rumah itu 15 meter di pinggir jalan di Netar ini, jadi sangat merasa terganggu sekali. Jadi semua Kapolres harus dilarang ini contoh ini. Kami bilang kayak, kami bilang macam ini ada Indonesia masuk Piala Dunia saja, terus bahkan Persipura saja yang ada main jadi contoh ini bikin ini, tidak ada apa-apa sama sekali baru. Hanya untuk negara lain kita yang bikin bisnis. Rising di kita bu, kampung halaman sini. Jadi itu yang terjadi saat ini. Mohon perhatian dari Bapak Kapolres, semua Kapolres, Kapolresta, Kapolres Jayapura untuk kami semua. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada semua.
1: Jadi okay.
3: Itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Selamat pagi.
1: Iya, terima kasih lagi Pak Wali di Netar. Iya, bagaimana nih Pak Kapolresta terkait adanya gangguan Kamtibmas terutama dalam kebisingan penggunaan knalpot brong serta euforia yang sampai di dini hari. Apakah ada tindakan dari kepolisian untuk melakukan sweeping atau seperti apa terhadap ya silakan Kap.
0: Ya baik, terima kasih. Yang namanya konvoi ataupun berkumpul orang banyak pasti sudah ada potensi gangguan di situ. Nah, bagaimana menyikapi itu? Terima kasih Bapak Wali yang sudah mengingatkan kembali kami terkait dengan knalpot brong. Memang saat ini dan sudah sementara berlangsung berjalan ya, kita melakukan penindakan penilaran juga terkait dengan knalpot-knalpot brong ini. Itu tadi saya katakan ambang kebisingan kita ini kan belum ada ini, belum ada indikator ataupun peraturan yang itu batas ambang itu. Itu mungkin sangat, tapi ketika seseorang sudah merasa terganggu dengan suatu bunyi atau kebisingan itu kan, itu sudah menjadi indikator yang harus ditindaklanjuti. Nah, konvoi, nah ini kami juga punya rencana ke depan untuk konvoi tidak dilakukan di malam hari. Tentunya nanti akan mengundang korlap-korlap dari masing-masing negara ini, bagaimana fans-fans ini, untuk bagaimana kita punya tanggung jawab bersama. Ya, tadi dikatakan Pak Wali betul, orang lain yang bertanding, orang lain yang bersenang-senang, ya, kita sendiri yang baku ganggu di sini. Nah, ini yang mungkin tidak tepat juga sebenarnya. Boleh sih sebenarnya kalau mau nonton, nonton saja sudah. Tidak usah tunjuk diri, bikin diri di jalan, bawa-bawa motor, baru gas-gas lagi. Nah, ini kan tidak baik juga sebenarnya.
1: Nah, kalau peran Babinkamtibmas sendiri di masyarakat bagaimana, Pak?
0: Nah, tentunya ya dengan kegiatan Babinkamtibmas ya kita sisip juga tentang materi Piala Dunia ini. Artinya ya, dalam menyambut Piala Dunia ini harus bisa sama-sama kita menjaga, untuk menjaga Kamtibmas dan keamanan itu kan masing-masing orang punya cara berbeda. Intinya jangan sampai aktivitas kita ini mengganggu aktivitas orang lain. Nah, itu yang kita harus jaga sebenarnya.
1: Oke. Ya. Saya akan mengundang lagi di line telepon 0967536386 ya, dengan topik kita jaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia. Tentu sejauh mana sih kita lihat Kamtibmas saat ini apakah dapat mengganggu atau dapat terhindar dari gangguan-gangguan yang terjadi sejauh ini. Pak Kapolres, apa pesan-pesan untuk dari pihak kepolisian untuk warga agar euforia Piala Dunia ini tetap aman dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain?
0: Ya baik, terima kasih. Kalau imbauan kami ya seperti sebelumnya, yang pasti mari kita jaga. Kalau menjaga itu kan jaga diri kita,
1: iya,
0: dan juga jaga jangan sampai orang lain terganggu. Bentuknya bagaimana nanti disesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat.
1: Okay.
0: Nah, kalau dengan konvoi, nah ini yang kita harus perhatikan bersama. Karena konvoi itu kan menggunakan jalan umum atau jalan raya. Tentunya di jalan raya itu kan bukan hanya mereka sendiri.
1: Iya.
0: Nah, ketika konvoi ya ikuti peraturan yang berlaku. Marka jangan dilewati. Kalau memang diarahkan dua-dua motor, Jangan sampai yang berlebihan. Nah itu lampu merah pun harus berhenti sebenarnya, tidak usah terobos. Nah itu sebenarnya apapun terjadi, karena nanti kalau konvoi terus terobos lampu merah, ya tetap salah juga. Nah, nanti untuk penanggung jawab juga harus punya tanggung jawab moral, ya. Sejauh mana dia bisa mengendalikan, mengontrol para simpatisan yang sama-sama konvoi. Tapi kalau kita sudah bicara dalam bentuk kelompok, nah ini memang susah terkendalikan. Nah, ya mungkin harapan kami ke depan masing-masing, terutama untuk apa, fans-fans ini bisa membuat korlap-korlap secara berjenjang. Jadi tidak harus bersamaan satu orang mengendalikan sekian banyak orang. Nah, itu kan sudah tidak mungkin. Nah, mungkin ada dibagi sehingga siapa mengontrol siapa, siapa mengawasi siapa. Okay. Itu yang kita harapkan.
1: Ya, kita mengundang lagi satu penelpon di 0967536. Ya, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bung Tera IGGR.
1: Bung
4: Tera IGGR.
1: Tera, ya.
4: Iya.
1: Oke, silakan, Bung.
4: Selamat pagi Bapak Kapolres Jayapura.
0: Selamat pagi, Bapak.
4: Ya, kami lihat tadi bicara tentang Kamtipmas, benar juga sih. Ada teman saya kecil,
1: mungkin
4: radio monitor. Ya. Jadi benar juga. Ya, tapi kalau boleh Bapak Kapolres Jayapura melarang setiap yang mendukung setiap negara. Kalau boleh jangan miras pada saat pawai, jangan lawan arah dan lewati batas yang telah ditentukan. Artinya jalan segera untuk pengguna jalan, karena jalan ini kita bukan sendiri, misalnya dari Brasil, dari Argentina, dari Belanda. Nah, ini yang saya perhatikan selama ini. Pada saat mulai bergulir dunia ini, banyak yang melakukan hal di luar ketentuan itu, di undang-undang, tapi banyak yang melanggar. Mungkin dari kepolisian dan lainnya bisa mengambil tindakan sehingga melarang. Kalau mereka sampai ada kecelakaan, mengeluarkan surat perintah atau melarang, tidak boleh lagi, boleh di tempat saja. Karena mengganggu jas dan orang lain juga bisa menjadi korban. Ini yang saya perhatikan dari Adipura sampai Pasir 2, banyak korban, banyak yang melanggar aturan lalu lintas, yang tidak mengikuti aturan, banyak yang miras. Mungkin begitu Bapak Kapolres Jayapura. Selamat pagi.
0: Pagi, baik, terima kasih
1: Pak. Pagi, terima kasih Pak Tera. Ya, Pak, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan dari Pak Tera tadi, kita akan mengikuti iklan yang akan lewat satu ini.
5: Dialog interaktif. Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
6: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
6: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
5: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Ya, terima kasih para pendengar yang masih bersama kami di Dialog Interaktif Polisi Menyapa pagi ini dengan topik kita jaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia tahun 2026. Tentu Pak Kapolresta, tadi sudah ada penelpon kita dari Pak Tera yang mendukung juga dan serta memberikan masukan, mungkin ada tindakan atau apa tindakan preventif bagi masyarakat atau pendukung-pendukung yang sedang bereuforia konvoi agar tidak miras dan mengganggu Kamtibmas di saat euforia konvoi tersebut. Bagaimana nih, Komdan?
2: Ya, terkait dengan konvoi untuk miras memang menjadi atensi kami juga dan sudah kami laksanakan ketika nanti ada pemberitahuan ataupun izin kepada kami di Polresta Jayapura Kota, itu sudah Korlap itu sudah buat pernyataan untuk tertib lalu lintas dan tidak mengganggu keamanan. Dalamnya juga ada poin tentang miras. Nah, ini kita menjaga bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin kami sampaikan kepada para fans-fans negara Piala Dunia, mari kita sama-sama jaga kota ini. Karena kita melihat euforia ini bisa baik dengan buruknya tergantung kita sendiri bagaimana menyikapi. Nah, kalau kita sayang diri kita, mari kita jaga euforia ini dengan baik. Tentunya di dalam pertandingan ini banyak sekali pejabat publik yang juga punya fans negara peserta. Tentunya bagi fans-fans ini, tolong mari kita jaga sama-sama. Oh, kalau pejabat ini dia dukung negara mana, ya mari kita sama-sama menjaga itu. Karena walaupun tidak secara langsung terus terjadi apa-apa dengan fans negara tersebut, nah pasti kan pejabat itu yang akan terbawa. Secara moral pun iya, secara material pun juga pasti. Jadi ada beberapa contoh, ya salah satu pejabat karena sama-sama fans negara tersebut mau melakukan konvoi, melakukan ini, akhirnya apa? Oh sudah, nanti dibantu. Tentunya dibantu yang dalam bentuk yang lain. Nah, ini kita berharap karena jangan sampai nanti Piala Dunia ini meninggalkan cerita yang tidak baik untuk kota Jayapura sendiri, terutama nanti para pejabat. Kalau untuk miras memang sudah diatensi dan kami juga melihat kalau nanti pun tidak ada, memang ada evaluasi lagi kita akan lakukan, mungkin nanti mengundang semua penanggung jawab Korlap ataupun ketua-ketua ini untuk bagaimana kita bisa menyikapi dengan baik.
1: Ya, tapi Pak Kapolresta, sejauh ini jika warga melihat kejadian yang mencurigakan atau potensi-potensi keributan, kemana mereka bisa memberitahu ke pihak kepolisian atau keamanan untuk melaporkan tersebut?
2: Untuk saat ini Polri punya namanya layanan 110. Nah, jadi bisa langsung ke situ saja. Layanan 110 itu 24 jam. Dan setiap ada aduan ataupun laporan dari masyarakat, tentu akan direspon melalui layanan 110.
1: Seberapa efektifnya layanan ini?
2: Kalau dibilang seberapa efektif, sebenarnya efektif. Karena secara sistem yang ada di 110, ketika sekian detik ataupun menit yang tidak direspon oleh Polresta, tentunya langsung akan di take over oleh Polda Papua. Ketika waktunya sudah ditentukan lewat, dia akan di take over oleh Mabes Polri. Nanti setelah itu Polda maupun Mabes Polri akan menghubungi Polres setempat untuk merespon aduan daripada masyarakat itu melalui 110 itu.
1: Melalui 110. Oke. Ya, saudara pendengar, kita akan undang lagi di line telepon 0967536386 atau di RRI Official Jayapura yang bisa melalui live chat. Ya, kita akan lanjut saja nih Pak Kapolres, jika bagaimana kepolisian menyikapi konvoi kendaraan yang mengganggu serta pesan utama pihak kepolisian untuk warga yang euforia tetap aman dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2: Ini satu kunci saja kata ya, tertib dan disiplin saja dulu. Nah, tertib ketika menggunakan kendaraan di jalan umum
1: walaupun,
2: dan juga tertib ketika melaksanakan konvoi. Nah, sebenarnya konvoi itu kan kalau kita bicara normal itu kan panjang sekian meter itu kan harus ada dipenggal-penggal sebenarnya. Cuman penggalan-penggalan ini kan bagi kita kan cukup, karena kalau data yang kita miliki, yang informasi, jumlah kendaraan roda 2 itu kan 200 ribu lebih. Berarti kan hampir separuh dari jumlah penduduk kota Jayapura. Itu yang terdata di Samsat
1: kota Jayapura.
2: Nah, tentunya dengan volume kendaraan, volume jalan yang tidak bertambah, tentunya akan ada satu titik ada penyempitan ataupun penyumbatan pada jalan tersebut ketika konvoi itu. Nah, kebiasaan kita tadi saya bilang, perilaku kita berkendaraan ini kan sangat penting juga.
1: Iya.
2: Nah, tanpa disadari pun juga masih ketika ada kendaraan di depan berhenti, bukan kita malah ikut berhenti, malah ikut melambung ataupun mendahului kendaraan tersebut. Ya, tentunya kan kendaraan di depan berhenti itu kan pasti ada sesuatu. Nah, ini perilaku-perilaku di jalan ini sangat kita harapkan untuk bisa tertib sehingga tidak mengganggu, menghambat pengguna jalan lainnya. Karena kita punya jalan raya kita ini kan banyak persimpangan ya, tidak ada jalan persimpangan. Paling yang lurus dan panjang paling di Hotel Kam ataupun di Ring Road. Selebih daripada itu ada simpul-simpul jalan kecil yang memang menghubung tempat satu ke tempat yang lain. Artinya jalan selain jalan utama juga kan ada jalan-jalan lorong atau gang-gang yang tembus sebenarnya. Itu mungkin kita antisipasi dengan volume kendaraan yang banyak, dengan luas parkiran yang tidak memungkinkan, ditambah lagi dengan jumlah kendaraan, tentunya ini mempengaruhi pada kapasitas jalan untuk menampung kendaraan di jalan. Itu baru kendaraan bermotor. Kita hitung roda 2, belum lagi roda 6 ataupun truk ataupun pejalan kaki yang lainnya.
1: Ya, Pak Kapolresta, hal positif apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk euforia ini tidak dapat mengganggu ketertiban selain membuat kampung Piala Dunia tersebut?
2: Ya, hal yang sepele kecil aja mungkin
1: Corvoy ya.
2: Nah, kalau memang dulunya konvoi, kita rubah sekarang euforia Corvoy. Nah, itu mungkin saja sih sebenarnya. Mau enggak dia itu sebenarnya. Artinya ada dampak positif. Ya mungkin mengangkat sampah atau sekali-sekali enggak usah konvoi ya toh. Kita jalan sama-sama angkat sampah, pungut sampah di jalan kan sudah cukup baik juga sebenarnya.
1: Selain euforia juga membersihkan lingkungan ya.
2: Lingkungan. Nah, ini kan agak kontraproduktif juga kita lihat kan. Dengan harga BBM yang cukup tinggi, tetapi kan euforia juga cukup tinggi.
1: Ya. Tapi Pak Kapolresta, terkadang konvoi-konvoi ini sering disusupi dengan hal-hal yang negatif, diselingi sampai tersebar di media sosial beberapa kali di beberapa daerah. Itu seperti apa menyikapi dari keamanan sendiri?
2: Nah, ini menjadi catatan kita sendiri ya. Nah, tadi saya sudah katakan. Tidak ada prioritas konvoi di tengah di jalan umum. Yang prioritas itu adalah pemadam kebakaran dan ambulans. Nah, ada satu kasus juga ambulans tidak bisa lewat karena konvoi sehingga pasien di ambulans itu tidak bisa tertolong. Itu sangat disayangkan. Nanti tinggal kita harapkan jangan sampai nanti. Intinya tadi saya bilang tadi disiplin ya, kalau bahasa kasarnya tahu diri sah. Dia bikin diri di jalan. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita berharap konvoi yang bisa mengerti dan memahami. Jadi ketika kita konvoi yang berarti bukan kita pun jalan ini. Nah, itu. Cuman ya terkadang ketiga ini sudah mengangkut masalah psikologi massa sih sebenarnya. Ketika kita berkumpul dalam jumlah yang banyak, ya pasti kan ada hal-hal yang negatif yang bisa muncul. Nah, ini yang mungkin nanti kita mohon kepada para korlap-korlap itu bisa mengendalikan itu, mengontrol itu. Dan disepakati kalau ini boleh, ya boleh. Kalau tidak boleh, eh, jangan diikutkan. Disuruh pulang itu sebenarnya.
1: Iya. Oke. Ya, sejauh ini apa jaminan kepolisian kepada masyarakat agar hingga Kamtibmas ini dapat kondusif hingga berakhirnya Piala Dunia?
2: Kalau bicara jaminan ini sebenarnya ini kan indikatornya ini susah nih, kalau indikator sosial ini. Tetapi yang pasti ada tanggung jawab kita untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Apa yang kita lakukan, ya tentunya kita melakukan apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bila perlu kita tingkatkan, misalnya patroli, patroli estafet setiap malam itu masih berjalan. Terus melakukan pengaturan, pengaturan di simpul-simpul jalan, terutama menyikapi terkait dengan euforia Piala Dunia ini, dan juga mungkin ada pengawalan juga. Karena beberapa kali kegiatan pun juga teman-teman dari Polda pun juga melakukan pengawalan, kita yang melakukan pengaturan. Nah, di sini kita mau berharap bersama, apa, sepakati bersama sebenarnya dengan tim para fans-fans ini. Kalau kamu jaga dirimu, kalau kau sayang kotamu, mari kita jaga yang baik kota ini, kita jaga baik nama kota ini. Nah, tentunya itu yang kita sangat harapkan. Karena apa ya? Apa yang kita jaga, apa yang kita lakukan, tapi kalau tidak disupport oleh masyarakat, nah itu juga pun tetap sama saja.
1: Iya. Iya, ya, saudara pendengar, di ujung ini kita akan menerima lagi satu penelpon di 0967536386 dengan topik kita jaga Kamtibmas di tengah euforia Piala Dunia tahun 2024. Ya, sebelum kita lanjut, untuk para orang tua atau paling tidak perlu disampaikan agar anak-anak muda ini sejauh mana kepolisian untuk mendekatkan diri ke warga menghimbau hal tersebut.
2: Kepada orang tua, ya kita sangat berharap peran pengawasan dan kontrol orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak, dan juga dalam konteks pergaulan anak itu tersebut. Ya, kita melihat bahwa ada hal yang kurang pas sebenarnya, sebenarnya anak yang di usia anak-anak masih terlibat dengan aktivitas orang dewasa. Ini yang mungkin kita perlu menyikapi bersama. Nah, sehingga, nah, karena itu sudah masuk ke ruang privasi juga, kita agak susah sebenarnya. Tetapi sejauh mana itu menjadi kewenangan kita, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Bukan hanya tindakan penegakan hukum, tapi kita utamakan ya preemptif dan preventif, upaya-upaya pencegahan yang harus kita lakukan sehingga punya kesadaran. Yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana kesadaran masyarakat terkait dengan keamanan diri dia dan juga keamanan lingkungan. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita ingin sampaikan. Tetapi tentunya kami juga akan melakukan apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yang mungkin patroli dan penjagaan pada titik-titik tertentu, pada titik-titik keramaian. Nah, ini yang mungkin nanti perlu kolaborasi bersama untuk bisa sama-sama kita menciptakan dan menjaga keamanan di Kota Jayapura.
1: Ya, Pak Kapolresta, kalau misalnya terjadi saat nobar terjadi keributan, sedangkan apakah nobar ini diberikan izin, mendapatkan izin dari kepolisian atau tidak ya?
2: Ya, kalau berkumpulnya orang pasti kita akan mempertimbangkan itu atau menyikapi itu. Tetapi kan selama ini yang kita dapat ini kan belum ada yang memberitahukan nobar. Paling nobar dalam skala-skala, kalau skala besar mungkin ada, tapi kalau skala kecil pun ada, tapi kan ada per lorong-lorong ataupun RT-RW. Nah, karena kalau cuma yang kemarin besar aja sih di kantor gubernur itu, nah, tapi kan tidak terlalu banyak. Itu tadi saya katakan ada selisih waktu, ini juga sangat mempengaruhi orang untuk bisa menikmati pertandingan bola itu. Ya, mungkin banyak juga yang lebih nyaman di rumah daripada ikut di luar.
1: Oke. Ya, saudara pendengar, mungkin di penghujung acara saat ini, apa sih dari Pak Kapolres sendiri untuk Kota Jayapura ini harapan dan utama perhelatan di Piala Dunia ini dapat meninggalkan kesan yang baik bagi Kota Jayapura, dan terlihat Kamtimas ini tetap aman dan kondusif.
2: Ya, tadi saya katakan lagi, kembali kepada pribadi, yaitu disiplin dan juga taat. Nah, taat itu kan banyak ya, tertib, baik terkait dengan tertib lalu lintas maupun tertib di lingkungan sosial. Apa yang harus kita buat untuk Kota Jayapura ini? Ya, tentunya yang sudah kita buat baik ya kita pertahankan, yang belum kita lakukan, yang tidak baik kita perbaiki. Yang tadi saya katakan terkait dengan euforia, ya mungkin alangkah baiknya untuk Kota Jayapura misalnya tidak ada konvoi.
1: Iya.
2: Nah, misalnya itu kan hal yang baik. Karena kalau konvoi ini, euforia ini kan rata-rata kan dari Indonesia Timur ya, ada Sulawesi Utara, Maluku sampai Papua, ini kan selalu merayakan itu dengan euforia yang ya masih dikatakan euforia yang berlebihan sebenarnya.
1: Tapi apakah hal itu bisa terjadi?
2: Apakah itu terjadi? Ya tergantung kita masing-masing pribadi. Bagaimana kita punya komitmen bersama untuk bisa, tadi saya katakan lagi, menjaga dan merawat Kamtikmas itu sendiri. Ya tadi apa yang saya lakukan, paling tidak dia bisa bermanfaat bagi diri saya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai apa yang saya lakukan mengganggu orang lain. Nah, itu sih sebenarnya kuncinya itu.
1: Oke. Mungkin pesan sebelum kita menutup dialog kita pagi ini, apa sih quote-nya untuk para supporter atau tidak fans-fans dari setiap negara yang berada di Piala Dunia ini?
2: Yes, intinya kami berharap dalam menyambut euforia ataupun perhelatan Piala Dunia ini, coba kita rubah pola, rubah cara kita yang sebelum-sebelumnya kita sertai dengan euforia, coba kita rubah dalam bentuk yang lainnya. Itu yang tadi saya bilang, banyak macam, misalnya tadi ya mungkin euforia sambil pungut sampah, euforia mungkin euforia sambil kita jalan mungkin belanja, mama-mama punya jualan, atau euforia di pasar sambil bersihkan pasar. Itu kan hal-hal yang memang tidak pernah ada, dan kalau dilakukan pasti baik sebenarnya. Artinya tadi saya katakan, paling tidak apa yang saya lakukan ini punya dampak bagi masyarakat. Jangan sampai apa yang kami lakukan ini atau saya lakukan dengan kelompok, dengan tim saya ini, bahkan mengganggu dan juga menghambat orang beraktivitas.
1: Ya, ya, saudara pendengar, kita telah berada di penghujung acara di dialog pada pagi ini bersama saya dan Ade Irfan dan juga narasumber yang sudah hadir. Tentunya menjaga Kamtimas di tengah euforia Piala Dunia saat ini, terutama bagi para fans untuk tetap aware atau kesadaran diri untuk meningkatkan Kamtimas di tengah Piala Dunia saat ini. Dari tentunya topik kita pagi ini, jaga Kamtimas di tengah euforia Piala Dunia, bersama Pak Kapolresta Kota Jayapura Kombes Pol Fredy Kus Makalarimbon, saya Adi Irfan pamit undur diri dengan para kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah menyimak dialog interaktif polisi menyapa, tentunya kita boleh saja euforia dengan konvoi, tapi harus mentaati peraturan lalu lintas dan juga menyadari bahwa bukan kita sendiri yang pengguna jalan, tapi ada banyak kendaraan yang akan dilalui pada saat kita konvoi, ya. Kita memberikan ruang juga kepada yang lain yang menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Baik, benar kita jelang pukul 9 penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, tentunya pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, kami tidak bisa menghadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta karena berhubung ada masih ya Piala Dunia antara Brasil dan juga Skotlandia yang kita akan ikuti bersama dari Pro 3.